0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat lawannya subah lain dah mea sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sen hari yang aku nak baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nak punya lumai sampai tu nak ikan kau
3: ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Bujang Ulu Sungai Marina Jara. Nangis ramai kita berulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Seh. Selamat pagi, Megak. Balau peningat kita ke pagi tau. Selamat pagi hari Sabtu.
0: Pagi hari Sabtu. Harapkan dalam mau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu berkawul ngau sebuan tau. Nyudah bersebuan menua kita. Jadi kurang-kurang meh pengawak kita buat luar rumah. Nanti ulih di Seliah.
1: Kena. Seliah. Kena kelebih lagi maya tengah hari ngau lemai.
0: Ya.
1: Lambal mayanya enang yang benua hangat the same.
0: Benua hangat.
1: Nanti bakal tunggu pagi. Banyak gaya. Nanti kak bakal orang kena rindu breeze walk kini. Rindu jogging kini.
0: Ya.
1: Mana? Pagi hari.
0: Pagi hari ini laban nama tu angin lagi mana mayanya. Nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kami pada aku ni.
1: Ya balat ni. Ya. Kita kena rugak pengerai kita ya. Betul. Lagi kita kena bisik penanggu abak pengerai.
0: Ya nanti kita gawak di luar tadi nadai ku ngau meh nak boleh di Seliah. Tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh di Seliah kita Seliah ke kita. Okey tajapi harap ke bala peninga kita bala gerai di lantang makan meh ke pagi tu ni men.
1: Ya. Terima kasih. Ya, kerja pengawak meh bakal ke pagi tu. Ya.
0: Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngake bala peninggal kita. Ya,
1: dua pagi perut bergeriwa, Nesem.
0: Perut bergeriwa, perut tua tu bergeriwa betul. Lalu berdau bisik utai tu tadi ni.
1: Ya, empai bertepuk punya ni. Ya. Empai bertepuk, mu dah jaga empai bertepuk, Sam. Bertepuk.
0: Empai nepuk utai dalam
1: perut ni. Ya, meh. Kena jaga kelawang kita yang tinggal. Okay, Sam. Lepas nama seleka jakuk sarito ku kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeriwa. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakawal ngau chef atau ketukar masaknya. Yeah. Nanti kita gawaknya di chef atau ketukar masak tadi. Berkeni ke kita yang tadi kak makai kita ke di sumai orang bukai ya meh kita itu landiak nyumai ne nanti nuan nemuai ngagai kabar nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai balap siapa-siapa aja meh kak kena kita makai kita ke sumai orang bukai
1: nanti tidak ada
0: nanti aku
1: dia dulu
0: nanya aku dulu ne

0: Aku nadai penanggul min.
1: Nadai penanggul.
0: Nadai penanggul semina aku nemu meh asai apa kene. Aku take lepas kita shift deh. Kita nak tukar masa. Semina kita nemu meh nama take di pandu orangnya tadi deh. Baka garam ya, kalau mayu wah kini.
1: Biji yang
0: tak kurang gula kini, kurang santan, kurang minyak kini. Tang aku nadai penanggul banyak.
1: Nanti
0: aku au empat aja laban menyekora ukainya kita nyumai basida ya deh. Kaban kita nya. Ya semina pengawak kita aja. Nanti kita nemu lagi kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini.
1: Laban deng pun topik tu ne.
0: Aku pun topik ne. Aku nanti penanggul min. Aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi nama tu nuluang ya min, nuluang ya baka uji dari sano, break di minyak mimiat sano, atau ke tepung atau tambah di mimiat sano, nyamai lagi ya kau kita.
1: Kira kena di madah korang resepi ke mana lagi me, ngambil nyamai kaki pemakai.
0: Nya ukai komplainnya tadi, nya nuluang ya, mana kau tay ke di pandua nya tadi.
1: Nyamai kia lagi.
0: Nyamai kia lagi, uji tu sano ne, nanti bekang kau tanya lagi, gulai deh tanya, bapa kau kapan deh. Nak mah tanya Tom, nari nanggul biarlah bayi nemu di chef deh.
1: Ya. Karena kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita, banyak kaban belayan kini. Datai kadang ngagai madah, udah mulai nyebunyi pemasin malah wak panok sano ke?
0: Jalan ni belakang.
1: Ni belakang kena kita ke chef tu.
0: Mana dia? Mana nya aja? Mana nya deh? Mana kemakainya? Okey kita tanya, kita lapan kita kena mu okey, kita nuluang ya kebenar ya.
1: Bisi sekedar aranya ke yang nyebut angkanya nyaga ti kaban kini lah aku dah kangau ke rumah.
0: Dek
1: patut terima kasih aku dah kangau ke dek kayu banyak kini
0: deh. Bisi ge orang tadi. Nga kesal ti kesal ke tu chef tu. Ko mana ko orang ke kaban ya. Nanti baka kaban kita nya tukar masak
1: dan
0: min nundai betundai entar deh. Kena spek dulu uksal lah tiko tu tu chef tu ko lepas ya pro nemu lagi jadi dek ni men tidak jadi tukang masak nanti orang nyumai ke orang buka nyumai apa kini ni men
1: dek aku tukang masak apa dini waktu yang lima bintang
0: dini aja
1: nanti kau jadi chef kelebih lagi nanti kita nak bisik ngemuan pengelandi atau kau pelajar cara kita nyedia pemakai cara kita ngasih pemakai disebut gitu cara kita beda orangnya nusun atau kengias kini pemakainya apa aku nanti datang ngaji orang bukai orangnya berapi atau kau panduk ke lawak aku kak makai tepando orang.
0: Nada penanggul.
1: Nada penanggul nyapa aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita jadi chef tu. Lain gaya nak sebakal. Kita di sumai tu ngaji orang bukanya lain meh.
0: Kadang-kadang nyamai
1: kita sumai orang. Bukai pun, tu nemu ngaji orang bukai kan nyalawak tu kekak tua.
0: Betul.
1: Pak gan eh.
0: Nanti bakal bah hotel tua mandu hotel ke.
1: Hotel.
0: Nama tu pemakai ke lain gaya. Nanti kita nemu ngaji. Malah kaban kita engkau nyak pemakai papa skinny lain kerana engkau orang nemu landi akhir kita ini.
1: Semina kita itu tadi nanggi. Okey kita gas chef aja ke Sam. Engkau nyak baik nyawa kita kini nolen terima pemakai kalu masin.
0: Betul.
1: Pemakai ke kelalu mayo minyak kalu balat belemak besantan. Engkau kita segi ukai orang pemakai kita bekerja. Engkau nyak kita bisik kak madah korenya kini. Nolen terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu begoreng
0: ya okey nya meh tuan nanya tuan po tadi ya. Men tuan nanya bala peninga men okay. Nama komen sida ya nanti sida ya nyadi chef berkeni ke sida ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sida ya makai utai ke sumai robokai okey atau peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi bak ya ku ya ya on aja.
1: On aja.
0: On aja. Nadai nak tu milih aku ya. Hotel ke di Pandu atau ke Sumai Robukai ko ya. No private ko ya. Maka ke sebut punya orang mujab ko ya. No private ko ya. Nari penanggul baik ya ko ya. Okey, hanya sikut hari peninggal kita Juni Ben ke pagi tu. Nanti bak penemu ya ko ya utai Sumai Dirimpu. Nya meh mana serta nyamai laban kita empu ke Nyumai nya di shape. Utai Sumai orang pan ya nari penanggul ke makai ko ya min nak ya milih ko ya ni muka nyadi chef lama ko ya ngambil ko contoh bakai ya kadang-kadang nya tengok ke makai teh sumai robokai aman
1: ya
0: kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya ka me nyepi pemakai teka di sumai robokai ne
1: hanya siti agi de sem kadang-kadang kita tu meda orang bokai nya banyak ente ba mata aku deh pembersihnya apa nombor satu ya aku nanti tanya nantu bersih pedak mata aku kak nyingkau nak nyingkau nak kenyak mai ya ba aku ya tadi ente ku jadi chef ke aku nak jadi chef pun kita nemu mai bedak utenya cara dia nya nantu bersih tambok kita tu pedak aku tai kena patut dipedak ba lawaknya kini tentu kita narik rempu ne nyungai makainya hanya sitik ke
0: betul pembersih utai ke di Pandua ne
1: pembersih utai ke di Pandua pengasainya megah jadi bisa lagi komen ke pagi tu buat dua pagi kita Eri Mary
0: so
1: pagi DJ dua pagi ku angat gaya hari kami bersemangat di tu DJ ku ya ngenang ke topik sehari tu naibu orang kenyadi shift kuatnya kami duk kesemampai bersumai ku tempak diri bila pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ ku ya. Mu lejuk ga nyepek utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ga nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar utai resepinya nak sama. Bisik ga kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu. Tajak menu tajak menunya simple aja. Mungkin korang. Ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu utai sama berjalan ke pengawal. Macamnya.
0: Ya, terima kasih peninggal kita.
1: Namat na Sam, lawan nanti tua diberi resepi resepi. Suruh Romando. Ni bu bukai me. Tak ke cukup muntang di Pandu. Baka manu upa.
0: Mana upa?
1: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa ni upa sabun kini. Betul? Upa. Pepantau kini sup terjunnya uji deh Mandua adanya aku Mandua situasi kau orang ngasai teh Pandua nak sama ya
0: nak sama asai
1: nak sama asai aku sapa dulu habis reti nyak menyamai hari asia aik jari ya nyak tadi
0: betul
1: tapi ya maka tua ke makai teh Pandua tumpu mulai tua ke menua nak adanya indai tua berapi asuh tu mulai upak nah dia belum mana Mandua tetapi
0: terjun aja
1: terjun tetapi
0: manis nak kuri ni
1: manis meam ya nama tu ampu mandu atau nanya mainnya si teh tajak tua chef
0: kadang nyak aku tadi kita chef lebih lagi kita chef hotel tu tadi kalau kita mandu atau ke pemakai bah negeri ni jadi orang bah rumah panjang tadi engkau lagi lagi ada kita deh nyumai teh pemakai bah pemakai babas tadi lawak babas
1: ke chef mainnya
0: okey Dominic untuk pagi tu nanti ya aku ya kawak jadi chef ku ya. Nari penanggul ku makai sumai rebukai ku ya. Nguji utai ke di Panduak sida ya kan sepi ya ku ya. Aman. Ulih ke ngaga improvement mimit ku ya nama te kekurang. Kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya. Sama bela bertukar penemu awak ke jadi perangsang kita ku ya. Oh tu setuju aku ne. Lebih lagi bakal kaban kita yang tadi ne. Engkau yang mandu atau ngakak atau nyamai akhir ring kita. Kita boleh belajar hari ya. Tajak pun kita chef.
1: Tajak kita chef.
0: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini. Nanti kita berkini kita mandu atau deh bawa restoran ke berkini. Kita pun madah ke ya. Sama-sama boleh penemu harinya.
1: Ya, maka kita selalu meda buat teruang tunuhnya gulai kita sama aja nih
0: betul
1: nyangka kita bisi kak nguji kini teruangnya ditunu kita gulai kita sadin ikan penuh ya enggak ukai semina sadin ikan pedas kak kutu tadi ukai semina gulai sama belacan aja teruang tunu ukai panduk kita goreng makanya aja enggak sadin ikan tunu kita penyamai gulai enggak sadin ikan pedas
0: sadin ikan pedas
1: nyame ajari siko-siko
0: lagi kong uji.
1: Nak lama.
0: Ai lepas tu teruang tadi ni.
1: Tunu mesti tunu. Ya ngai tunu bagis ya.
0: Gulai sadikan.
1: Gulai sadikan pedas.
0: Nya menu Chef Min begitu.
1: Angka nyamai kadang-kadang utai nyamai ditemu kita benda bukai. Nya me bila antik utai panuk chefnya tadi, aku nak kalah mana utai tu kan. Jadi tu kira ke baru ba di lab tu baru nyamai tu. Jadi chefnya boleh ngemai resepinya kini. Baka kita benda kemidiang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamai. Kemidiang the same. Kemidiang kita medak sebab pu sipak je madang kemidiangnya. Mai kita agi miat. Kapa ada ngumpul pakau kero. Dia tau dia ke medak. Kemidiang dia tau ya udah bisa grade yang pu. Datai ba hotel 5 bintang.
0: Ya, dijual ba hotel 5 bintang.
1: Ya, uji kita makai ba hotel 5 bintang kena saya dan ya kita makai panduk arba market kini. Panduk arba kedai kini ngau panduk kita.
0: Ya. Nak sama ini.
1: Nak sama aja meh. Kita ke chef atau ke bisik chef kena terbilang meh. Tak uji pemakai ke depan orang.
0: Betul. Pun. Sama berkongsi ke penemu ni. Okey, itu Edman Edward Nuan Bisik menalan ke pagi tu. Beda tua maca lagi komen ke Bukai Min. Senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Okey, Kediri Aja Aria Ika, lagu dia kena merenang pendengar kita lagi mendiang ke 2 pagi wai.
1: Ya, tak nak Kediri lagi bulan dengan kami 2 Sam.
0: Ya, 2 pagi wai. Dengan topik kita nanti kita gawak nyadi chef. Kau kena kita makan kita ke sumai orang bukai.
1: Ya, tak kita gambar kami dah siap benda berapa.
0: Benda nyumai ni.
1: Benda nyumai, ya, benda berasa nya
0: nah, kali ni berdia nah. Ya, okey, jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggol magang. Makai utak ke di sumai orang bukai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadi penanggul ko ya, makai tu sumai rebukai. Tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya. Nanti makai tu rebukai nadi penanggul ke min. Nadi milih aku ya. Anang masian aja me. Udahnya semua on makai ang ko ya.
1: Ya, nyame di lah te siko-siko menya.
0: Yang gai kelalu masian tadi.
1: Okey, Yen Will pagi tu Sam. So pagi DJ Duo, aku bisik siko anti ko ya, nyadi chef bar restoran. Nya meh nanti kami sebalau bisa gempuru alu bersumai pemakai sikit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ko ya anti kami nya seputi yang engkau nya lejuk makai utai sumai direk ko ya sikit digigak ya bala nak buah ya berapi bala nak nyadek mungkin tu ne sitik kerinduk ke teh dikerinduk ke sidak Ian Will tu ko ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya. Ngau bala nak menyadik ya meh. Jadi uli agak kami tu belajar ya mi ke bandiang ku ya. Nanti ya merik warna karinya mana lagi bandiang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimit ku ya. Nyak meh tips titih bala nak buah yang sampai ke dia tu. Dinga adanya Sam
0: berkongsi ke tips. Nanti kita nyadi chef tadi. Nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah dok kita yang tadi madah aku rebukai. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi meneh. Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Nak nyakal.
0: Betul.
1: Anda ngai nerima penemu orang bukai.
0: Ya.
1: Maka ya sikit temu kita chef. Ya dah merek kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai gari dek. Contohnya tadi. Tuai gari dek. Lama kami udah manuak. Manuak panduak kari berkenya. Nyamai gek me. Contohnya tadi. Tang penemu ke daripada kepeningal kita itu tadi. Bala nak menyadik ya dia tu. Nyunitih ke cara ya berapi. Ibu tu kebukai cara ngambil karinya tadi. Mana di pedak, nyamai dimpa, ayo ke seminat badah aja, tanyamai ke bak asai. Lalu titih ke sida air datai ke dia tau.
0: Betul.
1: Kuka menitih tu Sam.
0: Mari serbuk cili mimpi
1: Ya. Cabai-cabai bisiknya jual lah dalam paket pembisik, dalam tinnya pembisik mega. Kah kunyit, kunyit nyamai mai kita ngiga ya. Nek kita segi kak makai teh panduk berkari, belepuh nek maya. Maya kita tertengguan.
0: Ya. Nanti kita sip nemu ke. Nari salah.
1: Nari salah.
0: Dah ke bala kaban kini. Bala bertunggal kini. Tu James Nguyen ke pagi tu. Topik 2 pagi wai. Nanti ya gawak jadi chef ku ya. Bunyi ke dulu. Nyangkal ukai tegal kita chefnya lalu lawang eh makai depan dua orang ku ya. Abah ya ku ya jauh lebih nyaman untuk ke depan dua orang ku ya. Laban panduak ke tempu jampat ngasuh kita lejuk ku ya. Dulu kita kenyang si wom. Aman kita ke mana tanya tadi. Kadang ngai kita makai depan dua ke tempu. Kadang kak gede. Ngiga teka depan dua orang bukai. Lepas tu dah nyepik tu.
1: Nyungai makai.
0: Nyungai lagi ya dunia.
1: Tu ngasai betuampu. The same kadang-kadang sidak chef tu tua sigi nemu sidak apen nitiah ke atu atau ke menu ku dah diberi orang deh. Dia patut nepuk tu. Utanya udah diajar. Maka orang ke belajar ngambil kulinarinya meh. Sidak udah diajar utai bukanya bak bidangnya tadi. Jadi bila maya sidak udah dingkeh bak hotel ke di Dinindo ke banyak kapal kini menu sudah bisik sudah diatur yang jadi sidaknya medaknya belama nyungai
0: nyelejo
1: Jadi sida epen ka geng uji pemakai rabu kai.
0: Ya ke bejala itu ke si tanya tadi uji sida ya. Pemakai itu rabu kai laban nyo nyo nyame hari-hari. Nya nyepi tu ke panduak ke tempo nyo lu jauh ke kadang ne.
1: Ya.
0: Okey, atau Jessica Itan. Bersebun kami di bau ku ya. Okey, anak menyadik ya siko ari chef ku ya. Lelaki bujang kami ngangau ke ya Mr. Bean ku ya. Laban lagi mit suba. Ya tu tulen maka mua Mr. Bean nya ku ya. Mua ya deh. Nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya. Biar maka ngau anak tua ya. Kalau jadi chef ku ya. Maya ke nyampuang belajar suba green tea makai teh sumai orang bukai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama ajari aku ya
1: ya banyak meh bajari kita itu tadi Jonika Juan so pagi DJ kaya mujo bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarin DJ kaya kebisi hujan kecelap ama amat kaya kebisi hujan mana berkawal dengan topik pagi tu aku umpak ajak aku ya pemakai kau Jonika Juan eh. Ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriuk lapar ke ya sikit go ahead aja lemot tulang serta tak ngasuh gastrik terperlu lapar dan dekat di tan dekat gi ga aku makan utai sumai drempo laban lemot pemakainya gerinti
0: nyamai
1: sikit nang nyamai asaya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya. Betul. Garam tabek tua tua nemu biji yang tabek tua tua nemu tua terbak dileh tua au pemayuh ya dileh tu dah terbak makai teh panduak tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef minta deh ni
1: ya.
0: Udah tu lagi nampuang macam komen kabukai
1: kita berperindang
0: ya Ria Des Marcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntik balas share.
0: Belum nyumai ke pagi tu ni. Okey.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tau. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan mai keriang. Uji kawah nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu buang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah, kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, kaya kaya, nulung kaya kaya. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, kaya kaya, uji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okay, siang kau kenang hari Diana sini. Yeah. Maka lagu dia kena berenang kita ke pagi tu. Dua pagi wai kita. Lagi, ngau topik kita. Nanti nuan kawaknya di chef. Kak kena makan itu semua yang robo kai.
1: Kenny B. Pagi tu, oh, Sam. Kenny B. Kenny B. Selamat pagi. Dua DJ. DJ. Kaya. Kak makan itu semua orang. Kaya. Aku siko hari orang kebejual pemakai ke jarang aku makai teh sumai aku DJ ke kadang ngoda pemakai resto bukai ku siti angka lejok kini nyau kak nyepi teh sumai orang ga
0: iya kita nyara hari makai teh empat teh sumai tempo nyu kak kita makai teh bukai
1: hari-hari berjual nasi lemak kini berjual kemi kini nyu puas ge manduk nyu lah lamang kan nya ya nyu dah nemu asai nya deh nyu medak no, nyelejuk store bukai kini ya nyelejuk ya kakak nguji ya tadi empat orang api ya kebenar ya
0: apakah orang ke berjual store orang ke bisi apakah mi kolok entar ini ngak ike nyo makai mi kolok nyari hari
1: ya
0: kau nyepi kita pandu tudah kaban
1: ya maka kaban kita itu tadi bisi madah nyo puas makai terbukai kau makai tergori yang mungkin
0: bukan bukan bumbu aja
1: kaban nyo madah kau ngigau tergori yang puah makai teh suap puah makai teh ke panduk teh terjun gak teh bergurih yang nyokenyak ni ya nanti kita ke chef pun berkenyak gak puas meda teh panduk berhotel yang hotel ya kak mengambil contoh berhotel contoh aja tu peningat ni puas tu meda ikan salmon puas tu meda wayu ke jungai nyokeng iga lampeng teh bukai kan ni
0: ikat lampang tu bukai.
1: Ah, lampang kebukai kan eh. Ni puah pada lampai ikan yang lama-lama-lama nah. Orang kerindu pakai ke sushi ya. Mungkin kesedak ke sushi nama tanya saya kempuak aku kan.
0: Ya, okey. Hanya main komen bala peninggal kita ke pagi tu nih, Min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai teh sumai robukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejuk ga tajak pe kita itu landia nyu mai.
1: Ya, landia.
0: Lejuk ke kadang nyu makai teh kita
1: empu. Lejuk ku ke kadang nyu ngai mendak sida kalim dah. Mendak apa?
0: Laban sing kan nyu mai lama ku.
1: Lah nyu puas de se mana. Kita laban dek pun chef dempu baru behana aku pun chef ngagai anak anak aku nak mula jo nya mus gemo dah maka aku nyungai aku berapa kali nyungai berapa
0: aku kena mah lejo na lejo pan makai maku mir kena mah nada chef buka
1: ama nada chef pernah
0: aku pu
1: ya gak ada patut ngiga siko age chef
0: tidak
1: mana tak aku
0: tidak lagi tu beroran aku lagi men nak nampak meh nyamai nak nyamai empak
1: gak nguji kita nguji ngiga chef bukai kan nyak nyamai ge
0: okey dah tahu macam ngiga chef lah harap temu ke chef dah tahu lega okey ya mayu hampa ari si ari heri terima kasih mayu ke komen kita ke pagi tu peninggal komen dua pagi wai kita
1: ya
0: ari bukai lah mai topik ke bukai ni min
1: ya anda nak makai pagi ni nyeput mimit pun jadi
0: ya nyeput pagi
1: nyeput pagi
0: ngambil ke
1: ngambil kita regas lagi ngambil kita boleh kerja pengawak ke sarito laban penghidup bukai depur ke ngau tujuh macam perut anda ngelak karapal
0: okey

yang akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Selamat pagi serta selamat bertemu baru Bak Y 9.12 pagi hari 1 untuk hari tu 10 hari bulan 8 2026. Tentu ya kita bergulai dengan aku Ken Michael. Nyentuh pukul 12 tengah hari tu lagi. Harap ke berita kita mana magang sehari tu. Dan japan gaya hari kita itu tak tentu mana. Benung bersebun di menua kita di tu. Petang untuk ada luar dia ya. Laban asap dan harap ke bila kita sama nyaga ngintu pengerai diri empuk lebih lagi Raban Y 9.12 terima kasih kayak kita ya ke pagi tu udah pilih kami Y 9.12 menjadi kepangan menjadi kekaban kita terjapan benung kiro ngerja ngawa bisik di kita laut dan bagi tu jaga kita ya ke gawak di rumah sama-sama nyaga
1: work from home ni kurang
0: kayak hari ya kena mana tu kayak hari pan batur
1: jam kerja tu
0: batur jam gawak nyaga pengerai diri empu. Terus bulan kami bawah 9.12 alaminah kini-kini segulai sejalai bak YFM.
2: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Hashtag Nengi Aktif

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua kali nang sikit kain kena entertainment.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tak ke mana kita tak ke.
0: Yeah. Hashtag Nungbia Aktif.
3: But YFM.
4: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang terdekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Gaya hari bernama sebuan jam ke dia tu peningah. Nyawa kat Selampur menua kita di Sarawak di tu. Di report ke tikas pengamah angin yang tadi tahu benar ngerugak pengerai. Jadi nitiah ke penerang tikas pengamah angin. Ia akan bisa dipansut ke Komiti Penglikun Menua Sarawak pagi tu. 10/8/2026 nak pukul 7 pagi tu tadi tikas baca pengamah angin tau ke IPU bagi menua di Sarawak di tu ya kalai serian ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke pemadu tinggi ianya 177 lalu tu ditangkan ke Ngau Kuching 160 Samarahan 159 Sibu 157 Seriaman 156 Serikai Ngau Mukah belah ngerikut ke baca IPU 155 lalu Bintulu 142 Miri Limbang Ngau Kapit tikas IPU dakik baru 100 lalu opis pelajar mengambil bisi mansut ke menerang tinjama tikas IPU yang ngelui hari 200 sekolah dekat dia tutup. Jadi harap ke kita sama belak berarti ke baca IPU tu. Berhenti berarti ke ubah tikas IPU hujung minggu tu tadi. Trend IPU tu tadi niki. Lalu tu berindia hari ubah gaya angin gaya ni teh ke penerang ke bisa dipansut ke pias meteorologi. Jadi kau tu mega nangkan ngelalau semua kita kelebih kita ya ke nyangkanya bisi bumai berkebun anang guai nunu tau ke hidup ke api kena jeliah ke gaya hari tu ya ke pajak nak mana. Okey, pukul 10 pagi tu lagi peningah no kami mai kita mendiang ke program duju pengerai tang sebenarnya tu mawat tungkat semangat bakwai 9.12.

0: Ayo makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelipa hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension mau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nyak mana haji.
1: Sapa ganuna utai maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nyak. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
2: Oh, luan nyai ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nyak. Lapo ya de.
1: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
2: Ye, ngenemu ke diri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku to. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah ku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu tunu ku tadi di tu mau dek
1: bukan pihak ayak perintah udah ngeluar katul nagang orang bertunu ku tadi seneka hati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
2: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan teh nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah kedukung mata duit. Jil gage, nada petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gage, nulung kui gage. Jepan nulung kungun saya api kemau tu. Jepan diga jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan.
1: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu hari YFM.
5: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama mesti anak kita mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua kita mesti reward anak kita, nya beri hadiah hanggau anak kita. Nanti anak kita nya bisik kemajuan walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi sidaknya akan rasa diri sidaknya dihargai. Okey, yang ketiga doa bersamping untuk anak kita nya. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi samping engkau petara supaya anak kita nya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
6: Yo.
7: Woi, nak mau tanya.
6: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
7: Bah, ni kereta nanda.
6: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
7: Oh, ada yang pengen tersalah. Nah, ada. Bah, kita mak meh.
6: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
7: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
6: Bah, yo. Genong, haram lupa tu ah.
7: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
1: Ingat you, main.

0: ditutup. YFM, sebulan sejalan.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan kita semua bila peninggal kita iba YFM ke pagi tu bergulai buat Y9-12 kita ke pagi tu nyalai kita yang bergulai baru buat segmen dan nuju pengerai kita ke di keluarga kami ni tiari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu bakal selama mega betuah benar kita buat YFM laban bisik pemesai hari pias pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM bergulai dengan kita iba program nuju pengerai kita ke sari tu kalai sekali tu dekat berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak nyalai ke pagi tu buat studio aku lalu ke Siko Indomisi Gigi kita ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching ianya Puan Lina Anak Girum. So pagi Puan.
2: Okay, selamat pagi DJ.
1: Jadi ya selamat pagi. Terima kasih laban udih ngelimpang ke Drempu mengulai kau kami buat nuju pengerai pagi tu.
2: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peningat. Jadi terima kasih banyak ngagai Nuan DJ. Laban kau dah mari peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Baka ke pagi itu.
1: Iya, jadi kami pan berasai bertuah mega anuan uli yang limpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba pun tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
2: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba ka opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu diperjalanin nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah ngau sedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Ba semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan dua titik cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemendahan pergigian lah ataupun selalu dikengau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun di no disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengka bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngenak jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngenak barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakkan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungku nemia sekolah ke lebih lagi di mana pesisir ke kena dari
1: jauh hari klinik gigi.
2: Jauh hari klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerik sekolah rendah di Sarawak udah menerima servis tu lah.
1: Reting tadi udah nyuka selampur mah habis sekolah bisa menerima servis namanya rawatan gigi tu habis sekolah ne. Jadi ya, nama tujuh pengawak berubat tau ke servis gigi bak sekolah tu dia puan.
2: Jadi batang tujuh pengawak berubat tu atau kasubias tu bak sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nerenak ke penyedar senentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepemanja hidup sidak ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum atau ke pemaduk mana
1: iya. Jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
2: Jadi tujuh kebenar perintah merik servis tu ianya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tu termasuk ngagusi terdalam. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengarai gigi. Siti gigi nyedia ke rawatan awal tu apa pengawak merubat ti pemadu tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahit lah.
1: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai miak sekolah ni. Jadi nama servis ke bisik dia ke perintah dalam program tu da, puan ulih nak kunci ke ngau sili agi meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu lah.
2: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu enya bakal merasa gigi ya. Tim merasa gigi nemia tu di perasaan nanti yang tahun na. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah. Nanti ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun nyaga gigi yang kau menampal gigi, nyabut gigi terjai, merawat ataupun nyaga pengerai gusi. Buat penskeleran ataupun mai karang gigi atau petatarnya melekat di celak di bak gigi sudah. Siti ke pencegahan ataupun tau pu pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida. Siti ke facial sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muah giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak disapu ngau silen tadi lah. Siti lagi pendidikan kesihatan pergigian lah. Belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah. Maka ceramah senentang kau pengerai gigi ke mulut. Dermotrasi memberus gigi. Teknik berkenaan kita berus gigi ya. Siti lagi kempen pengerai gigi. Ngagak pameran, merasa kau merawat gigi lah. Pasnya merik ubat gigi, kau berus gigi secara cuma ngagai nemia tahun satu atau ke pemberi satu lah. Siti ke intervensi merokok, sudah tu akan disaring lah. Sudah merokok.
1: Ambil ke badok mana ne?
2: Ya, sudah akan ditanya siko-siko merokok karena dari keluarga tidak bisa merokok. Nanti semua ABC tidak akan disaring satu persatu banyak lah.
1: Ya Siti, utai ke mana banyak disedia ke perintah kita ungkup bala nembiak bas sekolah tu puan ne? Jadi nama ke buah program tu berguna ke bala nembiak sekolah deh?
2: Jadi program tu amat berguna ke bala nembiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nembiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Tik gigi sedanya berlubang nya terpaksa sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
1: Nya besar gig kos ya mana?
2: Ya kos besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah lihat hati ngau diri pun yakinlah ngau diri ya. Siti yang ngau maju ke pelajar nemiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tau nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
1: Okey, jadi abang tiap bengkah pengawak tau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penangguh. Jadi abang kita tu namanya tadi nama penangguh program tu abang perintah tau ke abang pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tau ke KKM puan bisa gini?
2: Sebenarnya mayuh penangguh tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan natai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
1: Awalnya berkena ke perauknya ni?
2: Ya, perauk. Dan jalai nanti mana. Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut. Pemantau dua ikut. Kadang-kadang yang laban tina cukup misi tiga, pemantau dua. Jadi kerjanya di
1: nyulama
2: terjanggal lah. Siti ke apa inai korang penyedar senentang ngau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong menolong lah. Nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Tu bak senentang tu aku suar berarti ke bisi sekolahnya tadi beri the break. Namanya merek bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi merek persetujuan ke ni. Ulih tak sidaknya tadi diperasa ngelik, dijaga pengerai ngelik berkenyata. Jadi utainya ke namanya distrik kita. Nanti kita setuju nop ya.
2: Kadang-kadang.

0: Nabi gak terlalu takut.
1: Aw,
0: tinggal rawatan toh.
1: Ya. Nah, bisa keberani-berani gitu yeah. Ya. Oke, jadi nama perkara atau keperambu dikena kita yang tadi ngangkat atau kemujur ke servis gigi bawah sekolah lebih gigi bawah menua kita di Sarawak tu puan.
0: Okey, kena angkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah. Maka meresa ataupun ngau sistematik lah. Merik fokus serta meresa nintan tahun dari tahun satu ngai tingkatan lima. Mm-hmm. Okey, tinggi menilai risiko sekolah tu disebut persis lah okay, kami ya.
1: Tahu.
0: Ngena tu ngela apa? Lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemaduk berguna. Mm-hmm. Contohnya sekolahnya terlalu mayuh nembia jahit gigi. Jadi lebih fokus ngagai sekolahnya lah.
1: Okay,
0: sekolahnya lah. Okay, penjagaan klinikal nyabak tadi yang disebut tadi lah. Fusilan ataupun sapu ngau fluoride ya. Ngemaran ke cara berubat nagang ngena fluoride tadi ngau ataupun fusilan. Nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngegai nembiak ke pemaduk berisiko lah. Di rawatan awal sebenarnya tu. Tinggi penilai risiko keris ya, ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nembiak kelebih berguna serta diperhati ke disuah lagi. Nembiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah. Diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut. Belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut nengah randau atau ke demonstrasi lah. Program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida lah kimpin pemakai pengarai ya. Pengerai lah ngajar nemia pasal ngempat memakai tibisik gula ngegai penyakit gigi kini penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu
1: atau pakai kenyal
0: okay, kerjasama antara sekolah ngapa indah lah pemenda berubat nah. Tu tersebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang desain apa inai lalu dipulai ngau jampat lah.
1: Yeah.
0: Tu dia pulai ngau jampat.
1: Ah, labanya si Teri tangguh pengawak kita ke apa inai beri kerjasama bak senentar perkara tu ne.
0: Ya. Yeah. Okay, selain artinya jadual penemuai di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kitonya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya.
1: Yeah.
0: Kelimpah harinya dia ke luar ti keman lah pengawal ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pinai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM tu PIPG tu promote ngagai apa indai lah
1: ngerang ke ngagai sedak ya ne ya. Ngagai sekedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
0: iya ya Siti agennya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban bas sekolah maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
0: meh iya ngangkat ke logistik ataupun semua manusia yang masuk contohnya itu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: nak ngira menama utai kini kena bas kini bot
0: ya,
1: kini
0: bas tapi sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah kebisik lebih 1,000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik kesedak nemu agak berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
1: Lepas untuk berguna ke pengelandik berjakuk muka puan
0: ya
1: kita tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
0: lebih terang
1: siliak
0: siliak
1: ya
0: tiga pemantauan atau penilaian nih, analisis data atau LPA itu maksudnya, karawatannya tadi ya.

0: mana kadong
1: ya tahu
0: mana kadong nak kata tadi dikena ngagak analisis lah status pengalai ni miak enggak betul lah hari datanya tadi oleh di nyala udah kena tu tadi lah
1: kira ke bapangai ba datanya mana
0: ya bapangai ba data LPA tu kat rawatan hijaunya kadong kadong sitik ge target orally fit maksud di tu rawatan yang apa tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nak, ada lubang, ada untuk cabut bagaimana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur sidak lah. Siti lagi niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengka PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu apakah PPE itu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengka apa jari, kena kita
0: ya lah
1: jadi utai nyata tahu nak kok kita yang tadi lengkap mesti kena kita
0: mesti lengkap dia kena lah
1: jadi titih ke kati ku kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu ne jadi nama jaku tangkan nuan puan ngak kepala peninga baluah din ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi jadi ke servis sekolah tu terus mujur di penyalai ke
0: okey jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta oleh ngemasang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri empu lah anak takut lah bertemu ngau misi atau polutu gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah, jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dikongsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai jadi aku ngari ke bala kami bawa FM engkau terima kasih ya ngagai nuan ke udah kiru datai ke konti begulai engkau kami buat program menuju pengerai jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke di penjalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
0: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan ngau semua le DJ lah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
2: Insyaallah je. Kalau ke kita tersat ngagai kereta, udah ke beli barang bak mall. Siti cara ambil ke kita ingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelike ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong ngagai security mallnya. YFM segulai sejalan.
3: Kini ngagak tai tu ne. Habisin dah dia tu. Jeng jeng jeng.
4: Nama kakak dong nyau?
3: Capi ngelepuk. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban dijap.
4: Gak. Hanya lalu lah teh gitu.
3: Hanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan dijap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biar kau kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
3: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
4: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
3: Nih tu kau deh.
4: Artinya meh?
3: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
5: Kerungan manua portable.
4: Hah? Kerungan manua portable?
3: Ya jap.
5: Kerungan manua portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita nak patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuak portable.
4: nyau ngudik kari itu. Nada kalau masih adunya kedebab langit tu, nemu jeluh ketepadat itu. Mere malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
3: Ketawa kaku dijap.
4: Ya kat, jago nak ketawa nyau nyau. Nyau kau dengar ni mana jago ketawa nyau. Tahu jago peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau nyau. Tang enang ngapun diau pun diau kita sekali. Siapa kita gagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manual tu.
3: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai ku tu dah nyadi.
4: Tadi repeat udah nyadi. Cici agi nyau, cici agi. Santai emang nyau. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Ke pemadu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
6: 6 months later, 3:28 a.m.
4: Hei, tekenyau. Tekenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah pada aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau nyau.
3: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala pinoy guda 48,000 ide kerungan manua portable.
4: 48,000 ide? Wow, amazing.
3: Nyak, baru si dari Filipin. Benar gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebuan perbising udah portable manua aku tu jam.
4: Wow, sampun tebuan, amai manuanya. Ente anak uliah di kerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat anak uliah di kerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantu bisik mawa. Akhirnya tu sapun mimit meh ngaget aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
3: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
4: Amanya nama projek yang keterubah tadi sabkuan dek aku nyau.
3: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dek jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang dek. Balak di kebaruah kaki di katas. Nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban ya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung bulak tajak ya nsara seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia menggadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undup ngau tau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pijen gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritu buah sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2. Tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang, di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke majak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu bepun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okey, Pak Wai, 9.12 pagi hari satu tu nuju kita ke nyangkanya baru dan ni pagi tu kalau nak kita terunding, takut mansak runding kita berapa jam, takut pengalaman kita tindua tiap-tiap malam. Nah, pukul berapa kita tindua, pukul berapa kita dan ni laban tindua ke berkualiti, nanti ni tiah ke info pengerai ianya 8 jam tang tajak pan pihak yang ke ketegal pengawak atau ke bisi ke buah bukai faktor umur kini atau ke penyakit siko-siko laban tubuh kita bensia nak sama dia alai jam siko-siko kita tindua yang tadi nak sebaka puyam baga nanti ni tiah ke pelajar buat perubat baga nak sebaka nembiak miet berguna ke jam tinduk ke lama lagi tidak banding ke ngau orang ya ke udah tuai. Jadi kalau nak kita nanya Dreampu berapa jam ni pengalaman kita tinduk tiap-tiap malam. Cukup tak tinduk gini, cukup tak tubuh kita nyak belelak. Kita berasa ngantuk pagi hari lebih maya dani, nyangkanya bisik ke buah. Tajapan kita ingat saya ke diri nak dani nak angkat lebih maya kita ke tinduknya. Tang kadang-kadang bisik ke buah bukai, berkara bukai menggai ke nanggul. Kita lebih maya kita tinduk. Seput kita tak bisa orang ya ke berkuruh lebih maya tindu bukai berkuruh ya ke biasa berkuruh normal tang berkuruh ya ke jamah mat berkuruh kalau nak kita tindu dengan orang kuruh ya tadi ulih didinga tajapan tindu babilia bapangkiang bukai ulih didinga kita okey lepas tu lagi berkunci dengan kita pasal pemakai ya ke ulih mantuk kita tindu berkualiti terus mulai ke kami Bak Wai $9. Last.

0: the Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tak intan siwet masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Okey, pemakai yang ulih nulung kita yang ke bisik penanggul lebuh maya tinduak. Pedias ke tinduak atau ke tinduaknya tadi tidak kalah cukup bagi saya. Saya dari pagi je saya ngantuk. Saya dari pagi je bersih lembau. Nya jangka kebuah kita tidak ulih tinduak ke mana. Tahu ke tinduak kena berkualiti. Okey, jadi kita yang ke nyangkanya bisik penanggul tu. Uji kita berhati ke pemakai atau ke utai ke impak kita ini. Apin maya kita tindu malam. Okey. Selalu kita ni orang ngirup tusu sebelum tindu. Ngirup tusu dulu baru tindu. Laban tusu tu bisik ngembuan utai ke dikumai tryptophan. Ya ke ulih ngasil ke melatonin hormon. Ya ke ulih mantuk kita ke bisik penanggul lebuh maya kita tindu. Lalu namun kita pisang kebenaran mana mega ngagai kita ya ke bisik penanggul tindu. Pisang yang undan magnesium ngau kalium ya boleh ngasuh otot kita ya tahu ke gumpal isi tadi relax ngasuh saraf kita relax lebih banyak kita tidur. Kelimpah harinya pemakai bukai mega maka oat yogurt telur rebus kacang walnut nyau madu atau ke renyuan manyiknya mana mega kebenar ya diimpak apin maya kita tidur. Tang anangga kita mangat majak ke pemakai tiulih sejam dua jam sebelum kita tindu baduk makai laban nanti kita makai sebelum kita tindu mega pemakainya tadi berjalan mana dalam tubuh kita ngujung ke pemakaian tadi jadi lemak nak mana ke pengerai. Okey, tips tindu jenak mega kelimpah hari nyeliah kediri hari kunyap-kunyap atau ke makai tindu ngau dani bak jam yang kesama tiap-tiap hari. Lalu bila no kita tinduaknya padam ke magang api awak ke petang tengah yam awak kia sunyi nyak mega oleh mantuk kita mulih ke tinduak ya ke buah kualiti. Okey, harap kena dai kita ke ngantuk atau ke berasa lembau pagi hari satu tu kunmu Monday blues. Selamat kerja pengawak ke semua pula kita. Terus bulan kami berwai 9.12 di Kuching berfrekuensi 101.3 FM.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari White.

0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà bố kèm nằm dạ miệt hari nam bố cố lạc bàn mát lầm
1: tuberculosis tỏ cực TB ianya penyakit yang rusak lempuang TB itu lep rampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi tajak pia anang irau laban TB ulih diperubat berubat tumu ulih nagang TB hari berampir bepersa pengerai nanti bisik batu lebih hari dua minggu tabian peluh malam isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai ngau orang dikala kena penyakit TB jaga pembersih anak berkunci perengkat diguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB TB ukir di penghujung penghidup aram belak munas ke penyakit TB.
2: Duo pagi rewind. Ko kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup aburak babasu cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babasu cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya babasu apa nak?
3: Ya aku kemana selalu dishwasher.
2: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang babasu cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah tak tu. Itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Itu pernah ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketua tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu di kayak aku tu semua.
4: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
3: Apa sama lelak? Betul. Apa bunga kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okey, buat Y 9:12 pagi hari satu tu. Begitu kerana kita. Kalau nak kita menung mai kereta kini, tau ke gedung kita, ngerja pengawal, runiang yang nemu terpawah ke bukai. Ingat ke bintiang minggu baru kini, ingat ke buah lada kita di kebun di kini, tau ke ingat ke utai ke dekatnya di bulan baru, tahun baru, target julu hati kita. Okey, nama laban pagi tu tadi aku bersama Siti Kuat. Siti Jakob tu menah mat dengan aku. Pada aku, Jakob yang bunyi tu, kadang-kadang kita tu berunding ke utai ke dekat nyadi pagila, lusa, bulan baru, tahun baru, nyentuh ke kita tadi tidak ingat. Kita boleh agi nseput, agi diberi petara seput, agi diasuh yang diau di dunia injau tu. Kalau nak kita terundiang ke, kadang-kadang kita mensia tu kelalu dekat ngiga pengelantang, kelalu ke ngiga retak, kelalu ke nyapai pemujur dalam hidup kita. Jentuh ke kadang-kadang kita ngasai ke diri nak kalau puas hati ya, nak kalau cukup utai ke di kemisi, nak bersyukur bunyi ke orang. Oh, tidak ada salah kita yang tadi bisa julu hati tau ke dekat nyapai target utai ke kedekat kita dalam penghidup tang andang sekali-kali kita yang tadi ngelepas ke utai ke nang sigi udah di genggam tu atau ke nang udah di empu tu. Kadang-kadang utai itu tadi ada semestinya reta tengkira tang diri sebili, bini, anak, laki kita, kaban kita bau pis, lebih maya anak kita ke gambat kita, ganti kita pulai kerja lemai hari. Semuanya jadi nanti hari diasai ke kita tang jemah ilah. Lebih maya anak kita dah besar. Nada lagi yang ganti, nada lagi yang gambat tua demua pintu. Maya nyak baru tua terundiang ke uji aku sebab ketua, uji aku sebab kenyak. Kalau nak kita terundiang ke utai tu, jadi nanti bisik ketu ke dulu jamnya meri awak ngagai utai tu. Berundiang nak lama. Nanti ya bakal player kiset keliaknya bisik button postnya. Ngasuh yang ngetu dulu. Tekan dulu button postnya. Sinta sebut kita perhati ke kibak, perhati ke kanan. Siapa ke bisik ngau kita. Anang sekali-kali ngelepas ke pemanah atau ke momen. Berterima kasih meh ngagai semua utai ke di kemisik kita. Ya, kaya di kemuan kita bersari-sari baru ambil ya kita bandur kita gawak. Tajapan utainya mit kadang-kadang terlepas nak di pedak kita tanya meh ya ke nentu ke penglantang pendiau kita bak penghidup kita di dunia injau tu ya. Okey, okay, terus berita kita mendengar ba Y912 pagi tu. Tu Ika Saiful malam lagi muda. Lalu dah lepas tu lagi muka kita mesti Relation ngau Des Marcus. Terus belengkau kami buat Y 912.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yes, Julia, tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Y, 9, 12.
3: Y, 9, 12.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitah P216, Ulu Raja.
2: Ningal lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Sumpah Soldadu berambun kenyawa, napik peluru nadai bermata, bertempuh ngau munsuh sebarang maya. Tinggal mih apai, tinggal mih inai tangkai menimang, tinggal mih ambai bini berasap tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang. Ndak ngajih ke mata diacuk rangkang, ndak bersampi kenyawa ditebak tulang. Enti aku sulai mantai midang, gagak mihaku ke buah kenang, nyawaku begitang di ujung senapang. Aku tandang ke singkang bebuai dadu, langkah penghulu lumur satu. Aku pansang ke singkang berambun kenyawa, langkah pengiring pala pengerubuh kuta. Aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkar, langkah rimau beranak tunggal. Aku kenji ke singkang berani mati, langkah bujang berani, ngagai juluk ati ngepuang mimpi. Ngamat kedanji, nuntung keseruan, nguta negeri, ngetan kekeamanan. Jalai kedititi, ngerencah padang penusah, mipir di padang pasir penisil, utai di pedak bepetir, nyawa dilah aus kegelap. Nyerimbing tebiang pemetang, darung kelemayang, semingit nadai penerang tampak bersenawa, ngilik kelepung pemeniti, belapuk bingung penguji. Perahu pecah, suar patah, basah renyah, ensuruk begiuk hujan batu sebun selejuk. Tau ngelebu, landik ngayah, ngasuh medan, nikik bukit pemesak, melunggang kesepian, ngilik kelebak pun lelak, ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, hati asai kedekat nyabak, tang peragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit, tusah ditikik, enggai ndak diterusi, dintak ke pantai. Sungai mar disemerai, ngai nak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayang, ngai nak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jenuh ndak alah kelawan, ngai nak ditebang melambung enak beliung, ngasuh suah jai lajung, patah beredah terkelecut karun rutan marap. Di sepemanjai tawak mundur ke sungai pengelikuan benua, kai kerja kebetemu ngau raja bayang, kebenyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban kebesedia, bebekal kepemenga, di sepemanjai hari nampak kejuluk hati ngepung mimpi. Kai main kebetemu ngawantu gerasi, ditisi kampung sunyi, papas repah puak temuda, kebegigi ngabih geraji, tikuk telengah. Tangkur semengat tak diau diri, nadai kalak ruji, laban kengkak kebisik ditapi. Aku beri sungki, aku suak ke pedara, tiril penganan. Sepemanjai hari nak lapang petang, lempuang serurat kusang, penuh pengadang. Gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelan urang, keukai pejuru menimang kabar belayang. Setiap hari hati penuh penangi, cukup pengerawan, neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alan. Napik peluru leka meriam, disembur ngau lipur, di perjin ngau misian gan tang seput nak kalak ribut ati nyelingi ngetan kemenalan agi hidup agi ngelaban sejengkal nak kalak nikal surut ke belakang nak sekilan sigik seruran memperasang kelekah dindang rentayan ramban rentat atap pumpung prabung bekejang titi jamban penjuang patah sayap betungkat kepatung pantang nak rari ninggal kekelak aku pasang kesingkang randang pemerani langkah kemping padi belimbing besi jawa kenuk kurang keliak setangga tali bujang terbilang berani mati ngagai julo ati ngepung mimpi nguta semaya ngamat kedanji ngulih kesekepin midul besi bepapak seiji deberi raja tanda pemerani anak lelaki dada beriang kemilang dias bintang
1: jaku berbuah nyawa begitang di ujo senapangnya di karang lemambang janang anak ensiriang.

Bulan Kebangsaan 2026 peningat tahun tu Hari Kebangsaan Rungkat Menua Sarawak dekat diatur di Kapit kena 30 dengan 31. Lalu macam-macam tur pengawak kau dah ditusun dekat di Pejalai Kelebuh Mayanya Ilak Tun Yang Kawam Ambang Pengkerami Gintu Hari Kebangsaan Unity Walk ngau pian begak pengawak gempuru berserimai ngau Hari Kebangsaan 2026. Lalu pengkerami tu ilak megak dekat di Kulu Tuai Pemengai Benua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini Yang Kawam megak bala pemesai Perintah Menua Sarawak ia ke Bukai Menggak. Okey, jadi di Kapit Rami ujung bulan 8 tu 30 dengan 31. Lalu melansar begak berkaul engau Bulan Kebangsaan 2026 Hari Kebangsaan ke 69 kena 31 hari bulan 8 bak renggat nasional bak dataran Putrajaya Hari Malaysia megak bulan 9 tu ilak di Sarawak ditu jadi palan dur ngatur ianya ba palan Aum Borneo Kuching BCCK tu megak dan lintiang tahun bulan 8 ngau bulan 9 ya kalai hari bulan ya kebsairti di Menua kita Malaysia dito hari kebangsaan hari Malaysia ngau pian megak hari Sarawak ya kudah diintu kita kena bulan 7 tu kemari peninga. Okey. Nah, berasa kita yang ratai bab pengujung Y9-12 pagi tu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngelat tengah hari. Intu mana pengerai dirimpu lebuh maya gaya hari kebesebuan tu peninga. Seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah kesebuan bakal nunu pian megak kita ya ke nadai itu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau kelama bak luar laban gaya angin tau kesebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia ngau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri ngumpul dulu bye bye.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai palai. Anang guna telefon. Bagaimana okay?
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pengujur serta pengerinduk tidak kena biar.
5: Lepas tidak segi nemu lokis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa.

0: และไม
1: ่ YFM
0: เสือกู้ไหล
1: เสือจ่าไหล
2: Selamat tengah hari, berkulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8, 2026. UPS pemansang pekebun meat industri getah, Tauke Rizda berniat dekat hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak, tidak ditemu dan dikibuah kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang Madaka Rizda dekat nungku ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak kengatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekat mansang ke kebun diri, sidak tahu minta sawup ari Rizda nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajak pia nanti sidak tu ngai ngintu kebun sidagi, dia Rizda oleh nulung ngemansang ke kebunnya. Tuk endang sebengkah hari jalai ti dikena Rizda nambah ke hasil getah Malaysia nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud ke jaku tu, udah ya ke berjadi konvensyen pekebun meat Rizda Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-Upis baru sidak di Petrajaya, Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikenak nangkup guna pengawak pengelantang hati, lombak enggak main serta palan keulih ndur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petrajaya udah dipilih ndur niri ke kompleks Indo-Upisnya. Randau kesili agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survey alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Nakak ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 ikut bas pemanjai 3 hari programnya kreatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua sibu tinggal rekod ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak udah meri empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Ia madah ke pemujur tu megak ngayan ke program SKS ukai semina ulih nyadi ke pelasar ndur perintah ngau rakyat ulih berjaku tang megak ulih meri untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Pemanjai 3 hari programnya ke diatur, 158 titik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar, kelimpah ariti bisik ndur ngatur sekedap pengawak ke raban bangsa, pengawak seni ngau main asal. Berita ti ke penodi. 9 kandang benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti indak manah ke pengerai. Lalu 4 lagi kandang benua meruan ngerikut ke ikas ti jalan pembersih urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak menua. 9 stesen pengamata gaya angin ti ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ti indak manah ke pengerai ianya. IPD Serian ting rekod ke 180 lalu ditangkan ke Semarahan ting rekod ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156, Sri Kai 154, Sri Aman 153, Bintulu 147 lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai ting rekod ke angin ke jalan pembersih ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: 四架。
1: Sagulang Sejalai.
2: Dia terus sebulan dengan program kami Bawa Ngelah Tengah Hari YFM Sibu.

Ya sama tengah hari ke semua para pendengar kita, ya mulai waru kita ingau kami hari UFM Sibu dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu ya. Ya boleh ngaku nana yang nyentuh kangkai pukul 3 lama itu lagi. Jadi ya sudah kita terus ke program kita dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup kesar itu ya. Terima kasih mengagai pengarah kami NNC Tambung di Kuching yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mereka dia tahu kita boleh dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu 12:30 lagi indoor kita boleh ngelah pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngelah program Buah Runda Rebak Baru pukul 1 dia kita dikandung ke program Squad Trio ya. Udahnya kita ngelansak mimin antara info kebisiknya di Kapit. Lepas kita ini udah boleh ngapengar kita di Kapit ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Srikaya di Sarito ya mulai ke direk ke Kapit ya. Jadi ya bisa mereka kita mimin antara info-info ke dekatnya di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama megang door kita mulai dalam program Penyiar Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ya pukul 3 bakal selama megang dia kita dekat bulan ngop ngari kami di YFM Kuching kawak rentak ngali hari. Ya antara itu sem program ungkup kesari itu hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh ngaku pengaruh kita sekali lagi Nana hanya untuk ngaku pukul 3 lemai. Okay, kena ngemun ke program kita bawa ngelola tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson Habungai Pinang tang sebenarnya aku mai kita ini ngaku tu dulu.

Oke, ini ada lagu dari Ricky Anderson, Abu Ngepin yang ya dikenal menang malam peningkat kita yang ujung ke jam kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita yang ujung natai ke sekedar berita kebisik terima kami ke sekali itu hanya di berita situ itu di tujukan guys semua kebelayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya, Batang Tamin, Pasai Siwong, Mukeh, Nangalebay, Batang Pendan, Sungai Satai, kebelayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Sengok, Binyok, kebelayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, inya di Rumah Delan, yang semua kebelayan kenalah dirintai ke ditu, dipinta belak sama data ya, kengelalan yang Desmond Anak Umpi, tau ke bala kengelala Umpi, Anak Sabang, Ngau, Belawan, Anak Inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond Anak Umpi, tau ke Bunyau, udah nadai Hospital Miri, kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026, lalu niang tu dekat diintu. Balamayu kena kelemai 9 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang lalu ni yang tu tadi dekat Dianjung agak pendam Bukit Tugung Batu 40 Jalan Sibu Selangau kena ke 11 hari bulan 8 tahun 2026 jadi separang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agak nombor Lensi Anak Umpi balumur 014 999 0121 tak ke Claudia Anak Umpi balumur 0113 395 237 34.

Pakainya dia pesan Siti itu ditujukan guys semua kepada pelayan di Amiri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kepabelayan di rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kepabelayan di rumah Mangai, Lubuak Tanjung, Sungai Ngemah. Piamegak kepabelayan di Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kepabelayan di Nanga Niru, Sungai Ngemah. Jadi pesan tu madah ke Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin, tak kedui anak Bantin. Udah nadai kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026 bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi dekat ratai di Sibu. Lalu niang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu Babala Mayuh baru rumah panjai William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5 ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan ini yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngatai kederik ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang Regina Dwi anak Bantian tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang harap ke pesan tadi nak didengar, lalu dia didengar bila kabar belayan kiri pesan ya, boleh mengatai ke diri dan mulut penusah ke hanya di 21 minit lepas pukul 12:30 tu lagi dia dika gelenggau pengaruh kami Lucia atau Mas Kasau dalam program Ranau Temuai, lalu diatangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru.

Okay, sebenarnya dulu kita berperindang yang kalau aku kedah dia sedia kami kena berindang kita bawa ngela tengah kita ungkap ke sari itu hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadah dah di Keranjai Semaya. Setelah gue hari Sevesta ND Sevesta E.

0: Hari kena merina bala peningat kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke dibai Stella Philip lagu ke diberi nama Manah Baduk Begula ya. Jadi nya lagu ke nang udah ditusun bab playlist kita ke hari tu lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisi temuain di kangau ke studio peningat mayu ah. Jadi kita ke bisi meda live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpin pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hati nagang penusah lemas tu tau nyadi ya. Jadi asaiku ke tengah hari tu hari aku ngelalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi ngelalu ke sedua tuan mereka selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Oh, mana berita tengah hari itu, nah?
1: Mana-mana?
0: Oh, mana? Tajak ku beda peningat ku benar yang kami sebuat tu. Nyu berterengkuang atau batuk deh. Oh, kita penemu kayak hari dia tu benuang panas tau ke. Uleh dikumai kita kemarau ni pihak tuan.
1: Ya.
0: Oh, terima kasih ya. Laban kita sebuat uleh limpang ke studio. Beranau ngaku dalam program beranau temui kita ke tengah hari itu. Lalu ngemai ranau tu berengkah mega peninga ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkunci dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya nego topik kita tengah hari itu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan adulah hari tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu. Aku dah gawak ba bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula coba aku terus posting ba Sungai Merah, ke Sungai Merah, pejabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah. Sampai di Kapit sampai ke Datau.
0: Sampai ke Datau. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih Ari Jay. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai bala peninggal mayu lah. Jadi sekali lagi ku merib saya terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngau ke aku ngau Tuan Temuti tu berkunci ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia tu. Jadi aku pegawai pemakanan satu Teren Sana Jimbun pengalaman gawa lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawal aku ianya diberi jadi ketua PPDA Zon Sibu ianya lebih dikenali sebagai tanyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua okay. Unit skuba ni.
2: Yeah.
0: Oh, jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari tu. Laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia. Jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulok nah. Minta nuan tu berkunci nama kini antara 7 nagang penusah lemas tu. Lalu nama keboya kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke bala kita nah.
1: Jadi jadi namanya hari pencegahan lemas dunia tu kena kita ingat ke diri pun ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik ya. Jadi 7 kempen tu kena nambah ke penemu kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi agak siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah atau isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kepala laban kami bomba dah. Laban suai amat nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jampat tanpa disedari. Bahkan even bahasa mimpul pun boleh walaupun bisa orang tuai medak walaupun bisa orang tuai namanya bisa diak aku tapi ya ilap. Pengilap diri ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus ya. Kelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuah peningat tujuh hari penjagaan lemas sedunia. Jadi ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi sedua menyawan gau nama kita ente berarti kena suah meda ngau maca ba berita pasal operasi search and rescue bisanya tadi bala bomba yang kedepadanya nyelam bak sungai nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya kok kita ngiga sidak kelemas tu tadi ulen wan nerangkan kene ke bala raban bomba atau ulen ngereja pengawaknya semua kini tau ke ya nan sikit bisa raban dari unit khas ya kedirinya tuan teran ya.
2: Okey, terima kasih Rije. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dikenal kaku lah. Laban tu peluang no aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tare ya kerukumai pasukan penyelamat di air. Ke baka anggota bukai ya mesti melalui pentolehan lah. Pentolehan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik ya minat bisa bazun sibu to balai bomba dan penyelamat sungai merah aja ya dipusat ke anggota. Jadi pemayu anggota dalam unit PPDA to ianya 20 ikut pegawai termasuk aku lah. Termasuk aku pun. Jadi aku kan orang ke ngagai peninggal mayu pasal berkeni atau gerak tim PPD itu tu mayuh kita nak merti lah DJ mayuh kita nak nemu nak paham berkeni ko tim skuba bomba atau tadi ya ke ya boleh pergi operasi korang. Jadi aku ngambil contoh baka balai bomba balai Tuan Timothy baka Pit aku ngambil contoh lah kes yang berlaku baka Pit dia jadi penyawa lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan hari ke balai bomba Kapit. Jadi tindakan awal apabila sidak tuan Temuti tadi nerima panggilan menyiku orang nerima panggilan dari Mensia Mayu madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sidak tuan Temuti itu sidak ya jadi first responder sidak ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sidak ya perlu agak size up. Sidak ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sidak ngambil maklumat yang tadi semua jago lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sidak ya akan mohon ataupun maklum ngagai aku dulu. Udahnya Tuan Temuti akan berhubung dengan ketua zon kami. Ianya Tuan Indi lah. Ya akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ya perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zun Sibu tadi ia akan maklum ngagai tiga ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi tiga ikut saja ya kuliah meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kena aku maksud ya. Jadi apabila ya udah nerima kelulusan dari tiga ikut tu udah pemaluman so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pian kami bisa KPI ya. KPI ya tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi berkenyak ko atau gerak tim ya okay. Maksudnya tadi DJ ya okay. Penekak kita akan keluar ke tim PPD itu. Labannya perlu penilaian hari sidak balai ke beroperasi yang tadi. Ya kebisa nerima kes tadi. Sidak ya akan nilai. Sidak merim lumat agai kami. So kami akan kumpul lah maklumat yang sama ada kami perlu nurun terpendak. Ya okey semua kes lemas diselam nak kena.
0: Okey. Ngambil ke bala peningat kita yang nemu tengah hari tu kadang sidak yang ada bala raban bomba udah dia yang lalu nak genyelam. Retin tadi okey hari unit kita lah tadi ni tuan ya. Nak semua bomba atau bisik pemenang ngasuh nyelam ne. Aku nyung uji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisik madah tadi tahu ke bisik nyebut. Bakal lemasnya bisik diselam ngau nak. Bekena yuk tanya tuan.
2: Okey, maksudnya tadi DJ ya berdasarkan penilaian sidak keluaran operasi balai tadi maka contoh baka pihak tadi bisa tim first responder tadi sidak akan pergi kin sidak ya ngambil maklumat maksudnya baka ya lemas semua ya tadi anyun ya labuh kait tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi anak akan berada berdasarkan wala buahnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tarik. Tapi nanti ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beria.
0: Ngobakai tadi nah tuan. Udahnya mega tu tuan Timothy nah. Nanti tuan pun meda ni bagi nur ke ia suai ke namanya penusia lemasnya nyadi ini tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke suai kenyadi ya mamat ya ke selalu nyadi masalahnya ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai dengannya tepi pantai kurang. Oh, tasik aku kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nya peguang, peguang peguang buatan sendiri. Dengannya lombong ngau ai terjun ke kita nya.
0: Ai uang.
1: Mm-hmm. Ai uangnya. Dia mah selalu nyadi lemas, suah ge nyadi lemas bak sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi suah. Mm.
0: Nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi megane. Lalu tangka nuan ngagai bala kebisik mendian ke radio tengah hari tu sekalinya kita ke nyadi apa inai atau ke siapa-siapa kita ke bisik bermain atau ke dekumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik atau nama kini jago pesan nuan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa inai kemai anak sidak ya ke pergi piknik nah, nampak? Piknik, healing dah. Ada yang hilap sekali, ada yang hilang pandangan mungkin ke jadi kau bahasa dah. Jadi ada yang umai anak kita nya landia, nemu nyemerai semua. Ada yang terus melekat ke 100% dah. Mesti kan, mesti ke pedak lama-lama jaga ya nilai risiko ya. Oh, risiko bandua bakal air terjun yang semua ini ini patut dia bermain. Tapi kalau pada bahaya dia yang kasuh tidak main dia. Jadi utai tu suah jadi laban confident tahap kini kan nyebut
0: kerja. Mulai derempu udah landiknya meraih semua.
1: Ya aku confident dengan anak ya. Dan yang anak confident dengan derempu laban kadang-kadang ia mat nemu nyemerai. Tanya ulun jadi kadang-kadang ulun jadi kaki krem kini.
0: Betul, pangka batu.
1: Pangka batu. Dah ya, kenyang ke?
0: Aw. Jadi, ane yang nejok kan ya kita tak di pedaman ya tuan.
1: Ya.
0: Aw, jadi batu buah non putu tadi tuan tera. Nangkanya bisa cara pengelikun ke patut dititiah lebih maya ke mana bah sungai, laut, tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya nah. Aw, nama kini. Namanya atur pengelikun ya kepatut dititia sidak ya.
2: Okey DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama ya tadi ya keselamatan. Maksud ya tadi nama-nama aktiviti kagak kita bakal munyi ke Tuan Timothy tadi healing. Kita pergi ngau seronok mulai pun mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi mulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan dan pengelikuan diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikuan diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ia ukai kita main redah aja punya korang. Lalu kita mesti kan nemu berkeni ciri-ciri air sungai tadi ya. Kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air tu nang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu ya akan berlaku bah tunggal tadi ya akan bisa anyun pupuk ke kitanya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama mereka bakal bak kolam. Maka kolam pin yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada ternyalah hari kita ke berpenuh saya. Kita yang Belanda sama megak tapi kena. Lalu maka pantai, balawut pin sama megak bisa peraturan yang pun bisa petoran ianya tanah amaran ku kita. Apabila kita bisa mendak tanah amaran dia bisa palak buaya, palak baya ku kita. Mm-hmm. Mesti ana manek lah. Kita dah nemu dia sikit bisa ancaman utai kenya. So pemanah dia tu aku berhati ke bakal pantai-pantai yang mayu nyedia ke lifeguard lah penjaga pantai ku kita nya. Hanya sikit atur temaneh lah untuk keselamatan.
0: Oh, jadi udah nyak ke tuan lah. Atau nyuak ke tuan temoti, atau lebih maya kita ke depan ke perahu. Nama utai patut dikemarat ke kita lah.
1: Ya, depan perahu ataupun bot, suai mak kemada kita iba menua Sarawak atau lah kai menua kapit jauh pada aku bataraja atau kai menua bukai tak pedih mas. Ia tidak akan kena life jacket ya. Ataupun jaket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukaya dikena ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalas tumbuh de ukai. Nya pasuak kita nya laban te de perahu karam kini ma ke gelombang di pangkak tabuat ataupun tungkang kini ni ni mu. Jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi. At least dia boleh terapung. Pamaya de na boleh terapung. Mu nya merai pun de. Bisa kau tanya mangka deh, nyuluput deh dia nyu, udah mudah lah tenggelam deh.
0: Nujung kaki kita lemas deh.
1: Nujung kita lemas nya.
0: Oh, bisa orang ada tu, aku nemu nyemarai ni buah ngena life jacket, kau tahu ke jacket keselamatan. Kini rundiang tuan tuan?
1: Nyak merundiang ke bala mayu kemayari tu pada aku ninga kita bala peninga. Jadi kita amat kita nemu nyemarai. Kami bumbang menasihati kita aneh sekali kita pandang ringan ngau sungai itu kau bahkan tahunya ya aneh deh dia sih amat jagoh nyemerai teng suah amat pedak kami ya kejagoh nyemerai jadi bangsa munyi ke bos kami sebab Datuk Kirudin ingat mang kejagoh ya ukai de ikan ke ukai de ikan dia mensia de nara singam ya tua banyak lah amat dia nemu nyemerai de bisa maya de anang uji mana banyak natau di uji itu nya pame de uji lu nyaom ya hao paling penting life jacket anang dan kena hao.
0: Okey, dengar kita pesan dari Tuan Timothy yang peninga. Jauh kena jauh pejalai kita nanti lebih petengah ke sungai patut ngena life jacket na tuan. Oh, udahnya tuan tera nama kini penyilap ti selalu nyadi nih lebih orang mada orang bukai tu lemas. Oh, begini cara tau ke nama atau ke patut digaga lebih kita bertunggak kau penusah ke begitu nah.
2: Ya DJ. Jadi utai ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansia jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya ukai siko ya kena di mansa lemas tu sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansia tadi hasil pansia kita yang tadi sida tu ya kena mu nyemerai minak siko nya ja. Ya kena mu nyemerai 2 iko. Jadi bekeni 2 iko nya tau nyadi tau ulah lemas. Sebab laban sida ya tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat jadi penyelamat penemu ya tadi ya ukai kita mesti melalui kursus semua nak perlu bukannya kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua siapa tua maksud tadi pengerai tubuh tua mampu terkena tua nyelamat ke orang bisa nak tua kini perengkal pelatan kena tua nyelamat perengkal itu tadi nak semestinya tadi tua mesti bisa tali. Tua mesti bisa utai ke bakal bumi kena bumi yang nyelamat. Mesti bisa utai bukannya. Nas mesti bukannya. Kita boleh kena kayu bakal sual. Kita boleh merek ngagai mansanya. Boleh megak kena baju. Lalu toko terbuka bakal tuang toko giliannya. Pin boleh diberek kita ngagai mansa. Ya ke aku bukan ni. Madah ke untuk melarang lah. Aku sikit nageng bala peninga bakal kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tu semak tua nadai penemu nadai muat penemu nyelamat pengerai tuan nantu berapa mana lagi tuan yang nyelamat ke nanti nadai pelatan tuan ibu nyelamat ke laban kita nak galakan kita yang nak teknik approach tu nya. Approach tu tadi ngagai penyelamat yang sikit udah bisik khusus baru boleh ngenak ya. Tuan nadai khusus nadai nama-nama semua tua kak datai lu nangkap mansa ngau tetua tenggelam di baik ya. Okey, kenyak.
0: Awalnya nama kini Prambo JBPM tu nah ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih Rije. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu, aku bisa ngambil tiga itik je lah. Namanya sebenarnya, tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke paling mana ya ke mana ya. Ba jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bising agak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi mayuh jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebih maya hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti agak rondaan. Lainnya tadi nanti hujannya tadi berterusan 4 jam pin kami agak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami meda. Dini kuasaan ya ke bisik berisiko ya ke selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngau seterusnya runaan tadi musim banjir. Kami mendeka bising agak runaan maya musim banjir jadi perlu mereka nasihat lah. Ngai kebelan nemi ya bermain air banjir semua. Sama mereka runaan kuasaan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi mayu program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ingat hari 6 setu bro jadi sidak ya agak atur aktiviti hari 6 nya. Okey, ya, yang pertama, yang kedua tadi kami bising agak ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyelit ke ceramah pasal keselamatan di air ianya MKAA Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi betul program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang tu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkeni caranya merai tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam aja ditetap korang. Untuk kita pensedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai segi tu saya kata tu saya mimin. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Ngau kedua tadi sidak ya uliah nameh ke water confident. Maksudnya tadi sidak yang daripada nak nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai. Sidak yang nak kalah mandi bersungai sidak ya lalu uliah dalam air makanya. Kena ketuju untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Mana kena nah tuan program jom renang. Jadi kita sebuat new kat datai ba ujur randau ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan Temoti nah laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah nyangka bisik pesan nuan kini rumah ngau kempen pemerhati hati nagang penusia lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
1: Okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ja dengar kita mana-mana yang pertama adalah awasi yang kedua anda ngambil risiko maka pada tuan-tuan tadana pemanya tanya menung lemas anda ngambil risiko dan ketiga ya paling dititik beratkan bala ramban kami bomba bala agensi bukai mah kena jaket keselamatan aban dan menyemrai kata kena majeket keselamatan basuh adanya di baka padah kota de kastar yang keni de nyemrai nyak suah hage ke gega kami ya ketiga hari melepau ya. Minta ampun bala peningan minta ampun bala peningan kakak sahal kada tapi nyak ke reality ya
0: betul
1: okey
0: ngambil tanya data bala peningan kita ini tengah hari tu jadi dia tu tuannya kita nemu dia tu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya ke benuhnya di dia tok ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita Raban Bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke Raban Bomba menua kapit menua kapit atau ke ngari ke zon sibu sekali mah kaum sekali Raban dia tok kita musim hangat. Kemarin kami bisa boleh ba kapit aja boleh bisa 4 kes kan. Paling balat kes api sampai orang nunu sampai pelupusan sampai baga api sampai sehari tau macam tu balak aku game menung pentungku lumus kami malam tadi kami datang pukul berapa kami madam ke api pagi itu timbul baru api jadi pesan ku ngaga kita balap ni ngamai wah Hau, kita yang ke menung bumainya. Anak yang nuno utaim dia tau buat buat masa tau. Hau, leban pedih saya kat padam. Leban yang apinya kat nyerarai ngau namanya rumput dia kena oleh racun kita. Hau, jadi kita nemu cara namanya nuno ya. Habis dengan agak fire break nang awak tapi buat masa tau. Anak sekali meh kasih ke kami leban bumba tau meh. Hau, hau. Jadi benda tersebut pasal penguatkuasaannya, leban penguatkuasaan ya, ukai bidang kami, kami nak boleh nyaman kita bisik satu badan yang bolehnya meluah kesaman. Engka kita ngai balat sama orangnya.
0: Ya.
1: Okey. Jadi anda yang tahu meh. Anda yang agak pembakaran terbuka. Tahu? Terima kasih ya.
0: Tahu jadi kepenudi sekali hari ini untuk Tuan Darren.
2: Okey, terima kasih DJ pasal munsun tu tadi amat munyi ke tuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke kebun semua kadang maya kerangka itu sida rindu betunu kena tuan jadi minta aneh sekali lah betunu kutai tanpa kualan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
0: Ya, okay, jadi sama-sama sekali lagi merek terima kasih yang guys seduai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu boleh ngau kami dalam program Ranau Temuai. Terima kasih megang ngagai bala kita ke bisik mendal live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah boleh ngau Tuan Timothy yang barat ianya penolong penguasa bomba ketua balai bagi menua kita di Kapit atau ke BBP Kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bom makanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih Tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Mulai ngaku Henry anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayu hamai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai, tak ngira yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang tidak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga diri empu. Hari kebulungu mayu lalu tusi cerita pasatunya. Lebuah narai utai di cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagok nyadi ke buah ranau ngopangan diri bawa pengunjungnya tau ngatai ke penusah pengudah tanahnya tapai bos ia kempu buah cerita bos tentang tu cukup mana hamai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita penusah bakal cerita kita itu sekali itu ke diberi aku nama Setegal Ngai Kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebiliak enak enak tentu kiruah ke orang bukai enak ke sidak sebiliak sumbung laman nanti orang ngeranau sidak ya dekau ke sidak ngeranau tang nanti ranau nya enak meluku mai wah ngakai kenang ke hidup orang ya sidak sebiliak segi enak betul ngak dia sudah meringai sebeliak, enggak nanai penangi inti orang nyipiang sudah ya leban bak sementang penatai belanja stok misi sudah nanai penanggul meringai sebagai binia endang orang timruan begaji stok mangkuk pengok usai bak terus mintah ulah enggak perangai sudah meringai sebeliak tinggai kiruah kurang bukai ukai seminak bak rumah penyajak balai kawak enggak bak didi nindur pan sudah ya sikit bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta Tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka yang menak siku induk si dia ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat Tegal kaki ya kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medak pakai nyajak kepai-kepai kindu yang minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya. Kau nak tia, lagi enti ia nyaman tu induk tisidinya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya. Pihak aja. Natai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama. Sikit bakal, ti nadai tai nyati depan mata ya. Nak lama udahnya bisi sida sama gawak kendurnya bercerita madah kep tunggal ya sidin bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal ya kebuah ya lau netai ngakai palan gawak paginya laban kenyau nganjung petunggal ya ke sidin yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembu pengawak ya pulai bakal selama dah cukup jam bawa pasut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai saya sudah temok ngagai jalai menuju rumah penyai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai ke semina dua gemar dia jalainya malat amai terpukul laban kerita dah kalau ngelamak tu tau bisa kerita main wah terpukul buat jalainya hari simpang usai temok ke jalai rumah penyai nyak ukai semina rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jala itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musyok itu mayu atu jam kotak bini meringai ndak lama dia ia bisi medak lampu membelen kekejap datai hari kemudi kereta lalu mansak kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidian pok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lupa mansak nur kesidiannya baru bini meringai nemu alai sidiannya bawa sentang ia kepada induk si dia ngena untuk sikal pagi tadi Setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak meninggal kendurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak nalama lalu meda kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis tepan lalu bisi bangkai orang udah bungkur guna kain burak kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka itu ini nak sidian sidak ke bandaknya kita ketusah terkual leban sidaknya apa nak parai sekedak sidaknya kendak mertinya ribonya wakil kurang lagi kamu siap kembali batas jalan lawan pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus udah cang laju menuju rumah penjahit udah bersaib ya aripan sebelum silau balah nak soya udah ternah megang ngerti ke diri bayam umpun ukai sih nggak ngau orang luar deh ngau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kiruah kepangan tak mai dunia diri anak udah bersai megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau pulai kawak mainnya jam tang bini anak yang ada pengirau lalu jauh aku siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak letak di rumah malah anak sikit diajar sesuai laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebelah anak ya membuat ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah sempat begau mendak cerita punya sepakil bawa rumah kurang rumah penyai lalu belok beranau yang menyikin bawa makin basah macam program sudah yang pemaya punya sekian nyau niki ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebagai tuan aku tutui rumah kami rumah tu tutui rumah tu tapi ngau pulis duikunya kami duai ngigak kabam layan meringai anak jantian laban alamat buat tinggi ya tu kena rumah penjari tu kosiku pulis kami lalu nguak ke tinggi ngagai tuai rumah au layan aku minta tuan bisik bini anak yang dibilik dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sedangnya sikit tapo dalam bilik belum lama tidak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan bisipnya lah ia ditangkap kita ketua rumah bedau nyawut pulis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah dikengau orang lalu mansang agai balau tibenung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setau meyar tadi dia ya penalun nanya nama utai tuan nama main laki aku deh nantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami kepala dulu malah anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedaulang lalu orang pihak hospital ngiga warisnya laban bisi pum dirka disayin kena ngadu ke pomo putuang ke polis nyinganya nyau lemi asap tuang bini meringai kalaya nyau ke terjelepi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi bendurnya kalai nyau perumahan nangkap ya sidam nyanak panelu perumahan berkemas rata numpuk kena kereta tidak mampu untuk di untuk kau pulis letai batiku nuan meningai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu muka pulis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sedihan nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialah ya ngesah kenya amai kereta laki ya kereta tidak pada ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nya kebuah ia nak berarti benar kentukonya sedang lalu muka baru laban pihak hospital guna kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai uliah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sidak susalah ke kabam layan meringai 20 minit merindur ke sidian ngakai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya muka tudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bomo wat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam kesepuh dia ndak sempat diselamat ke Tegal di lama ngantik waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai ki ngadi laban ia lalu ndak ngetu serta merati kami amai sapa ti sidin lemai tadi tina pia tentu nyawa laki ya uliah diselamat ke tekalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegah kelalu ngai kiruah ke utai ti ngelingi sidak ia meh ngujuang kenyal nyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok ya satu hari ajar setelah tempo meringai tinggal di ketua bilik kendang ngai kiruah ke nama-nama utai tinggal di ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebilik nadai bajar ke pengadiri tang blok sebab ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebilik ngebuan natai pemisi timur wan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk tapi si dia berjalan dengan ia menurut kawak tang dia nak nolong hidungnya aban kaki ia kepatah nak tinggal untuk nikal cik kena ya, ya induknya benar amai minta pengasih hari bini meringai tang tegal ngai kiruah nyak kebah bini meringai lalu mupuak agak diri enggak medal tegal lemainya mega dia cerita kena meringai bantah engkau cerita bibawa bantuan induk dari pedak ya sidian pagi tadi tegal ngai kiruah ngujung bini ya imaya kemansok luar nyati nyandak nemu sopa bagi kebantah ya nemu sigi bisi orang mati lepan bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain bora keempat udah pulis madah ke rumah main sidap bini meringai nyandak ke hospital setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung nyak baru bini meringai nemu kebelantak lemai tadi ti dipedak ya nang laki empu nda lama amai dokter merik balas nyangkai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian kena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai biliak tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai tiap berputung itu kita ngimpul cerita tu ok semua perkara kita mesti nak kira laban sakit kita nama manusia dia kita mesti mesti kawal dengan manusia bukai nak dah madah ke ngakai dari sebelah kita nak guna orang bukai tegal kita ke misi berpangkat atau berpengaraja laban penyuntua enggak pengusaha siku-siku kita manusia tu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita

di baik ku kau tahu kata kunci ku bala peningkat kita keterubah tadi LCT program buah rumi yang rebak baru dengan topik kita ke minggu tu setegal ngai kiru lalu denyak ditangkan kengau program squad trio nyedia kediri sebedau minda okay. Ya kita tadi dah terperindam eh ngau program ku dah dikunci aku nyata tadi dah. Okay, jadi kita yang ada yang sada tengah Sarawak ke sada tu lapan bunyi kaku lapan manti udah benar ngau Sarawak ku saya cerita jadi ketar itu tadi yang mulai kediri ke kapit. Dan ya tadi bisa berkongsi info ngau kita ya awak kuliah dikunci ke kita ba awak kita ngelah tengah hari kita ungkup ke sada itu. Jadi program kedekatnya di dia kapit. Ujung minggu tu lah, ianya peringkat hari 14 dengan 16 hari bulan 8 ianya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megabis sudah di dekat diatur ya berserimai dengan Agrofest Kapit ke peringkat datu 14 dengan 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang dari agensi-agensi ke bisik di kanggau-ngau nyertai pihak megak bisik pengawal berjual ke hasil hutai ke di tanam ke di kumai kita tadi jualan hasil tani banyak macam pekin megak bisik diatur kelimpah hari berperindah ngambal artis ke bisik di kanggau pihak megak bisik randau tak ke talimat dari agensi ke di kanggau lalu megak bisik diatur the voice of a kapit. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena kali 4 dia bisa aktiviti ke data nya ke dikumai mari menekah bersama saya. Jadi keterubah tapi dia kita dekat punya kurang dekat menekah atau ke ngagak berapa pemayuh ikan ke disimpan saya dalam balang biar mega dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang dan megak bisai berapa pemerat ikan sedang megak berapa ulas pisang pak sitik tandan kayaknya program ke dikumai atau ke aktiviti ke dikumai mari mereka ke dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 pak kenopi pameran agensi. Yang baga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 mereka bisa diatur pakai nyurah untuk pandemi kena ke 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest lalu mereka bisa pengawal jawab pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain macam pemakai bisa dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita perimpin hanya mereka pengawal berjual ke hasil pengelandik jari pihak mereka berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagah ya.

Town Square. Yang megak bisa paket peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya. Keberamai ke tak ke bertemakan pertanian megak bisa diatur bak pentas utama Kapit Agrofest kena ke 14 hari bulan 8 dan kena ke 7 malam.

Okey, hanya tadi antara pengawak kerekat diatur di Kapit, hanya Kapit Agrofest 2026 berengkah 14 dengan 16 2008. Lalu kita di Sibu Megak Dekat diatur si Carnival Sibu Jaya berengkah di 20 hari bulan 8 untuk kagai 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi mai telak mai macam mega aktiviti basic di atur ya nyeru mak Carnival Sibu Jaya. Bisa mega diat antara pengawak kebisi diaturnya bisa ratu etnik kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8. Sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekiat ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Carnival Sibu Jaya. Kelimpi harinya kena ke 31 hari bulan 8 mega dekat diatur kempen yang lik darah ya ramai kerja ke setitis darah sejuta harapan. Waktu dekat diatur tingkat baru galeri jualan Amkop Sibu Jaya ya. Kita ke bisa awak mainnya kena ketika 1 hari bulan 8 ada di darah ya kita datai. Sama-sama kita datai nyalik darah mayanya. Okey, pekiat poco-poco kreatif Sibu Jaya Megak Dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 kena karinam pentas utama Sibu Jaya. Lalu bakal sama mega antik nadai Water Fiesta ya okey ni bos Sibu Jaya. Okey Sibu Jaya Water Fiesta edisi ketujuh mega dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berpalan ba Azman Hashim Community Sports Center Sibu Jaya ya. Sama-sama kita berami sama-sama mandi ba Sibu Jaya Water Fiesta. Okey, nyata di antara aktiviti kebisi diatur bersama dengan Carnival Sibu Jaya ke dekat diatur atau ke berengkah diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, pukul 4.44 ini lepas pukul 1 tengah hari. Nah, baru kita sebelah aku mai kita dengar ke program pendiawa pengidap aku ke disedia pengarah kami Lucia Thomas Castle Siti Laguaria Valentina Joget Bujang Sigan.

0: Que e a senhora que está sentindo a guarda e faz a faz alta ré, é?
1: Onde é que tem para aprender a doida logo outra vez?
0: Ok, berkongsi sekedar info kebisipan sobat surat berita kita ke sana itu sudah kumai kita dalam program Pendiaw Penghidup Aku. Dan nambi arabak baru Sarawak patut berani panso aricuan lama ngenak caranya di peneng kebang pengapuan gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikenak nentu ke negeri itu terus bersemekiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jam 4 menggunakan nambi arabak baru nguasa penemu teknologi gau pengelandia baru dikenak nampak peluang ekonomi berplasar ke pengering atau ke penegap di Kembuan Sarawak. Ngau jaku bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berplasar ke penegap kita ngau pengir yang kita. Kita mega ulih jadi orang ti ini kita nak ulih jadi orang ti nitiah belama ko ya. Ya madah ke pagar tu lebih ya berjadi ke pengalami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas apin ke-18 ya apin lama tu tadi. Jadi jago baru yang ada Sarawak dia tu benua ngangguli benua ngali yang agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi tik nyengkau energi bersih bertanam bertopi modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi stylein. Bapak penerangnya yang ada ke ubahnya menggunakan pengajar pengawal hari menua untuk empu ke ngemuan dan pengelani awak ke peluang gawak ngau pengaya hari pemansa ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyematak madah ke perintah Sarawak nak cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar. Bak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal Malaysia ti basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okey, tadi berita kini kunci ku kepala pendengar kita. Jadi sebenarnya aku baik kita ninga ke program pendengar pindah baku ke setiap ngarek kami Lusa atau Mas Kasa. Dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika, lagu Pengerindu Tua.

Maya ko duduk kiri, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pendak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai aja mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka mulai kita yang buat program peniat hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai kaku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama pada dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku pada dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu berdalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkunci ke cerita penghidup diri ngau bala mayuah. Sebedau tu semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runi yang aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau sikok induk ke cukup diksaya aku. Sikok induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun diri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji ke nuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ya ngada kesiko anak indok kecukup.

besawam sepot berkongsi hati. Kena ya say, ditinggal ngon akak penglengkas. Berkenyak maka aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak penghujung dunia. Maya kami dua peningah, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami dua betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak muah neak ke diasi, muah neak ke seleka di kesayawati, kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng, ya ke diasi, anek ke disayau kunci hati. Ukai kaku reti, keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup, tau ke takdir, kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku, tayang runding datai dia. Nyak meh peninga, ketegau kelalu sayau ke pangandirek. Sampai aku sanggup kak nyambuk, ngambil nyawa kumpu untuk pulai. Biau kati aku din parai sama. Tang peninga puji Tuhan, pemuas kebesampi, dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun meh bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru meh entua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tu, datai ke dia tu. Seninjak agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Biar megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peningah. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku. Ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji. Lapan tu dah ku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tau udah bak pun dua. Dia meh, aku bertemu ngosi ku inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagai niang lebih hari semua. Tang, sampai ke maya. Aku nanya kitab peninga, sampai ke maya aku ngukum diri empu. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang uka reti niang dilekat, dibuai, nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkeng aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Saud semua nasikit madah nadai salah. Niang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayuh orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri kemeligai. Bak kali kedua, ukai nyamai, ngau air mata. Mayuh orang nanya,
Antek lalu

seh tau ni buah. Ante nyungau ai mata tau na nyak jako sida. Tang atu Tuhan lain, ate aku megak lain. Arenya aku ngamek pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngomah na bak tahun ke terubah. Pengudahnya ante nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku. Lebih lagi balai ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pematin yang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu kai kesari tau. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama ni yang. Siko inok ku dah nyadi indai ngaga anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Ni yang udah ninggal ke aku. Angka ku mai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka ku mai kita lantang. Ku mai kita senang aku. Ku mai kita nak ingat ke ni yang. Kekak hati aku. Disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngoyak. Kau kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu badalam program itu. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke berbini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak endur aku ke sarito bertemu dengan orang kebaru. Jodoh kebaru diberi Tuhan. Jadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kudah kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyari aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai inai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenda hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahat cerita aku ke udah. Ia merek perangsang ngasuh aku ngatur tetok ngau mana. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah. Nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peningah. Anak aku lamanya. Udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak.
belanya aku meruan merik bakas lama. Tajak ya jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak megak ni yang inai ya. Subak ya diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang kudah nadai subak. Tameh megak aku kegawak. Kak benak. Entu aku kinok mengibun subak. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuatir aku ngai medak utah macam-macam. Nemu gaya ilah udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katih ku ngau dia tau. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Tang laban aku nguji ngalih ke diri. Hari betalat ku teh mayuh macam. Hari ke belayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai ngwana ya. No. Teh mayuh pendengar. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Sayau mutai nak ulih dibelah di kerebak dada tu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyap utai ke kunci aku kengali hari tu. Baka ulih. Peningah. Kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke pengelantang yang bergulah dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulah sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai ke aku. Dihukum kita ngoleka jakok. Nak ngai gaku. Nerima macam empas jakok kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Tiang pinta aku. Awek kaku ngau hati aku ketenang. Awek kaku ngau penglantang batik aku mpu. Baduk ngacau aku. Baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu. Ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunci aku. Nak. Udah tau. Udah cerita tau dikenatai. Udah utai kerkunci ke aku. Ayah Nariati. Tau melaka aku nyebut utai ku dah nyadi. Engkak ya. Dikigak kita nadai aku nyebut. Nadai aku nyangkut. Nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua. Peningal kita kemendian program tau. Nyangka jako aku cangka. Renjan didinga kita. Minta ampun. Bekini pun asai hati ku dia tau percaya meh. Aku nada dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngagai semua. Lalu megak aku bersampi ngarap keniang bini. Ku dah nadai. Merua lantang. Bab menua syurga. Pihak megak ngagai ya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa. Ngarap ke rumah tangga. Ulih di diri. Bukulai sama. Datai ke lesi.

Kayaknya nak aku mai temanin ke program Paniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru Mbak Maya ke dekat atas. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: benda ramai no dok aku ngadu ke tanah hujung tanjuk dia. Nai puyo. Nama tai ke tanam no kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu ke rumput dia. Dok aku semal mal mai.
1: Eh. Nuan ya tadi pe sunai. Eh ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mai yang pesayan dan ne.
1: Ya, tadi lah bayar ke dulu agi dan siang mua rumah serta lalu tanam ke sayur.
0: Oh.
1: Uji kena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agi tinggal ke apa? Kena mua namanya tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Kau ngau minum deh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apa? Nya nama kau sedua ya? Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tak? Nah, yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman kau kita ni ngapai sunai ngangau.
1: Ya, si kita bapa ngangau.
2: Udah, kata itu agak berdau kesal ke kita serumah. Tek begau, kila hansanus kau kau ke agak ujai tek lupun. Si ni ngang seruai dai.
1: Nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat upai lalu ngesal kata diri. Uji itu baik rilihat. Nih boh, lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau nemu dek. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Ma ke? Ha? Ma ke orang lemai semua pakai kami tu deh. Mimi utai sikit. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Eh lagi lah. Saya tu kesal.
0: Lemai semangat deh.
2: Ya, kata kena deh. Ya nama utai dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku wah.
0: Anak yang rau nawi nak aku ngambil diri saya orang dia deh tang tin nuan break suah ngambil sikit dah aku muai peluang kau
1: amat pesunai
0: menung mana saya jagung nuan dia pada aku wah
1: amat pesunai ngasabi ya benua mana amai dia pesunai
0: kau neh
1: ya ganya bebesai kau rindu aku muda sabi tanam nawai dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawai.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh main melin sabi ngagai kau. Sida ari putih yang setiap ulu nyin kau kau tau. Mayu dire beli apa ya wo? Ini suwe ngau ini kuning kemarin. Lapan dekat dekat sam kau jakau
1: ah. Oh ya penyamai kasam sabi
2: jauh. Boleh dalam 120 ringgit kau kemarin der kan sabi aku nya puyo kau dia pesunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayur aku. Kak jual ya batamu, bapasah dia. Kok?
1: Ini rubat di kenuannya tadi, Nawai. Ya, ya. Mesuai beli sayur, tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, ya, menyebabkan ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada aku. Angkat emat penghidup sudah sebilik. Tak jumpa Yasmina berpengawak ke berjual ke sayur aja deh. Ih, ancik.
0: Asal nak malu punya.
1: Rantai emas kena ianya. Masa tunjuk jari berkuang. Aw,
0: setelah. Amai punya lagu punya puyo namanya. Emas saya pinggai punya kau dah.
1: Amai ya. Kayak bisa pengawak bukan berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Amai kem saya pinggai.
0: Maaf saya puatin. Kau sayur itu kayaknya murah-murah. Ya. Lah tadi nama tulang kita bagas ngejar tanah dia tanah juga menang tak ngelebu tulang kita
1: amat pasunai
0: tidak kau benar kau deh hasil ya sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai ya kau ngenawi
2: ya kau kena menyapa pasunai ya kelimpah hari ke dia jual kita empu deh pandak meli sayur sama kita itu aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur oh, amai nak kiro ngau rebe beli ke sayur agai akau ah nama dekat makan sayur amai ajaknya ni berdekat ti ni bakaya dia amai ajak
1: nak patut tu nanam nama kain apa ya?
0: Kamu lagi buat tempo, kita tempo gentong intau nak kita ya tempo kan kamu.
1: Selamat gak kita dapat, dah lupa tempo kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam kenyua
0: tu,
1: kan nangai itu aku deh.
2: Selamat kebajaya, tu nanam mau.
1: Ya, meta deh, ya mah penguntung kita di Nawi. Ya tu deh aku tu tadi, nyamuk puak gensian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual nggak aku nawi ukup empat aku aja pama meh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pama mat au
2: Pahit.
1: Sikat ya, nanti kan ringgitnya. Kayak mata, nada mayuannya, au.
0: Buar tak, 8. Itu sepikir, cek 3 ring ringgitnya.
1: Boleh itu, wang, au. Bapak mesikat.
2: Kayak enak, gai. Ngememian.
0: Dan tak cukup sekali belau.
1: Nak, sampai minum ikat. Mau cukup sekali belau. Ya tu, wah, mayu. Wah, kau.
0: Kena kepai, ya, lu. Madah, mari. Nak cukup ketinggok. Aku. Amat ni puyo aku. Kau meh mai nai sunai nambah jom biliak dia ni alai sayur. Kada tu. Beli buat namai dulu. Meh aku. Nama sayur nama besi dia namai.
2: Besi macam sayur dia apa sunai.
0: Ketek
2: bisai, sawi bisai, cabai bisai, tahu orang Cina bisai, cangkau, rampau. Mayu lah agak sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: meh. Arah mikir milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nak, aku nemu madah dia tau. Sama meh seruai milih kedai empau dia. Puyo, lama itu kau skunsa seruai saya
1: bukan buat dia. Ya, sama lah. Ya, sari tepe sunai. Pada sudu, wati namanya lama itu. Ini apa sunai?
0: Nggak sal ya.
1: Kau skunsa itu saya. Ya, bah, arah nih. Kalau kurang kerja sponsor pesunai, kian tuh ada kebun sayur. Dia milih ke daerah.

Chris Tingum tabak duri saya lunga dikena berindang balapan dengan kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai ya pukul 3 tu lagi dia, kita dekat berlengah pengarik kami di Kuching Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Ok, ngonya tadi atau menaka kita boleh umpuk ke sari itu hari 110 hari bulan 8 tahun 2026 boleh ngaku pengarik kita nana berengkah hari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi udah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito. Biar mega terima kasih yang pengari kami Lucia Tong Mas Kasal kuda nyedia ke kita program meranda temua yang ngau apa nih apa ngidap aku. Biar mega pengari kami Margareta Romang kuda nyedia kita squad trio. Pemirsa terima kasih akan pengarah kami di Kapit Menti sehingga aku dah berkongsi ke info antara pengawal ke dekatnya di Kapit Ujung Minggu tu tadinya Agrofest Kapit 2026. Bawa ke penduduk bawa ke penduduk tu ngelengkap kita ngawa. Lagu Haris Wailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji ngau stik lagu hari Christopher Klee Nesal Dudi Nadai Reti. Yang nganyak kunyurut dari hari Ruai kami di YFMC Bumuku aku bye bye.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yangnya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebiang Sungai Raja. Tapi kau untuk megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Peko tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tapi kau untuk udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tapi kau ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tapi kau untuk mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tapi kau untuk yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebiang Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Renta Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Kau Mujab Episod Alung Ukai Kah Lulung.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
4: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati united. Nyak, aku mandah, dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku mandah, dek tahu ke kumai orang pisien tanda kemayari tahu nemu dia jap. Nyak, dah dek pedah dindo dalam videonya jap. Nyak, ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
3: Ya nama aku peduli, kai dua jari, kai empat jari, nangguang jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriya dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Tak nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari ni tau. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
4: Eh, gagau dikurang terbejaku nyejap.
3: Ini aku sudah yam eh.
4: Bukannya bisa boleh lawin sudah kebejaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlihat serinya. Nyin pedah di atas sadaun nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak memayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gaah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
4: Ujap. Bam de siko anak mai urang jap. Kediri. Nggih aku tutu-tutu kedai daun jabang pasak Bandung Ubi nya. Makai maku jap. De bekenyawa de nya jap. Asik tenyo berunjung bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin Sultan Singapura nyin adai malah melanja de nanti bekenya de makai jap.
3: Nama kau Sultan Singapura ngop cerita tua-tua. Hanya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tusah tinyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tau lu nadai senadai.
4: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
3: Hah sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
4: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ku dah ngau orang masuk skim najab.
3: Amai kau dinyok. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
4: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi. Nih, Antun. Ya, tuh.
3: Dap, mai, Pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli Pama ku nyong.
4: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat. Sekumbang pula iris terlia. Temu break.

0: Isi pama tu sepe aku. Ya, mende beli. Udah, gak duit tu maja tu sur. Deh, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji urasigan. Nyamain meri aku 20 ringgitnya. Nih, piang pao pama ke dekat deh. Padeh aja. Tu lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian. Aja, pama butuh guang dia maya lepah. Dia main bandar cekedak ya. Pak penarip ngawak silap tu guang dia.
1: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu ke Muji kusigan. Nah, sit gaya semina Muji kusigan, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya. 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Sek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
0: Berapa sikat, Rek?
1: 15.
0: Kelita.
1: Apa dia, nah?
0: Lagi lo kok ngira ngira lo 20 ikat 300 ringgit sarinya.
1: Ya meh.
0: Nanti udah seminggu caw saw kau cam cam cokau cak si uliu uliu abu. Aku bisa akal nyong.
1: Namanya
0: aku bisa akal.
1: Gini kena
0: nama dagang ya kepatu gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh. Asaku gagak peguang pama berandang besar. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
1: Apu dia apa pama berandang besar. Ini nak apa saya jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
0: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, ya ke satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu deh nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu deh. Tua tau. Ekspor. Sadir, pama tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
1: Apu?
0: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
1: Kampung Tai.
0: Ya, jap. Kampung Tai.
1: Amai, kena jap. Nah, ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Segi kalam lama nganti jap.
0: Nyau, deh anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai di mai di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngak maku baik di kuncuri jap.
0: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya ba pala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon. Ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tamah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
1: Mata gerintau nak jawab.
0: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
1: Tau. Iya, ngejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik ngejap. Di telepon ke tua.
0: Gini, bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bat dien ya. Nah patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
1: Ih, baik. Waduh, usah. Ya aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini gitu tu dah.
0: Ya, bahkan ya, gek, bah. Kian me tua ngamin nomor telepon bat yang karanya. Kang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos sidap nyawa?
1: Ya, aku kup ya. Ya, lepas di nak dah.
0: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
2: RCD, Pak Pasar Besai.
0: Nyaw. Apa itu? 2 rupiah, nyaw.
1: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya di jap?
0: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke perandau ngos sidap ya. Ya, nama pada sidap gak ada buat telepon kemarin, nyaw.
1: Nih, sidap madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian.
0: Oh.
1: Ya mentua saya ku jap di peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana mak disebut kemarin jap?
0: Nanti ya, Pak. Dulu di Nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ga dulu. Udah kemari aku gekul. Tu Nike upah ku baru. Nadai guna beli tuada kedunya jap.
0: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya kena mu curat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tai kurang.

0: yang ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ketemu aku. Alaim deh.
1: Aku baru.
2: Datai Ma Upis Serikat.
1: Wuih, hello. Anybody home?
3: Wuih, tadi rumah kita.
1: Bisi orang, ya.
0: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Ah, masang Red FM, sudah. Dengar dengar, ah. Bakal nyawa Xiao Yin, nyau.
1: Kemanya di mana dengar Red FM, jap. Pas apa ke Xiao Yin, jap?
0: Nai, DJ, ya. DJ kawak bar Red FM, dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu, deh. Bak program antara station sidak ya hari nyamu, deh. Lagu Puyang. Pak Suyen, nyam aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang, jap.
0: Nyai. Lagu Puyang, dengar. Ketuk bunyi, ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
1: Parai, lah bandit tuh, jap. Nada yang teh kena temu, deh, antau.
4: Ini kau tingkai, ya.
0: Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit.
4: Sorry ya, Mujang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya, siapa lu alih-alih memunyang?
1: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
4: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
1: Nah, kami dua menjatuh ke nya kebjako nya ku nya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami din tau kaban ku tu bujap.
4: Oh, mansanya mebujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut dia tau minta. Dua tentu dua mebujang. Seluai deh kasih sayang tau agreement ngambil utai tau. Boleh jadi official. Anang takut mebujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
0: Abu nyau tepat lah main krimian tu kan nyau.
1: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
4: Heya anang ilau mana bujang. Anang mayu lunil bujang. Dia seduai sayang tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
0: Bah, anang mayu lunil nyau. Sayang aja. Dengar deh. Ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
1: Anang makanya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta mah yang kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi supervisor sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimian tu jap.
0: Bah nanti pia enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaja.
1: Oke, tu dengar nek. Tu grimian tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong.
0: Ah, singkong.
1: Ah, ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
0: Aku.
1: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
0: Nggak gitu.
1: Ngau syarat, si syarat dap.
0: Ah, nama syarat dah.
1: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
0: 500 ribu.
1: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
0: 700
1: lima iwanya jap. Lagi sih jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei nama tu nyelai mai grimian tu jap.
0: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Nama yang akan nambah.
1: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
0: Hah?
1: Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
0: Hah?
1: Tidak, nak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam.
0: Hah? Hah?
1: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh ya.
0: Ambe nak tuh ke tuh jap. Nyak enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama bejameh buna ke gerimian gap ya.
4: Ha. Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak sayin aja nih.
4: Ya. Saya najalin.
1: Ya.
4: Tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah. Nyade saja.
1: Bukai kak duluang tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

0: Lentang Dari Hari
1: YFM 101.3 MHz. Choose the Black Vocal.
2: Rentang ngalih hari.

Dalam ngali hari begulai sejalai baru kita iba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke hari tu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026. Tentu ya rentak ngali hari satu tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone ba kandang 3 jam ya kedeka data itu. Lalu apa yang mengabar 3 jam sebenarnya tu tadi dia ya, kita sudah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu. Setelah itu berkongsi ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu menangkan semaya 24 jam sehari sesekian pan ndak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manu angkuku nyentuh ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sehari itu bersyukur berita ya kakak adikunsi kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenan ke bak gaya ria dia megeri kuci yang tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dia rintai ke nanti tadi pemukal kita lagu Ricky Anderson Bungai Pinang ke sekali itu berperinang kita tengok lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari seminar bawa YFM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5.

0: anda ngena tali kleda tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kleda temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Lori Bang Gita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Ya, di si Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak.

Bakal lagu kedepai Ariel Macton ke ngali hari itu Emilia anak tuai rumah ningalin duan Emilia anak main baluar jam ke itu laman hari kita benuang banget benar bersebuan kelebih lagi bermagri kucing itu nakap ku 8 pagi itu tadi di report ke IPU tak indeks pencemaran udara kita ketika pengamah angin ianya datai 160. Ok lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi di pedaku sekolah boleh ditutup di IPU atau ini kepada udara tadi ngelui area 200 lalu sedar hari sekolah boleh nutup sekolah nanti nyemak baca indeks pencemaran udara IPU bahawa sekolah sudah lebih area 200 dan di nakal kereta nanti sekolah sudah ditutup ketegal ke perkara itu lalu bacaan IPU bahawa berapa kan dah luar Sarawak itu ke lebih lagi ba nduar ya kena entu berapa mana ke pengerai lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke dari panduan nduar tadi nagang jerebu tu lalu enti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang cerita tu tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka jabatan pendidikan negeri JPN dulu pihak kepenerang kebisi dikeluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahali basur khabar utusan Sarawak ke Sarito lalu berita ya ke bisik juga dia keluar ke Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau ke indeks pengamah gaya angin kita nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu belantuknya ke dekat di Lanjar ke jadi manusia mayuh di lubang maya ke ditanya pemerintah madah ke penemu Dreampu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke di Lanjar ke dulu lalu nerang ke dikeluar ke Sapiat Director UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengemah angin terlebih agi satik nyentuk kari tiga tu lah mayuh program berbagi pengemah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi coba panggil bak pengelamak tiga hari tu meh ketinak gaya tren sebuan dalam menua kita jadi sekedar programnya ke ya kereka di atur minggu tu bak kucing itu nya Kucing Musical Festival at Museum Garden ngau pihak muka Kucing Cow Free Morning dua tu yang kereka dilanjar ke maya tu ila antinya mak ikhlas pengamah angin nang ya nada berubah lalu maja semaja ok nya tadi berita berkawal ngau sebuan jadi ngarap ke kurang gim kita ngaga aktiviti ba luar hau tahun ni bawah brisk walk dulu meh lalu pihak mak timnya kita pansut dari rumah tahu kena dulu sengkabuang nyawanya tadi. Ok, jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging bak awak YFM Rock tang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gau lagu ke Dubai finalist ACSC ke 9 tu ila lekang lagu ti adi gegak penyanyi jemput terima main Jonas Joni Aman Nuan BC Intan Nandi.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupuar nya buige ya teluk manang wak nukuran masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupuar kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wak nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30, nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

yang ke lagu pemungkal YFM rock sekali tu, Rabat Masterpiece, lagu Sidaya Menyadi. Siti Arya 12, itu lagu ya kudah mujur nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta siapa juara ti dekat diatur ba sepawah kena bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSC tau ke anugerah carta siapa juara. Lepas ti kita ngagak flashback dulu au ba keterubah ya ACSC diatur dia Rabana Masterpiece tu udah mujur mai apulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSC kedua dia Rabana tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Australia Davis ngambil bagi lalu ba ACSC ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSC mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSC yang keempat. Lalu dalam ACSC yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tau ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambil pemutus narik diri ba final ACSC yang ketujuh di atur ba RTM di tempu. Au dah terik nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak sidak ya tu tadi datai lebar ketinggal mainnya berkeli sidak adipah kiranya tadi benda ba menua kita lebar benda gawak ke menua tasi ya din. Lalu balak bukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus macak diri mangkang. Jadi ketahuan tu menyadi mujur ngagai final ya kerka diatur hila jadi nama nak ni nasib lagu menyadi tu kita nemu lagu Rabana Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSC tu mesti ya sudah ya tadi bisi nyangkut katanya tuah manok pada berarti dan tuah sudah ya siapa mungkin okay, jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni sudah tu netan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ira. Okey, jadi ni tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSC. Oh, jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock. Lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang kemudian baru ada sudah udah nasib tua. Semina.

Engine Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita ngau raban Adrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita di band tu berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung agak baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya mayuhnya keci lagi tajapan lagunya kama tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi benda di baik raban exist mayanya subah. Kalau ya ti exist sebelah tu lagu sidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiun ya cukup jiwa sentimental lalu bisi mega part andur solo gitar tak gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja. Lalu pula baru ke Android Band tu lagu sudah ya kelimpah hari ya satu hari lagi sudah pun mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis sedang punya Android lepas seberau tu Android tu nanya nyanyi ya nemiat-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lepas aura ya kaki nembiat tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei tu ha, banyaknya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu dalam mau berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gaga ya kali kali tu dah tay ngau band sekali tang dia tu dan bentuk kira dah lemak dah tak di dengar tu tay cerita aki aki okay, nyeri berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu dayu atau ke slow mode ngagai lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari and band semua tadi tegal tay ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal terdani lalu mengubah cara music sedak ya ok jadi dengar main lagu kedebaik Chris Patih tapi bukan aku bahwa YFM Rock kita ke sekali tu.

Paralyzed Heart, lagu Zendaya Strength Through Silence. Jadi berarti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke buka artinya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita yang lama tu ya metadi utai di kumbai Unparalleled Height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kala ya kita ya berarti ke lagu ari ya band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kalau yang dipati ke mayuah powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum star melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingal kita jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence volume 1 enggak Resurgence volume 2 pengalaman satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okey. Nyam tadi lagu ya keba set ti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah selesai ba pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area 1 lalu mengharap ke pemu baru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi di aktifka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat begulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita tersari tu kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock.

0: Pelaksanaan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kita tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi Alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semiconductor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Mohd Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Lee Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti semasa MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraft tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis Penyedia Kuasa Karan Sarawak SESCO sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnof Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun terigagang nak belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak dikeluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu,

0: Utara, aram kitai besawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama, alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
1: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisik, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
1: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
1: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
1: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
1: pak menua,
2: penanda bangsa.
0: Merdeka,
1: merdeka,
0: merdeka.
1: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang siri.

Kesekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kucing. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekan ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya padu ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman, lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua, ianya Margaret Elis. Batang Lupar mega, Siti Utai ting laik bendar, lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisik pangkak pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih ditemuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawa pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi Siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman. Ukai seminak bak menua Malaysia tang mega temuai hari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat gati, pekian lombak perahu ngong mega Indian Spirit, lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman mega. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal pejual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekian, bakal pekian gambar benak di pemaduk mana. Pekian kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Lagi bergulai sejalan dengan kami berjam yang ketiga rentak ngali hari kita ke Sarito. Ngawaku Angga Stone bakandang sejam yang ke penuh itu. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ke BC dikira Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana Mua ke lemah itu. Terima kasih ngagai ia ke nganjung info tu ianya idol Wani lalu dicak terang ke dikeluar ke Met Malaysia. Hari lemah itu nyentuh ke dini hari apa gila selampur menua kita di Sarawak atau nang ia dekat bersebuan ya. Jadi hari lalau semua bala kita itu sama-sama jaga pengerai diri berbagai ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Sarito. Ianya tadi hari 1 meter nyentuh ke 1 meter setengah peninggi ya, enggak peneras angin ya ke Bupuput area barat-barat daya yang dari hari 10 nyentuh ngegai 15 km sejam. Ika semangat di hari ianya area 24 nyentuh ngegai 35 degree Celsius. Okay, ianya tadi info ya ke dikunci ke Met Malaysia bagi menua Sarawak ungkup ke lemah itu nyentuh ke dini hari yang pagilah. Okay, jadi bakal selama megak kena kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngali hari kita akan mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu sun ya ke empat cerita rampai ke minggu.

Ya, tambah peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benuang jenuh dia tu. Nanti diri kerka mendiang ke Pangau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ia kagi diau begulai ngobini ya di menua hantu ko liar ke bernama Sungai Semangga. Lama rampai tu dah ninggal ke menua ya. Engkau bisa setahun lebih ya. Ya, nyo bisa anak ngau bini ya nya. Nambah kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Mudah diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai itu ya. Lalu bijaku dekat mai bini yang nemuai ngagai menua sidaya. Tang bini hanya tadi madah ke diri bedau tentu dapat berjalai ko ya nanti seruai yang nemuai kian laban ianya baru dah beranak. Nanti aku dah dapat minah hilak merampai. Lalu anak tua tu nyau katau tingkap ya baru tuan muai ngagai menua kita kian. Ti tua kian tuan nak tahu nak begiga ke lawak ngai kena dai utai de bayi tua datai dia pihak kubini ya bijaku ngorang pai bini ya madah ke sida di menua diannya benua ngulit kerampai ko ya lebih lagi apa ya ke bernama tungkul inai ya ke bernama daluah lalu menyadik ya ke bernama tua. Kata dia nemu sidaknya ngulit kaku dah. Pihak aku rampai nanya bini ya. Nai, kata kaku nak nemu rampai. Laban bisik tanda ya datai bak menua kami dito. Tiap ikut kita dia yang bisik parai. Kelainya sikit bisik datai dito. Nyalai kebuah kami tu nemu. Pihak aku bini ya. Nama kelainya dah berkeni utainya dah. Alai kita nemu. Biar aku rampai. Oh, ti nuan kak medak. Ya, Aram. Kian tu lah. Aram, agak ujung bilik kian. Agak bilik kita itu. Nuan kak medak kelain ya. Ku bini ya. Udahnya sedua ya. Lalu, nuruan ku ujung bilik. Nata dia bini ya. Lalu, nunjuk ngagai rampai. Ya, pedak dek nyin, bungai rukuk nyin. Ya, parai lemai, lalu pagi ya hidup baru wah. Ya, tanah orang dah menua dia, ngetas uliat dek. Nemu ni, nambah kenyak pedak dek gak nyin, nyin, nyin, pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi, ngau teh bukai dah. Bisi magangnya. Nya matanda orang dian muai asik kenuan semua utai tu labuah ba ujung bilik kita laban nuan jadi ngaku ya nak terengkah ba nur bukai pihak ku bini ya madah kerampai pedak rampai amat bisi magang utainya ayan dia utai ke disebut bini nya tadi dah nya baru rampai nyo harap nar kau tai te padah ke bini nya tadi. Modal te bekenya dia rampai. Lalu bijaku ngau bini ya. Oh, te beketo. Anak lama tu dia udah menua tu. Laban te aku lama dia udah tu. Ngai kesemangat aku nyuliar ga. Ngagai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Biar aku rampai bijaku. Ti aku parai. Kadai nak nemu ngidup kaku baru lah. Ku ya bijaku. Ni aja ku rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyawut rampai.
Nuan rampai ana takut keparai. Tidak lagi begulain waku. Ana tu sah. Nuan muda jalai simpan tujuh dah. Lebih nuan kengau ku kita subana. Nama nuan bisi muda batang surai nunggang. Nyak, jalai orang keparainya. Mansang agak ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di benua dan bisik parai. Lalu buka-guai kami. Ngelawak pun. Unsurai nunggang. Laban semua semangat orang keparai. Sigi nengah pun surai yang nyak magang-magang. Mansang ngagai mandai mati. Semangat. Sidaknya sigi diiring serta di kemata kebala sebayan yang ngami semangat sidak keparainya tadi. Ti kami yang lala semangat sidak keparainya lalu sayau ke sidaknya mati dia kami lalu ngerampas semangat sidaknya hari bala sebayan. Nyak kebuah kita mensia keparai di menua din lalu tahu hidup baru naknya di parai laban semangatnya derampas kami. Lebuhnya belantu kengibuan pun surainya ukai seminak kami aja mayuah belantu bukai nemu deh semua berbuat kesemangat mensia keparai lebih lagi bala bunso bubuat sidaknya sigi tiap-tiap hari ngibuan pun surai ranjiang bunso ribuat tu bisi dua raban sidaya serabannya sidak kesigi nang tengtu bemunyi minta tau kenagang semangat orang kematinya pulai baru kamnua lalu siti agi raban sidanya nyak sidak tindak memunyi tu meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan artinya semangat orangnya lalu terus mati biar aku bini yang biar aku ngurampai weh. Dia bini yang Yakub baru. Jadi nuan rampai. Nuan sikit nak nemu parai. Sagi-agi nuan jadi yang waku. Yakub bini yang madah kerampai. Dengan Yakub bini yang tadi kemadah kerampai. Sikit nak nemu parai. Sagi-agi seduai jadi begulai diri sama diri. Dia dirampai. Lalu nak jadi dekat mai bini yang nemuai. Ngagai apa ya seruai naik ngau menyadik ya di menua. Rampai pan udahnya. Ini ada hati dekat maik bini yang nemuai ke menua sidak ya. Nyau penglama seruai kejadi. Dia anak rampai ngau bini ya pan. Nyau tahu berjalan nyingkar rubah. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atau nak bumai de baik de ya. Pihak aku kok rampai tu tadi. Rampai bangsa kami sigi. Nak bumai bakal kita iban. Ukai de nama dah dah. Kita serumah tu. Sigi nak de bumai magang ah. De. Bisi meda sedaya bumai de. Kok rampai nanya bini ya. Jadi, budanya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nak ada nebas babas, nak ada nasau, nak ada nebang, nak ada nugal kami. Teman saya pas sungainya mendor kami umai. Tiap hari kami kenurun ke sungai mansai. Pada adik. Kami nadai laki siko. Bangsa kami itu nak tahu belaki. Laban orang lagi. Tip gulai ngok kami. Sigi tempat kami. Jadi aku lihat gulai ngok di. Laban aku setengah hantu, setengah mensia. Nanti aku lagi nyadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mutu aku lihat gulai. Pihak ko bini ya untuk kok liarnya tadi madah kerampai.
aku reban ke setengah hantu, setengah mensia. Dia aku lihat begulai. Ngau kita mensia lalu lihat mereka begulai ngobala aku. Kena segi hantu dito. Aku dah ngamai dia nyadi hantu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dian. Nak uliah medak nuan, tik tua nemuai kian. Tik tua sama nyadi hantu. Tapi aku bini ya madah kerempai. Ku cerita, lantang ngati rampai ni ngau teker padah ke bini yang tadi. Nyau kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan. Nyau megak darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seruai dekat ngatur anak seruai belaki. Anak tuanya sigi nak tahu belakinya rampai. Laban dia sigi turun antau. Lalu apa yang punya nang sigi antau jadi ngaku. Anak aku ngenuannya baru tahu belaki. Anak aku gelintuamnya nyak sigi antau nyak. Ya nak uliah nyadi ban tahu ke nyadi mensia. Pihak aku bini ya indo antu kot liar yang tadi bercerita ngau rampai. Lebuah yang ingat anak ya bisinya iban lalu bisinya antu. Dia rampai lu berundian dalam hati ya dia. Lebuah sedak ke begulai tadi. Nadai gue tak kenyalai bisinya di depeda rampai. Medak utep kenyak. Dia rampai tu berundian dekat ngabas pengaman utainya. Nyalai sekali ku cerita dah. Dia rampai. Maya nak darahnya tindu. Rampai lu tamak ke dalam kibuang ya. Dia rampai medak anak yang tadi nyalai nar. Setengah tubuh ya hari punggung ke baruah. Tak tulang memegang. Nadai si, nadai kulit. Tang hari punggung ya ke atas, yang tuak kepala, nyak baru yanya tadi, bakal kita mensia. Apa? Amat nyalai utai tu ne. Bi aku hati rampai we. Amat utai tu kepada aku ini aku tiap kata. Bi aku ya berjaku dalam hati ya dengan. Pemanyai rumah sedang tu kok liarnya bisa 20 pintu, ku cerita. Atap rumah sedaya daun tepus, lalu tiang rumah pan bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedaya malai nak bergantung. Tang, ku bini ya madah kerampai, rumah sedaknya ku bertiang ke tebelian memegang. Namah kenya tebelian megak ke atap. Pi aku bini yang madah kerampai. Tajak bini yang umai tiang rumah sedak ya tebelian lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada pedak rampai. Sigi tak tepus magang-magang. Degagak hari tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia tanya mali ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah selalu rampai nguji ngusak rumah sedaknya. Lah banyak ketepus ko jaku. Tang mentak nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak. Rumahnya tadi. Ya megang uji dekat ngaco atap rumah sedanya kena kayu. Tang mentak nak bumbus. Asal ngaco kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti dah tu ditu. Biar kau ti rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo ah. Angkat tu dulu aku bercerita ke kita pasal rampai kejadi ngau bunsu antu inu kok liar. Okey. Aku nemu kita nya agi belala dekat ninga cerita tu tang. Anak-anak ingat kita ninga kiaba tu suanti ke 11 dekat datanya ni lah. Jadi dia tu nya nak tu dulu mah kita yo. Dengar ke cerita tu suan ke 10 tau. Okey. Berserak di tu dulu kita. Mufuat ku. Bye-bye.

0: selekat jaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai bangkok bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita baik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Kami, Nuri Langgita, Nintia Ngari,

di bayi tamadian lemai dua pelinga sulu bisi bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarituk 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ingat ke semua bulan pelinga kita lemai tu nangira nama nak pengawak ke benung di kerja kita dini tu kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gaga semampai likun mega ninti yang ngari jadi sarituk buat sada lemai gulai ngawaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau dah tu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang begulai ngau Handa Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didingar ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninggal ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninggal ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebelum kita ninggal ke Hello Wai Limbang ke lemai tu tu sitik lagu megak ke dia pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

terima kasih pour le programme YFM de Kuchia. Jadi semal mas, kita tapi pasang semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali tu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkursi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kunci kelaku. Teknologi perubat mesti berserimai agar nilai mensia. Jururawat dikingatkan ngambil ke seruran ngemerak ke nilai mensia agar penyeru dalam merik penyintu dengan pesakit setiap dengan pembangsaan teknologi perubat. Sampai Menteri Perkembangangkut Dato' Hasbi Habibullah Mata pesakit patut diintu bakal diri sebilia jaka unga tucum kelimpah hari penyikar dengan profesional dalam berjalan ke tanggung penawang. Yang pada bunyinya lebih berjaku berpengarami makai lemai jururawat pesepikan Limbang 2026. Buat pemansang ke Bekawul, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesion jururawat di Hospital Limbang yang diperkara dipatut di Kemegah yang kawam penambah penyampau jururawat lelaki. Yang megah minta staf jururawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjai umur serta menegap ke kerjasama dengan mayu macam profesion dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandir dengan kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua, tindakan kunci kaku. Produk dagang temuai Limbang berguna ke promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial besar di kemansan ke agak dengan pengawal ngelaku serta efektif lebih agak dengan pelasar digital. Sampai Menteri Perkab Pengangkut Kemegak Kabar Polima Limbang Dato' Hasbi Habibullah Madah pemansang produk dagang temuai anda patut semina ngemerat ke sukut operasian aja tang patut disempulang dengan strategi promotion ke uliah mata main lagi temuai datai. Ia megah ngemerat ke pemeran ngaga rikis dagang temuai di lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai dengan penelabak budaya komuniti adia. Letih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna dengan kerjasama antara agensi perintah PBT dengan komuniti kandang menua megah berguna dikena ngangkat ke penelabak temuai serta menganggap ke

B40. Nanti mayuah lebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB40 nerima servis meresap pengenai enggak meri lalau enggak membayar. Program tu ngemuan tuju reka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit enggak berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggak cancer. Dengan program tu serta berpeluang berperasa pengenai nerima counseling pengerai serta nguliah ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di uliah mantu ngangkat ke kualiti penidur. Nanti ditemu-temu

0: berubat berkah tumbuh lagi. Berindiarnya, mensiamai wah patut dilalau anda mai puang, bami uliah ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai bepersol, nemu status pengerai diri, lalu ngami singkang kecubah nuju begidup tiba pengerai lagi. Jadual PKB 40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit limbang di Perambu nitih keribulan sudah ditetap ke ianya kena 21/8/2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mai Wah sama bagi diri enggak penguat meri darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8.30 pagi untuk ke pukul 12.30 hari babilik seminar St. Edmund ia kediatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi diatur berupis MRC Limbang kediatur Raban MRC Limbang. Anda sebenarnya dengan meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makan dulu, biar maka anda ingat mai tinggi itu ke kartu lala kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendal Palan Darah Nasional PDN. Timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan, hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau itu. Jadi penerang terang, tahu bertelepon dengan UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayuh macam inisiatif Perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM tinyedia kesebis merasa dengan ngupat pengerai ngelik peranak berkandang menepi sisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisi disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balamai wah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas. Kena 11/8/2026 ia kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan. Pihak mega diatur kena 27/8/2026 ianya kena hari 4 dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak Kelalan engau Long Samadoh. Jadi penerang ti terang bekawang ke jadual sudah ditetap ke bala mayuah tau bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program randau pengerai enggau sahup hari upis pengerai limbang.

0: Neon Sarawak, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ring. Jangan lupa tinggal bermain. Minat ini, YFMM Lilimba.
1: Lakukan tu dulu perkara telekonsik hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni ngah bawa saudara Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Why seberai?
3: WAIFM.
2: Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAIYFM.
4: Aku meruan sayau keluar.
5: Aku cinta padamu.
4: I love you.
6: Ma cinta pada adik. Wa ai ni. Nan won ne kada likirin.
7: Aku sayang demu.
8: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau dan ilih sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, timuan dunia tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada ya, saya bawa Nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima bak YFM lemah itu nyalai pesan ke terubah tu peningan tuju ke Mamlayan ke diau berumah Adam Bungkang A rumah Kudi Bungkang C ke Mamlayan berumah Joseph Bungkang D rumah Dingun Tulang Kasai rumah Sambau dengan Tulang rumah Tarang Entawa ke Mamlayan berumah Beti Putat rumah Serudit A Serudit B menyadik niang tumpu nyajembu di Julau Ngali dibayai, Pringki dibayai, Bunut di Poai, Kemamlayan Bak Sebakak, Tanyo Bijat, Grand Stumin, Ujih di Sengilau, Gau semua Kemamlayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Ribut Anak Entibun, Ribut Anak Entibun. Jadi pesan tu, madah ke Ribut Anak Entibun, udah nadai kena 8 dari bulan 8, 2026, jadi ni yang Ribut Anak Entibun tu, dekat di itu bulan Mayuh kena 11/8/2026 malam hari 2. Berumah yang pu ianya berumah tayem ada kubung batu minggu. Jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3. 12/8/2026. Jalai nya pesan madah ke ribut anak entibun. Ribut anak entibun udah nadai kena 8/8/2026. Jadi niang ribut anak entibun tu dekat dintu bala mayuh kena malam. 11/8/2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya berumah tayem anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai tayem anak kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009 jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bak YFM lalu kedua tu pesan tuju ke Mamlayan ke diau di Miri ke Mamlayan di Sibu Kapit ke Mamlayan berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung Skim Gempuruk Nangga Jagau ke Mamlayan ba Nangga Niruak ngau semua ke Mamlayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih di Rintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat dihintu Balamayuh bak rumah panjai William juga kena malam hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14/8/2026 ianya pagi hari 5 jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 buat Hospital Serdang Selangor jadi tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dwi anak bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12/8/2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14/8/2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami ba YFM ke Lemai tu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju kapal melayan ke diau bawa batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung muka kapal melayan bawa nangga duat sungai uang nangga lebay batang kenawit kapal melayan bawa batang oyak tajam oyak batu 8 da bin tulu kapal melayan bawa batu 15 bin tulu kapal melayan bawa batu 8000 kapal melayan bawa batang julau kapal melayan bawa sepemanjai jalai ulu dijiah selangau ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke ditok magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar jadi pengawak ngeta sulit tu lekat diatur ba rumah Simon ulu dijiah Selangau kena 15/8/2026 nyak malam hari 6 jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur baru mas Simon ulu dijiah Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Ya jadi ya penerang ke sili agak berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju kapal melayan ke diau banjelam poai kelawah selepung gua panggil kemintin kelawah kapal melayan ba melugu nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu kapal melayan ba sampun kapal melayan di seratu nangan wiak seratu kucing nangan buduk seratu sungai buluh seratu engau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2 11/8/2026 pukul 10 pagi berumah McFarlane Garai buat kampung Engkramut Seri Aman nyalanya Siti menggap pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu.
3: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu dari Harry Francis ke Lemai Tublinga Ketegal Jago Orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ya, ke basic diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke Pemelayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke Pemelayan, Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke Pemelayan Bukai. Ya, kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil terbalu yang kemarau anak iluk. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil yang terbalu ni yang kemarau nak iluk tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai bar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke Pemelayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil terbalu yang kemarau nak iluak tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu ke Pemelayan, ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke Pemelayan, ke Diau buat rumah Clement, Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Berjahit Kenawit, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, ke Pemelayan, ke Diau buat rumah Kalum, Sengayan, Rumah Jampi, Ulu Bawan, Rumah Rama, Penyangkai Kenawit, Rumah Pagau, Rantau Sukat Roban, ke Pemelayan, Pak Rayah Ulu Julau, Rantau Ging, Rumah Jonathan, Rumah Janting, Lembu Jan Pakan, Rumah Maika Jalak Kenawit, Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Kampung Melayan, Rumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kampung Melayan, Rumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Gau semua, Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo nak juring. Jadi tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo nak juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlor Kapit atau ke Rumah Satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026. Jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam, nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak Jelani buat 013-572-9357 013-572-9357. Nyak sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke Pemelayan, ke Diau bawa Pulau Dudung, Pak Senibung Durin Sung, ke Pemelayan bawa Penasuk, Rian Lusing Banyuk, Rumah Jana, Batu Matup Julau, ke Pemelayan, ke Diau bawa Skuau, Ngau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala. Niang Adiang Anak Entai, Niang Adiang Anak Entai, tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri, Sungai Sepau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali anak Adiang buat 0111 8705140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal kita sulit ni yang ada yang anak entai ia ketika diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawal kita sulit lalu ngupas terbalu nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Mudika Giri Sungai Sepau Jalai Stabau nyedip nerang ke sili kita tahu telefon ngagai 011-870-5140 tau ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sada lemai kita taiga lemai tu peninggal lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026.
1: Sada lemai Y FM.

Di Baik Ida Lemai Tu Peninggal Pilih Aku Tinggal Gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita akan terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gaul kami buat YFM. Tiap bengkak program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenyang program tahu ke lagu harap kenyang tadi tahu merindang hati bala kita harap ke semua info tak boleh ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami ba YFM ya. Nyalai ke lemai tu sebelum kita ninga ke program Berancau Tikai aku mai kita ninga siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali tu ngau lagu ngeransi.

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Selamat lemai bala peningat aku begulai baru ngau kita buat program merancau tikai bakal kelemai tu. Mungkin aku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agak kat nyambung undang-undang pasal orang kerja di melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus yang kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini akan madah kaulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya diau. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabarnya sikuk lelaki. Lalu dia baik laki ya dia serumah ngau sidak sebilia. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah dia ngau laki ya bawa rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi sepengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya dia dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan dia nya dia ngau sidak sebilia. Kot maga merati ke Yakub bini ya lalu setuju ngau bini ya kemadah ke Siti ari kebuah ya pansut ari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki nya tadi ukai sida diri sebilia lalu ya patut pansut ari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak sudah ya ke jadi melaki bini. Hanya kuat nyebut glaring absence of both consideration and respect not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak kuat mendak lelakinya tidak patut dia wagi ngau sida sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini nya tadi laki nyong agak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi betul bini ya bisi video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau kak bisi anak miat. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumah ni tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol laki yang ngagak nyau ngagak rumah ni tadi ndur satanic ritual seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembah kendur nyembah setan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyau ndak sebakau ngau agama seruai empu lalu buat penemu kot nak manah dor anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kedepadah ke bini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai riulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga ba minggu ku dah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pansut ari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya lalu seruai ya dah bersara 2 tahun. Patut ya seruai dikebenar ke kuat sara. Tang kuat madah ndak setuju ngau jaku laki ya. Semadi udah bini ya meri bukti, meri facts of the case ngagai kuat. Tiga itik ku dah disebut aku ngagi kitanya tadi baru kot setuju seduaya uleh sara tang kebuah ya sara ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya ba isu keterubah tu nya irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah seduaya sara
laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, nda ulih diselamat kagi ketegal bini ya, bisi belemuan dengan laki bukai, lalu bini ya pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya, tang ya kenuduh bini yang nyak belemuan dengan laki bukai kot madah ke laki yang nuduh sengapa. Nada bisi bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya aja. Lalu maka ndak begulai pengelama lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak begulai 2 tahun sudah jadi kebuah kot ngemenar ke sedua ya sara. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Kenyak bakau lah laki tok ke bini ke nyong asuh sedua yang boleh begulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Inya bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosidak ya. Lalu keadaan rumah kena dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nyondak sesuai dor anak mit dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan dengan agama, rumahnya nyau digagak luar satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua buktinya tadi rumah tangga sedua ya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci ke aku dengan kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ia nak sekali ke bini yang bisi hak dibayar nafkah tak kena. Jadi balap ni kan bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot merik pemutus munyitok ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kuno undang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kot merik court order tak ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini tau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah mari court order ke bekenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya case sedua ya ke kak saraknya tak benong dipejalai ke buat court. Biasa ya case begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu agi dari peminta sudah ke sarak. Lalu maka bisi kuat bisi kuasa lebuah maya meri perintah mahkamah maya renafkahnya maya udah bisi decree of divorce nya dah bisi court order tak ke judicial separation sudah ya besarara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarak. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance tak kenapkah kot kemerati tau kemansia the means and needs test erti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja kekena hidup kediri. Jadinya disebut bersection 78 of the law reform marriage and divorce acts ia kenyebut perkara dia kena kot tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah ke patut dibayar lelaki ngagai bini atau ke bekas bini ya, yang former wife ya, atau ke bini mayar lelaki ya, atau ke bekas lelaki ya, former husband. Kot kemendak penyampau senentang penatai pemisi ya, serta maka belanja wungkus ke diguna ya, ngidup ke diri. Jadi kot maya ketuk maka balat merati ke sapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedaya pecah nak boleh disuruhi lagi nak boleh diselamat lagi. Jadi ya kak dia asuh maya nafkah maya lagi.
sebagainya, disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976, bila peningat court bisi kuasa budi bicara kemutus ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisi penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bila peningat kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak. Jadi ya bisi mai kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajendran versus Dr. S. Arulsebalam Sanggile and another. Lalu mega bisi kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Berapan Raman versus Datar Sar Valentine Sobina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Ya, dalam cases yang tadi dikena kuat, kuat merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini yang tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah ianya penatai pemisi reta ke dikemisi atau ke penatai pembi sedua ia ke diatuk atau ke ia ke kak datai elak. Kod bekak kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs, tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat siku-siku sedua ia ke diatuk atau ke kak datai elak. Lalu kod megak ke merhati ketika pengidup ruang bilik seduai sebelah rumah tangga seduai ke runtuh atau kena boleh diselamat kaki. The standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur seduai yang megak ke diperhati ke kod lalu pengalama seduai ku dah bergulai jadi melaki bini. Kod megak ke merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduai ya. Lalu contribution seduai ngagai ruang bilik seduai maya seduai ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik seduai. Kod megap kak medak pengalama seduai ku dah jadi melaki bini. The duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini ya dalam kes tu buat bukti ke diberi ke buat kod uliah nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78. Kod medak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved penatai pemisi atau ke guna belanja sedua yang pu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kod berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai uliah ngigak penatai pemisi yang pu lalu ia pen bisi kereta yang pu. Kod medak semua faktornya fakta kes tu erti ya bini ya bisi penatai dia kena ngidup ke diri sedua ya pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan jadi buat penemu kod bini ya kak ngigak cara ngidup ke diri empu lalu nak berpangai.

0: dalam pemutus dalam kes Kwek Lee Tiam versus Ho Kim Sui, alias Ho Kian Guan 1995 SGHC Mak Muka Surat 23. Tangkot Marathi bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke ndak dia buat rumah sedua lagi. Lalu pulai ngagai dor menua ke disebut Setiawan 22 bulan udahnya baru ia boleh pengawak baru atau kerja baru. Jadi kot mutus ke laki ya mayar bini ya 1500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini ya kena degawak. Jadi tinitih ke penyampaunya ianya 33,000 semua sekali tang bisi duit ku dah dibayar laki ya dalam kandang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya inya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngage bini ya dibayar lamsam atau ke sekali gus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya bini pan setuju nyalai kot ngasuh laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah hari bulan 1 tahun 2024. Jadi ba isu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary atau ke simpul pasal maintenance bini atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena ini disebut legal framework ni tiah ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act ya, Marriage and Divorce Act 1976 ianya penatai pemisi serta penyampau belanja ke diguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini ya. Jadi ke kedua means and needs tu tau ke penatai pemisi serta penyampau belanja ke diguna kena ngidup ke diri kuatnya merati ke ianya penatai sedua ya gaji income sedua ya reta lalu megak financial obligation lalu megak standard of living ke bisi maya sedua ya agi begulai jadi laki bini udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya respondent situation keadaan bini ya bini ya tu sah ke boleh pengawak Tegal ke Besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kot ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kena dai penatai pemisi jadi pemutus kot munyi ke sebut aku tadi ngasih laki ya mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang sudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kot segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulanan lalu bini yang setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini yang nafkahnya atau ke maintenance-nya start hari bulan 1 tahun 2024. Bila peningannya munyi undang-undang pasal orang kejadi melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang buat kes tu aku bisa nyebut ngagi kita ianya bisa 6 iti isu jadi tu 2 iti isu dah dikunci kaku kita pasal undang-undang jadi isu kebukainya ialah kalau disambung aku baru buat awak program merancau tikai ke bukai sekali lagi kemarin selamat lemai lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak merancau tikai bakal kelemai tu mumpuk dulu aku terima kasih.
1: W-A-I-Y

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: budget tu pilih.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak mana dia tak ke.
0: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Segulai sejalai.

Selamat lemai begulai dengan waku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawak luar enti IPU ngeluik hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersahup jerugai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedari bidang ke bisik di perundiang ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk, teknologi, perkara pelajar Engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuah duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spesiak, kenemuai merebasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, ba Astana Negeri Sarawak. Ba penemuai bahasanya Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidiasai ke Sarawak, ngawatur dikena nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megak bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kaget kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di Kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemari nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat di menua tu tiulih nyawup negap ke penduduk menua tu nyadi palan ngintu pengerai di manah bak genturung menua adab kita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak boleh narit orang ke sakit dari menua luar datai berubat ke menua tu. Hospital luar dan bisik penglebih hari sukut teknologi engau perengkah perubat ke moden yang kau mengguna teknologi pemintal tiru engau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tek dekat disediakan engau 300 sitik katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak biasa nyedia ke pengawak untuk berubat ke mayuh macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepengam hangin tau ke IPU bak kandang sekolah sidak berduduk hari penulisah sebuah nasab ke datai hari menua bukai. Bak penerang tadi keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak bak luar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak angat. Bak kandang menua tengah ikut ke sebuah nasab ngeluik hari 100 IPU, semua pengawak nembiak bak luar kelas patut diketuga. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak Megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk tengah suah sedak ngenak sengkabung buang hidung ngau nyawa serta suah hagi ngiru paik kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah Megak patut nentu ke airup ti bersih nyak cukup ke guna kelimpah ritim ransang balan biak sama mai bekal air. Kelimpah rinyak sekolah Megak udah diasuh bersahup ngau klinik ngau hospital ke Semak untuk penangguh pengerai bisa nyadi ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengam angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang berikut ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Kelimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngunyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa direport ke Nyadi, Kenyau di bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati, kalau kes direport ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin, seminat bisa 552 titik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Ndak boleh dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tiap guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensia mayuh, ndak boleh ndak dikelati ke nyengkawum pemerhati hati sidak pasal hak orang terkena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawak orang mayuh. Yang madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawul ngau mensia mayuh. Yang maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dengan mudah ke orang mayuh bak kandang menuanya mindah. Projek keberungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalan besar 8 km pemanjai 8 pampan jalai gau 3 jematan baru ke merakak Sungai Belawai. Dalam post Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah kejalannya ilak disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai kelimpah hari tengah mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut numia. Pengawak pemansang tu megak dekat mudah ke mensia mayuh bak kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tiap berkelingi ngaunya. Berbak ngunyat Datuk Seri Alexander ke lalunya di Kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke Sekumbang tidak ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikenap jalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembok, 14 benuang diadu ke lalu 4 agik benuang di tender. Pengawak numbuh ke institution teknikal baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup ngerembai ke agak peluang belajar ngau latih penglandik bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institutionnya. Tajak pihak tabak kebenarnya agak diperundiangkan. Pengawak numbuh ke institusinya di sadang boleh buka mayu agak peluang do balan biak hari kandang menduanya ngulih ke latih teknikal ngau latih penglandiak serta tau nak ibu mindah ke bukai. Ngena institusi temega yang garap ke kos ke disedia kenya boleh digagak setipat ngau guna orang mayu ngau guna industri. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita di Serikai. Empat ikut induk bisa ngemasuk program penglandik ngagak barang kraft timekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berbajimi Ulu Bayur di Ulu Rimbas Debak. Program tu ke diatur Servis Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang induk belajar ke penglandik ngagak barang kraft asal kelimpah hari tertentu ke pengawak lama bakanya semampai ditangka. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke penglandik bakanya ukai seminak bisik nilai budaya ajak, labah pengawaknya megak oleh merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato oleh belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah hari terbelajar ke ngagak asil arang ke manage. Renggat ke penudi benar pekit penglandik berjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh buka runding serta ngangkat ke penglandik balan biaknya diketuai ngenak pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawul dengan pemansang menua Sarawak. Press Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loihi, madah ke pemansang nebiak patut diperundiangka, kena nampak rebak orang tinemu berpikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara kamat. Ya maksud ke Jakut tu berandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke buat Sarawak FM RTM Kuching. Ya madah ke program tu mega uling latih sidaknya ngemansang ke penau sidaknya diketuai kena sidaknya dia ke diri nangkup pemar ke Jemahila. 18 siti tim dekat Belaban berenggat ke penudi benar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak Enggau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU geluwe hari 100. Nyenakak berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM
1: The 101.3 YFM
2: Segulai, sejalai
3: YFM
4: Kami, orang Melayu Sarawak
5: Yoko Tolun, Kadazan, Rusun
6: Aku, orang Iban, Nano Rindu
7: Akit Cakenya
8: Kok Lok Melanau
9: Oku, Nya'a Bidayo
10: Ambo, Orek Latte
11: Kuo Si Huaren
12: Nangira Sapa, Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, Mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, Dingi ke diri, serut tangira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
2: Bersantuk, ari YFM.
13: Jerana, cerita lama Sarawak.
14: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bamnof Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang na belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang perkara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansa menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
13: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Y Arena.
15: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
15: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk Berkawal dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif terdekat diberi ngagai atlet ke nyulut bak Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak Kabinet lalu nganti pembenar hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh medal emas dekat diberi RM15,000 ke Siti Medal Mas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh medal emas. Lalu nangkan kenyap berkawal dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke Champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka, Ari Jepun. sedaya dekat berlawan Batuan Samurai 4 di Tokyo Jepun kena 17 hari bulan 10 2026. Batuan Championship, Riff Dean menang 7 kali hari 8 kali berlawan. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Riff Dean ianya menang lawan Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Tajak pihak Nadaka nadai kalah alih bak 5 kali berlawan Batuan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlawan dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Batuan Championship. Tuk laban bak fight ke sebedar tu Jojo nak lantang hati ngau cara Ondas berlaban. Jadi pedak bakal sengaja ngeluak ke Maaf Gadia maya seduai ke berlaban. Bak fightnya dia Jojo ala split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Okey, udahnya kita nguyang agak berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke belabang dengan Max Holloway kena 11 hari bulan 7 2026 tu tadi udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi teliah berputungnya ya madah ke dekat belabang baru tahun ni lah kena tembok ke kontrak dia disayang ya ngau UFC ketinggal sekali aja agi nurun ngagai octagon. Nakak ke dia tu berdatemu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedar tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ya udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawal dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia T.K. Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujung minggu yang kemari. Setelah yang menang laban sebengkai lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, ke sekali tu berkawal dengan lumba Belanda. Pelumba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berenggak final, Danish boleh nombor 8 hari 9 pelumba. Champion bak lumba 100 meter tu ianya Ted Taylor ngau pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 ngau pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 ngau pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipin berpikir main bol Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemari. Itu ianya main ke penudi renggat grup kalau sudah ke menang tu mega. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16 hari bulan 8 2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15 hari bulan 8 2026. Main bola ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu City lagi gol ianya Ari On Goal Antonio Glauder. Ok, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain tik pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr di pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki Tok laban Ronaldo dimantuk kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemari. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
3: Y Arena.
7: Y Arena.
3: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
7: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
8: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Iya, jadi ya beri selamat malam ngagai ya semua balap ninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kenang mudah bergulai ngau kami bawa sadar lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rintah malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang kat aku sikit udah nanti sudah ya
0: kata
1: jadi maka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara gerai nyalai uliang datai ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peninga tu adin
0: jadi ya baik punya pengajar jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lawan pengerai tu atau jadi kunci ngagai peluang nur kita entering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup jadi tu nyong nang bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikena tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu
1: terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah maik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah.
0: Oh.
1: Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak kemah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saud aku mainnya madah ke bisinya sebaka bisinya berbeda laban leka main tau ke bapangai bak pengelandik orang ke lemamangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: yang
1: ngemanah ke lekamainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi lekamain ti dekumai tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk pengajar berkini ke bida yang kenang buat leka sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat leka sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebenar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang bergaul ngau perkara ke bakal tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne jadi ente buat tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dah dekat mai balap ningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni ya neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tiniti ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar ne
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelap bisa enggak laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua orang kena sebut kita di tu orang kena memang jalur nak mereka lah nemuai kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kena cerita kita nak mereka lah nemuai kentang. Iya. Nitiah ke cerita kena kenang dalam leka tema jalur untuk tadi. Kita sudah berarti kita kena jadi dia menuanyin.
0: Mm-mm.
1: Jadi jadi penerangnya kemarin pasal itu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besar dan rampak perkara tekar kenang tang tajap ya ngau yang petara yang ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara itu ngau lurus meh ngadai tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama bela ngau kita ditu.
0: Jadi ba tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang teh nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat nda tau nda de temu balap ninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyampulah jadi utek ke kumbah kita gawai antau kena maka ke ditau entah dia laban dah nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio nyak dari utai dari kod ya tang maya ya kena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban itah ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu.
0: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke Nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan.
1: Jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak pen aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan gue anak madak ni bawa madam ke radio.
0: Anak lah tu. Nanti orang ninga ketua ninga nya tadi Lucy berkawan kau cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau deh. Ikan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Ngasih gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku ngana madah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak bawa pias perintah kelia aku tu pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya, mansia gawaian tu, mansia leka timah jaluang. Udahnya, boleh gupis. Lagi salin ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis, ditusun kapan aku, nyadi kapan aku tu bakiah aku ngau bergulai ianya ex pengajar ya. Lalu bak aku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas, agi aktif, agi diguna, agi dikangau korang nanti hal pasal tema jaluan tu, segi cukup lebat, cukup namanya mayu apa nama ya pasal tu leban dia sampai ya, dia kena orang sampai dia baik orang nama jalur jadi aku moga boleh mayu apa nama area maya kami dua ya besawop berjadi bob di lekat nama jalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke uliang rekod maya yang nama jalur ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu subak kami dua dia so orang upis yang tadi ngikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya ni tadi memang ke aku tu ngikut
0: ya
1: dan ada pula upis sama belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yang pu mega cukup mayuh lah mamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku di to Arab kaya besi ningal lah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya pangan ti nyamai mengau gulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua kuliah gak nemu ke Siti Puok.
0: Oh, nanti nyana dai de celak ko kita ni.
1: Jadi dia tau buat nya de temu aku, ke de temu aku lah. Ya buat batang timah jalur nanti pengabis penuh lah. Hari pun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak tergagak ke buat gerana dai ke sendiri penemu ke dia tau. Jadi kami hari YFM menggambri besar terima kasih ngagai ya pengajar ngau semua orang ke terbangkar ke dan ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu ne nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kena kenang di tahu ianya nyebungnya ke berbagai beripian manawa lah. Ianya gawain tahu tidak dia kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah babak menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar dia sebelah dia menua seratu teka kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyalah jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak ya hanya enggak bisik berbeda ngau orang ke de menuanya lah kadang-kadang ba mau bukai bisik orang nyabak me goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumbai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumbai goyan tu tambah ndak tentu besar pe bisik gak lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih age jadi di menua 100 ribas tau sidak ya nganggap gawai tu tu ku sidak ya ba sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah ngujing juga namanya nukek ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jala kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar aku kaminya nada lebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat iman. Jadi nya kawa ti mode besai nemu batang ai. Tambah sidak ya di gawen tu besai ku sida. Hari ni nyukatnya neh ku aku gak. Jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesaut sidak ya. Bisik kekannya dia gede ngaku nya. Dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya. Dari segi adat ya. Dari segi adat ya. Laban dari segi adat ya. Gawai itu tadi dihintu. Laban nyak gawai di penudi. Dihintu dah kena berbahasa. Dah kena ngintu paru kaban belayan. Kayak udah nadai. Kelebih kayak semangat ya. Mereka dihintu. Pendam ya. Mereka dihintu kita. Lalu kedua tadi. Gawai itu tuh ku ya. Ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kudan adai lebanyak penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dintu bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban debu maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawai antau nanti tiap pintu nya bisi namanya bisi orang
0: kawan belayan
1: kawan belayan kudan ada ilah di pintu.

0: atau belia.
1: Aau.
0: Ya artinya sampai beratus lah.
1: Aau.
0: Orang kayak ada diberi makai be kurang. Doa semalam dua hari.
1: Aau. Sedangkan
0: lebih suka lebih nyamponya ya.
1: Aau.
0: Lebih dari gawe nyadi. Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah. Gawe nyadi pun
1: agi beri makai.
0: Beri bala pengabang
1: yeah.
0: makai. Jadi nyak kebua belanjanya balak besar. Tentu mega gawean tu tadi Siti pemadas ya. Kapan belayan ke datai? Tadi segi nak datai jari puang
1: oh.
0: jari nyama ya. Segi mesti bisa mincing nak belanja ya kena oh. dia belanja biar mai berau, mai oh. upa,
1: mai
0: utai ke lawak, mai air, mai utai ke kena berami. Jadi artinya gawean tu tadi Siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri
1: oh.
0: maya bisa penusah merti bulai oh. sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gue yang tau tau jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawe yang tau tujuh ya tadi hantin makan nemu ya jadi tujuh orang gawe ngintu gawe yang tau tadi bisa udah aku disebut
1: belasa,
0: tadi
1: oh.
0: maya gawe yang tau tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup.
1: Oh.
0: Jadi sungkup tu kena ku sebayaan rumah si dia amanya.
1: Oh.
0: Ya ke semangat kita ke mit. Muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya.
1: Ya. Oh.
0: Mm. Tang dia agak diukir pada-pada maya gawai yang tahunya. Lalu kelimpah dia sungkup maka gawai yang tahu maka anda balas sebayaan kak medak utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau
1: oh. ke
0: buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau tekak pedak belan.
1: Oh, utai ke begenya ke pedak ya.
0: Jadi utai kak de pedak ya. Lepas ninga orang begal gue yang tu di menua dia tu. Tentu sedek kak pedak orang agak kesedak rumah.
1: Mm-mm.
0: Jadi tentu kak pedak mana rumah.
1: Yeah.
0: Lalu di sini jangka aku kan sedek berbanding rumah aku pada dia
1: oh,
0: di menua nanti ya.
1: Aw, aw.
0: Gagak apa aku, gagak yeah. ini aku, gagak
1: kek. Kan nyamak begenya dah pengajar. Oh, kira ke namanya tadi. Berapa kiat pun sedek kak pedak apa mana rumah yang terimpu.
0: Okey, ya. Okey, nama
1: banyak ke bekenyanya dan pengajar. Jadi bekenya ke tujuh. Nanti kita berarti ke dia tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke agi hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lah banyak bedau degagak ke sebut kita rumah menyak ni ya. Bekeni ko peniau
0: sebenarnya. Gawaian tu ke ngagak.
1: Au.
0: Ngagak rumah ke sebayaan ya.
1: Au.
0: Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
1: Oh, kini peniaw sedat dia nih. Bisa rumah ini no ya diau.
0: Jadi aku balap peningan kau banyak makan ingat. Kau
1: mau. Oh, lepas nanti kita nyu lama nak ngagak kira putih ketoknya ambil kebandingan 2-3 bulan dan pengajar.
0: Ini no bertahun.
1: Bertahun. Ini no sedat diau dia nih.
0: Sedat diau. Jadi nyak tanya ti pemadu badas lepas kebuah ya badas lepas nanti ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi semangat kena ko orang kear megai pengarap lama ingin tu gawai tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dia ya.
1: Oh.
0: Dia numpang ngasa ngarap ke penyak
1: pengasih orang,
0: pengasih orang.
1: Aw, aw.
0: Jadi nyak berkebuah sampai ke berkebuah ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
1: merek
0: mesti dibeli.
1: Aw.
0: Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati. Nak tahu nak ada bayar ke besi.
1: Cincin. Aw.
0: Kami ada tu nyong nak tak kena mati cincin. Tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
1: masuk
0: tempat tunjuk itu dah
1: oh.
0: kena ya meli
1: api
0: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
1: ya yeah. au nyak ke Siti bertemu bertemu kita ini
0: jadi nanti sebeda orang jadi kadang-kadang tudah ke nada kapal belayan dia dah tentu nada orang nyambut nada orang itu dia jadi
1: ini sedaknya
0: kadang-kadang tudah tuai dia sebelah rangkor pun tu aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia belah rangkor pun dia belah rangkor mai orang tu dah dia numpang deh lebih kentia kena ada kaban

0: Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya, segesegau mengacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar sigak bilik kita dengar kadang-kadang bergeratu sebelah bilik belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
1: Oh, igau ni datai ke menua ne?
0: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Lipan. Tiura nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri.
1: Oh.
0: Dalam 3 hari
1: beri
0: mesti bisa tungkun.
1: Tungkun dian.
0: Api. Lepas kita percaya kelia. Nadai orang kena dia.
1: Oh, sige kena.
0: Tungkun kapi bak pedilangnya.
1: Oh. Aku ambil medaknya pengajar.
0: Ambil ketudah sebayan bisa no kino. Oh. Ambil ke nak celap, nak dadam. Dia udah. Sebayang dia temunya ke udah kelak
1: kan. Kita ketinggalan cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku apinya dia pengajar. Nanti pakai menua kami dia deh. Sigi danjung agai penai makile.
0: Naile ya.
1: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukenya. Jadi suai kan ingat cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya ke udah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko ba
0: ngacau
1: apinya au
0: kau ke bara api temu
1: pespu
0: bisir kacau tai
1: ya au
0: kan nemu kalak aku au lagi mit ke ngau medak ngak nungku dapi.
1: Oh, nyak ku sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ku sedak ya ne. Angkanya mak mungkinnya kan cerita ya ne.
0: Alah kunjung ge nang ngadi lagi.
1: Oke, jadi ya ba ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
0: Oke. Munyi ke bulu ulang tah nang awak ka mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang bala kaban belayan. Jadi maya orang iban ngintu ke gawean tu bisi dua benggar raban orang tengah bang di sadan datai. Kerubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa ke kita tu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ninga kita gawai tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Tadi daripada mata kasar tu.
0: Kita hidup tang orang ke agi mengkai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisi uliang asai ke
1: bisi sidaknya.
0: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh, ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang, dalam hati sidak ya.
1: Tajak perannya nak pada kita ini.
0: Tajak perannya nak pada. Aku mesti dah ngulu ke orang siku bakaban ur putih ya. Engau manzik asal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana. Nama aku sidak mistik. Utek nyelai pekenya. Lalu lebih ya dudu ada duga-duga nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ya semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabaknya.
1: Aku kayak boleh ngasai aku tanya nih.
0: Kan tidak nemu. Ya, aku mih dunia aku mansia. Ya, ya udah mansia. Bawa menua jeep, bawa menua kien ke. Dia tahu kang uji medak teknya di dalam menua daya leban sidak mengu. Maca cerita.
1: Kita daya.
0: Teknya di bawa pengawak maneng. Teknya di bawa pengawak lemambang jaluang ngau lekas sabar deh. Jadi
1: ya, ya kepada bukan jalan. Ya, bukan kadang-kadang.
0: Pak Mayo teh ke depan sih.
1: Oh, kan nyerkat bulu. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawaian tu. Dia berkenik ke cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawaian tu dia pengajar. Bukannya bisa telepon.
0: Bisa telepon.
1: Oh.
0: Jadi ya Di bisa pegalaman berdaya anggai bisa ni ngadien. Kalau nanti keparap lama iban, semangat kita iban kayak udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya sidak berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumai sungai Manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak gak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dependak kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Leban ertinya semak antau tu ada kita.
1: Semak ngok kita.
0: Kenok ke bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong terasam kitanya amat terong dayak kitanya kuya pemipisnya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil kemana dia bakal ngagak sungkup nganyama garung ngelalian rugan ngambil ruas kena manso lawak manso pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai makitai puluk beman anyut bak air ngelik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngelik sungai kita man. Hanya makubah ya kasal ya hari keliak pendam kita bahan selalu ya dengkah orang hari lik rumah alirik rumah panjai kita.
1: Jadi, nak kalah ya hari ulu ni?
0: Jarang.
1: Nak, jarang?
0: Leban lah. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Engkau hari keliak kita ban segi. Ya kena tu dah. Nanti semak penamnya dengkah di ulu penaik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
1: Untuk kita
0: sungai.
1: Untuk
0: kita nak kita mandi. Kenyak setiap lah kebuah penamnya dan ke hari ini. Naik. Tang nitih ke seran, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umwa kilik kita hari ini. Sidaknya lah, sidak boleh medak. Untuk kanyut air ulu tu. Jadi lebih sidak medak abi pantap. Medak mpulu beman medak utai kanyut tiba arwas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
1: nemu bagi
0: aku sudah ake sano ke pengawal ake sano tau de menua dia begau dah sebayan begawai uradin tu gaya umam ban kan agar rumah ke kita uradin jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi bergaul sidak ya bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sidak ya. Jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai ke selalu menara dia ngau sidak bergaulnya tadi apakah sidak bugai sidak langah-langan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nembiak bala ino nembiak ke mandi lepas sidak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Nyak buat gawai hantu tuan pengajar.
0: Ya.
1: Jadi buat utai ke dikumbai kita ni main jalung dah. Tahu non orang ke nama erti pengawal ni main jalung.
0: Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia pun tang ke aku ketuk je lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah. Nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari nyadi gawain tau. Jadi ke hari buka ya maya hari gawain nyadi gawain tau nyadi utai kira kumai jalung yang nyak bakal mangkuk lah. Mangkuk batu. Mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jalurnya tadi ke detimang tadi desa kurang air tua, air culin tua ke pemaduk badas ada gagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke desa kaban belayan ke dan ada ke di perantau deh. Jadi pengawak ni mah jalurnya tadi ada kerja seraban nama untuk gaya utek jadi daripada aku ngau utek ke depan siap kami dua cegu Pilih pikirnya tadi si Raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikuknya ke pamata jalai lalu sikuknya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk dipegai orang ke jadi tuai mama main sumainya lain tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur untuk tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapi-rapi mah leban lalu besar tinya nak tahu perba nak tahu terkelima itu ah dia nak tahu kena utek kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu ah tahu jaluannya tesiwa yang ayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
1: kira anda gayu
0: gerai nak gerai nak nyamai
1: hanya lainnya
0: lalu ya kedua ge tadi kebuah anda tahu nak dibun yang ngono kap mada madas laban nangi kita nemu ramenzia kes makati ngau pengediri ngai kebisi kena kacau orang kena nan kena ngasau titik tau nak tau jai
1: nya tai nak mana nya
0: dengka ngage tua nya ditudah kini mah jalurnya ke
1: kena
0: kena alur kumayoria ke kempu pengawak kendak tu jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimang nima jalurnya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua ba jalurnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup
1: ngirup ya begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalur nyak kujuan kaget ni mengajar
0: jadi okey lah di meruan jam Tuhan ya ke deh serta me bala sebayanya tadi nemu orang di menua di tok dekat pegawai dekat ngagak rumah kebala sida sida lalu begau lalu besau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa lengan sida niram tuai sebayan sida bugai jadi bala sida ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget sida kindau ke laki dekat ngabang ke tegal ke hati tak gagal depai orang denah kurekap makai yang hirup tam sida igagit hati dekat mendak penyiru penyino kapan belayan akan dia tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban siapa tekap sarak ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyi ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebaka baka kita kedua di menua tek lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kapan belayan ke mati dan mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh laban nuwa nu, udah nada rumah ge dia udah bak mendunia hidup tau laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua site tiala ya uleh hidup baka penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: ceritanya menya
0: dalam mengharap lama ibah.
1: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawai antu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua nya tadi benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedan tadi dikena selam break ngagai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedan tadi ngagai kaban belayan sedak ya ke agi hidup kira kena malas budi sidanya membisi mai utai sida kini
0: nitih keleka sampah nitih keleka sampah nitih keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din baka kita enggak sida ya baka kita aku berarti ya, belum maya mansia ba menua orang gawean tu ba ini pageran bestumien asuba berarti orang dia lawa ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah ya. Perahu menegaga perahu miet ya perahu miet sengayuah menegaga penima menegaga sedah ya lemban dia sedah dia mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap macam mau tegadanya orang Nganyam raga, nganyam teman saya, nganyam tai. Dan lebih maya lemai pergi la ilak, lebih maya orang nganyo sungguh putunya ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditumit tambah sebayan dia besar, besar. Kan? Semua kita kira gagak, kita kira break ni tadi.
1: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sedak ke hari sebayan ni tadi. Maik pemerik baka segaknya wah perau miatnya ni. Mungkin ni ni tau boleh ada pedak kita ni.
0: Ya, bak kita, bak kita, kita medak. Maik sedak. namanya kita kembali sidak ya. Kita nak mendak sidak. Jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat yang majaluang tadi. Lebih maya sidak ya namanya lebih tua sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bahum bahum mau pendek dulu. Jadi tua sebayan penolong madang ke sidak. Jadi kita kakak musuh belakaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap. Jadi kita rito pun tadi bekas lama mega sama belab sahut mah kita bergerak utak ke break ngaji sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat rubah ingat jadi sama bawa baik mah kita sampai kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya taunya di menyana taunya di berberita pihak kok sebayan bersih tadi baik dia kita engkah kita bak capak piring capak adiang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak disuruh nak dia datang di benua tu ngedai ini guna dah punya sebayang ucuk kita kira di benua
1: nak lah tu mau lari kita itu sedang nah,
0: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tertemu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai piring sedak ya jadi piringnya tadi buka piring kedengkah barugan punya kaku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal naso boleh padi naso berani jadi jangka aku hanya kaya sahur aku kaya ya kaya sebut dalam lokat yang majalung
1: nyama cerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat pejalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
0: Kadang-kadang merauk kadang-kadang berdarat
1: kadang.
0: Jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilai piga itu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia nama yang darat ya nanti merauk nanti nyabak bro mayu udah sedap darat merauknya le menua di depan sak sedaknya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama ne
0: tang bat tema jaluang nadai bat nitih ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 itik menua jadi bat tentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu lagi ke menua ke depan saya yang ternada tersalah bergantung bak pengelandia 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup di tau jadi nya gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: teh ke depan saya
0: nya de ti semak de gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita medan ke
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ni ke topik lemai tu ku sedar apa pengajar
0: lu jarang dengar okey bala peningan semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi take cukup jam di situ peluangnya aku nyebut Siti dua itik empat lima itik menua nama utik jadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama Siti ya meh jadi kita rumah yang dah rumah orang dia sebayang din ianya tentulah hari rumah tidak bugai tidak niram tidak tidak niram tidaknya reja sebayang deh tidak sedaluang ni tegaya menua tang ke disebut aku tahu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua kok pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemambang din nya sama bala bisi ningal program tok lumai tau lah nanti semua bisi tai salah bisi tai nak betul tadi madah lu dia ri aku ngon aku boleh nyebut nak kau tai ke peda nak kau tai ke tamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan saya tidak ianya menua darah ramai guda udahnya dah aku dong berdaun rangka ngopanjai tentang darah ramai gudanya udahnya tidak mansak menua naik jauh dari menua darah ramai guda saya mansak menua langgah lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepi udahnya nyok lama sidak lo pansak ke menua tidak kalak nama yang do sidak selalu bumai lebih urus sebayan do kan nyebesai bumai dah udahnya sidak ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai main macam tu kan jadi dia lebih peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke leban datai berporanya nya wala sebayan de begau dia lagi ka nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansap puranya sidak mansap bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat dia sih nggak ada buju namanya uji pakai kita buju uji ini kau bungkuangnya nampak luang bungkuang gue sedaya dia lagi kita ini ngakep teraman tanya jadinya sedang mansa menua orang cara ketiban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia ubah sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai nggak sedak bugai nggak sedak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati bedo patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia, so, dia buat menua ke diri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke kebuah sidak aku tahu gulai lebab pengawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim noa orang kemati labuh bergulai bersetim noa orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersetim noa mati teli ya udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia bersetim setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia bersetim menua bala anak ampang pada dia bersetim menua udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala namit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nyadar nanti ya nama yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tau nengah pintu tanah jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut adanya banyak sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kalau sebayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu orang tuai ke bernama si beba jadi si beba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si beba agak bisa jamek udah.
1: Agak bisa.
0: Udahnya sidak pansut ngagi menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sidak ya. Mula-mula sidak mansak menua renguang.
1: Au.
0: Undan mung laban lekai jaku orang wang. Kita ke dia orang menulu lain gerti orang ke dia orang noile lain gerti orang wang. Nya nak nya gunan mung bagi ni bagi orang wang ke depan zak kiri kita. Jadi ya ke ko kita orang wang tu. Namun bu munyi.
1: Au.
0: Ko iban. Jadi udah nya sedap mansa tek namanya manua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nak buah mesti mansak menua bunsu langau. Langau tu kan betul teh buat ni kena.
1: Aw.
0: Udahnya sudah mansak menua zeng jara, zeng jara tu bunsu antu teh mata ke bala manua deh mana sabu. Udahnya baru tidak ya jala harinya tidak terus mansak menua buruh rinang banyak. Angkar adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api. Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kau kita. Yang tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke usul buat dalam rumah usul buat ke nak tentu mengam nyana udahnya kita mansak menua bunsu semalau udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sah dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nada buka buruk pengarap iban ku aku bekas dan nanda bekas ketupuan nada di depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tang burung tiup api beka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu pansak kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia apa sah nyabuang pola sebayan. Anda udah nyaburorin burorinang. Kini ngendak menemu nama tekir kumairan burorinang. Burung ti api tu nemu nama buah selalu disebut nah laban burung ti api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ni nga sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan bisik orang kak nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat
1: mata
0: tulang
1: kurang?
0: Sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua burundan burundan nak temu pengawak ya minang nganjo panah burung raya temu nganjo panah nganjo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak orang ke mati dan nyak jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesemina burung semalau kenyak enggak sebelangkian semina ketemu ku sebelangkian tu tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi dan bunyi kudai tadi tungku napi kenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebung bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indau udahnya mansak kersa laki udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sedak udahnya baru sedak mansak ambil tunggu panduak udahnya sampai ke sida ayahnya datai bah rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih teh kerinta di tu ke 41 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram din lagi menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok ne
0: nah bisi kena mendak tengah laban nak tahu nanti balap dengan ngasai kita agaknya kita din hilang remai ke sekali dah ke
1: pegang tak Oh, jadi ya ke bisik tanyanya. Bakal selama ke tahu nanya bak Facebook tu ke bisik live ke malam tu pengajar. Jadi bayu lah kebenar ya sidak tu ke benua medak tu. Lalu bisik mengat komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke di bantai ke lemai tu. Lalu siku peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemaduk besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayuk rumah ku ya. Ya ku ya. Hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang
0: ke ya. Kita ya. Sebut tu yang tadi. Bukan kita di rumah-rumah. Nah, amat kalah nyadi maksudnya.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita terus ke angka sidak yang akan dengar bahasa sekedaknya.
1: Tahu.
0: Jadi, Nuan, mandah ke aku mengatur nanti kak menutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Jadi rumah orang nanti pegawai tu dia berperan nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram tu tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi. Udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi. Ya kebenar darah ramai guruda tu bisik orang nyebut ya ngomai ya tu ke keliang kumah sebayan. Lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya lengan-lengan. Jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyula Tanjung Madang Kecala. Jadi dia kendal ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
1: Tu ke keliang tu keliang sebayan.
0: Lengan-lengan tu. Ini kira lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai kuda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai. Jadi dia julo dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi di menua. Menua 100,000 bas ngau betul dia. Segi dia pernah segi ni macam gawai. Aku selalu ningal sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu. Teman besar me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai jadi, kebarek nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kenal. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebiang jerimbiang panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau nak lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau lang belau lengang tengok kemakai telur manu mengkut wai telur manu matau ditejuk ke dah dalam tansang punya nada tu tai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya kebenar tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ketengok pengadiri nak itu sebakam ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua siko di orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manjuang nusi pengaja jadi nyak menua tu dah misai udah nyak kita dek kita bisik depan sak ke bak menua ke nemu lima depan sak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh kenyadi bak nyebut manang gepik tadi jadi manang gepik tu dia bak pulau ke madang jarangau ke beketiau lansau urat dia bak bungkuang ngembung bakal ketebuang nanti nempap. Jadi mana anak leka nama menua mana gepek. Jadi atuk manang sebayang din. Si manang ngurah din. Leban kenitih ke pengarap asal di bandar kita iban tujuh kali mati. Baru kita dia obat sebayang dalam.
1: Mati mamai.
0: Baru kita berbalik jadi ambun. Lepas kita jadi ambun. Kita pulih ke menua ngiga. Umai kaban belayan kita tamak ngagai padi kita tanam apa naik kita anuai balu cuk anak kita ke menua di to hanya dihenti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita nyak kita kebulih padi kenokora
1: cerita
0: Nanti datai bah angkat hari menua mana kepek sedang mansak menua tialai orang sebayan bumai jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih segantang ke labuh ndak boleh padi penuh engkabai tiba terentang labuh ndak boleh mana labuh boleh padi mimiat atau bisa menggerini kebukai udahnya sedang bau datai bapuranyai datai lebih datai bapuranyai balas bayar rina medito leban sedang rindu mendengar medak pemadas pun ranyai medak pemadas buah ranyai dia sedang lalu buji-uji nyelai buah ranyainya lalu kebuah sedang kamainya tadi leban ti sedang boleh buah ranyainya lalu jadi pengaruh jadi ke ubat ke debrek sedang ngagai kaban belayan jadi pedaku kak kayak jam tua saya percaya tidak nadai tentu mengat.
1: Jadi nak puranya puranyanya dulu mengenang
0: beberapa
1: minggu tu ni pengajian.
0: Puranyanya segi pengalaman besar.
1: Ya, ngetu dia dulu mana ni? Sebentar nampung ke penyalainya kujung kaget na pengajian. Leban jam kita itu news rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngakai sidak ke bisik bukulai ngutua bawa Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak yang tadi bisik ingat tua lalu bisik berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk jakuk rinduan pengajar
0: aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalai debai aku neresak menua sembayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degemar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah mai semangat kita ngegay tujuang rabung nama kita bulai jalai dito semalam-malam tu bisa degemar begiang manang recap nyak orang mai semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya mai kita buat dia udah menua lah karena kebadas debantai ke kami dua DJ dito hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nya hari pengurang derempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke dek
1: nya kena kita mulai ke semangat ne anang rawana pengajar
0: anang
1: kita nerasa menua sebayang kita mulai ke semangat
0: ya dak bas semua indak kena memang orang mengap semua mesti bujo ya mulai ke semangat
1: nyalai nya me ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisa sudah dikenang oleh lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu orang ke lunga rumah yang kan nemu yang utai ke begitu deh
0: ni yang nak harap ke sidak yang udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena ngisi
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai jakuk kita temu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murun dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak dikeluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusul.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
6: Ambo orang Kelate.
7: Wosu Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah

0: Bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
2: Dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
4: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerintang malam kita malam hari 1 kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026 3 jam di konti ngau tu dah pangan DJMA tau ke tiu ya nampung penduduk Melati Badi tadi ungkap ya sadar mai 6 ngagai pukul 9 malam ngaruh ke program kami terang di dinga ungkap ya malam tu ya sekali ke secara online RTM Klik tau ke kena channel MyTV tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Hawaii. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri ngau kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita bakal selama ungkep ia pemerindang malam malam hari 1 jam ke terubah ya 9.30 lagi kita mending ke main asal ungkep ia malam tu renung pukul 10 dan kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.

Ya, bagi kita mendengar ke lagu ke terubah tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu Ya Hayati. Kedah tu kita terus mendengar ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk pihak malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Sudah mendengar lagu di baik Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menunggu beberapa jam kedai tu yang harap ke hujung Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mendengar main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Nimpaan tiu ngau timpu dabu ngalan jam nako udu ka lalu balat marin so kami dua yang inang rembang ardo tuk mang wa lama udah dal ko ayo asido tuk dah tapo

kurang besi madahaga kami ambay kedua nagae lebu nangi debari de klam udah pergi ngaurang ngegemang ri tanah

Bungkan kate kusod wai dana wai no tulah kamai prinyai dala parinyai ngesagulai jadi ngakran untuk baketu mana sudah bakira dana dara cukup semua utai keda dunya ai dalam uji tarbai kesaduai rampang bungai daro pandai asuah sedue madah sereja mamo ayok gelai surparnya amai parmam dalam nyo alai dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tunggu drampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah boleh saduju langkau wan kedagulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satikai siti apa rampan gempuang dara lempuang drampang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan mendak bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mangwan kene ku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api darama arti kedah sugi batu bagam uje tepuak dara gawak becar buak nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau aik lalmu nge aku beri baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok dara bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk dara gawak id bungai aku suak ker mangkuak ilidak dasuran inyo alai lalu gagok drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki drampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji tebaka gumi tau badiri depan karsi bangku warutan pukung sama darah biak ngau belabak minyak jaya wangi nang neca camang sumbar rati serja mawo ayo lidit ngaran si mari berarai tusah ai ngai mamunyi ya gak jenti ngat kabudi danyi jaku tanam gak patuang terempang sinang bungot kebali tuang darah lempuang kedah jinduang tampuang lapetan pukul sama darah biak ngau belabak minyak jayau ngaduyung nang leca camang sumarati sedap malanyi bujang lempuang serja mawa ayok rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jaku ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar juang geluang alalungan nyalai gagak oh bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukul sama ngau belabak minyak lemu baru undang neca camang mon sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buah karakap daraan lap baketau nempap naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat kabu dia danji jakurat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma mpayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok darah bulok tatok lalok jayau
Jamatan gagak mata dalam pangbunga kalka palaga klam gagak patua bunga kusua ngedara gawa kelalinua rasu bentua tincian nintan temu gagak ai dara bula ngawatapa jari kanan telalungkah dara bunga kemana-mana tekalasah tikai bemban lidah kedah capah muai pinggan pedok teringang-ringang gamala rampang bunga sinang gagok serang ayuan benduan kumang sindah ndok bako tenggawa gamal buruang tanyalang teringang-ringang bako ketau ngawa urang inang tansang malali duan temu gagok tak lalu bajaku diurang inu ngau timpu dabuang da lancam siat atap jon sang kawan lalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik drampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai yang baik sulusa malam nuan baknyok drampang sidang bunga betok dang aku sadang suluang asok asuah aku madah sidak nyah ayak mawa sulu lama ngi kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dan tak sararo sama belok malita buka ngalengka pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dabuang lancam au di ibu kadaku anmu sulu baru laki dudi yang main mana au nama kubuah nak nemu di lantang datimang anak tangkuan ukai kesemua jaya urang kebaran bahu berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebaran bahu berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa runduk rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebisi ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawak ngawak ai jam tangan jari ngakibak erkuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sino lama amai dalam bisik duduak cacang atas meja diau dadugau nadai karja tembuk jamat na ricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah cermin mata belilah saya parau nyawa nyayat kebalulah lagu ibannya serupa raja mata amai sa malam au temunyinya anemu gaku ibu ujil kau aku ibu tarik tapak jari nuan ngamunyinya lalu dah lekak darah ngantok derampang sinang bunga betok tinggal tapak tangan pa ngenggam pedok terbat-terbat nerbit rampang muka rakap darah nelap bako penar baik kemah tawai indai ko sindap nepat teksa lingap batu gam nyo alai kebu bulu mok pengolah judu malat-malat munyi guma nyepu nangaman tulu bakat muat nanganap mangkok jenuar kapal buka empat jai ringkat patar ngat julu ngaluan.

beto daroi nganto indano sobako benar bae nae burung puno genepat rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap beto ricat balat nemigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nangau yo nempuah jelatung gago urang dia jai kita buka patah palok nat penanggam nyo alai kapu-kapu terberampang bunga ngaruku dara gayu bako terbaik indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat saya taricap kebu bulu udu laju-laju munyi bakat muat gumanya pun nanga kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalai kindang-kindang berberampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar baik naik burutan nyalang indang tansang malali duan kebu bulu tempat sayap betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesanentang nanga beram pedok ye kinduang-kinduang lebih rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang baka terbayar indai buruang tiwang ngambuang bungkuang kayu kaladan kebua bulu tempat sayap betari cat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangka aruang nanga labuan nyok alait kapo-kapo nerbek sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbek indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayat betari cat balat da dinga munyi bakat muat gumbang ba bunga jentuak kemanua rupa ai dalam agi bapiat apiat nerbaya rampang bunga bangkiat daramiat nsara jeriat langiat ba aridan i terbab berbab nerbaya rampang bunga karakat tonya likat bermararat patah tungkat lae buban pelalung induang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyok alai talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tajau palawan maliak nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya ii nak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan lalu simbah bunga tanah selalu ba kasa intan talu perutnya lambang depan gawa puang urang bujang nadai yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang gawa urang nanapa tugang manua aja layan

Warampang bungo sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam knampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah unyapan tak ngabo bawa luna jaya jampakoh.

Alam po ang ngayo, karangay mong sekwat sepuat, selkan no po ang baluang barinyan, it batwa nekuas, bujang kuruas, selkan ninguas, bunga sa tanan, it nyo alay, teke-teke, batwa palasi. Tambah lo kasi bujang tinggi pedes nanci anci tegali gali gari kemi ngabias lengi sepuat padang namun tas itu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lo pisan lalu nyapa bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au memo mangku takai manguan sapa jaya anak miat kebang kiat Bramo biya inai bisi masawa kuwa Begalada ganduang papan sepolamu anak miat tekemam kiat Bramo tuyu nimbak kita ditu berani ngu kumamangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang Lolungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak Tangkuan nade lamu urang bujang tuyu nima kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan au ai nako nako nyemunyinyo degemong

te ringgit ye tuan suntuk kira abis daya daku indai dak nuan penyabis semua tudah aku ambil rekarsa korban ngangpan nyok alai mendak bakar nyok talulah gensai terampang bungai angkari tikai janiat dak nyam talusamiat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakwap dabung lancam mau aku tuayo aku ketatumu dateda malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketarbai ngalaban hujan au sapon wantu igat iwai te samua jaya urang kau mansang berbak biak nadai nak kau laloh aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak kau laloh aku magang berganti lang remang berjalan semua lambu anak miat kemamakit barambau tuyu kena miak kami ditu kelalaku magang sekayu antu kena parunu.

kanwanto. Ako nakala amada ngasula arampo mata jam ni po natai nuan tuigat wai au tinuan nanya po natai apian naku madah wai ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang da lancam au sapo damo nuan nigat au ayo tinuan nanya damo aku bisi damo mimiat aku tuk jalal yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida kumang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian juyang pegintiang gintiang kena nyalintiang lubang hujan keja lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari di inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang nekang berani mude kare kake tekati si pangal lalu pisan nyalai sarijah aku wayo nang gelok sido kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sido inai nang reca camang sumar pusien bojulua injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sorry jiet aku utayo wai kilat melihat musian langit ngitar atas niat kumai sida indai teduang abo beliat makuk ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida zumar pusian ninjen jayat teriat riat narik galamiat benang redam nyok damo aku ayo monu aku datai ari batang.

0: ngacua kepaninua ake ungkua kecaca ngua nale tamran dan juran tepan nakajatan buru tungkua kesasi kua nyabak tumu madah puan dibuan pasuan pakau na bau sawo manua bau kier gua gedaro rusua ngambil rayua sampai uang bulan datai ari bungkuang aku wayo tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga na lupuan dibuan pasuan pakau na bau kilo sawo ina teduang terngwar nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinu anak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampa sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sida sanu ibu mau ngigo asap dia ngi nuandang sama belok ngindai aku ndak sararo malita buka ngalengkok pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan selamat dah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapo penggap lama gak jawang nuan ngolekok sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinua ngap ku pulai nak ngau aku igat laban pa ngawo ngi aku kebar bo manyua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawo siang gawo malam anak nak pulai nuan napai tinalan nak ngai lama ngambil kagumi sari timpuah semalam no aku ngau nuan igat nanya kebah timbang ngawang duit marikan nanya kebah timbang keri adik benda rusak ukai nadai ngaku dia nang sio magang bakal uga bandu ningko tajau kalawan au ayo wang sibuk kumang no nguna ukai nyok nadai ngi kami nang tebisik mengkang tanam dagudang upiat serban.
1: Jam kita tutup pukul 10 malam. Selamat malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu malam hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul paip besar 800mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengan penerang sidak diak Sarawak Water madah ke penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengkah pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya meri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu, ngau kandang endur ti ngelingi. Aik ti pantis yang megang meri empas ngagai pengawak ngagih ke aik bersih, ngagai kandang endur upis bekal aik menua pesisir, jebab, sembarahan, ngujung ke bekal aik terjanggal di Tambirat, Asar Jaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau, Enggau, Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan dikenak mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berengat-engat pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia lebih lagi sida hari Sarawak ke Datu Gawak di benua luar ngambil ke pulai serta meri pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di benua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit hati dikenak nentu ke raban profesional ti pemaduk manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelajar-pelajar, pemansang profesional ngau atur nyedia ke pengawal klinikal di menua luar. Yang badaka kerjasama HMI ngau institution pelajar nyengkaum University Malaysia Sarawak Unimas, University Ngau College Segi, University Cyber Jaya Ngau College iSystem nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawal sidak dalam sektor nyaga pengerai yang manjut ke jakutuk bak pengawal nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Raban dan biak bak kandang menua pantai damai dipintak ngemansang ke potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah, pemeri dari Raban dan biak berguna amat dalam nyukung pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyuagi Raban dan biak angkatnya di individu tinyulut engau ngembuan pengelandian tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jakutuk maya program secangkir kopi bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi, kediatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. Program yang ngempur ke urung 60 ekor Raban Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu engau aspiration bergaul engau pemansang Anabia engau community menua tu. Pekit Lumbak Ngau Main Komiti Lumbak Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindari baca indeks pengamah angin API manggai batikas ke endak manah ke pengerai di Pelilih Semarahan. Nitiah ke penerang media upis pelajar negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bas stadium University Malaysia Sarawak Unimas berengkah sehari itu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8 hari bulan baru ndur muka Pekitnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah dibelak diperhati ke dikenan dentu ke pengelantang, pengerai, ngga penglikun anambiak ngga pemesai ke ngambil bagi bak pengawaknya meruan dijaga. Berjumpa ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: nembak anak tali kledau atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kledau temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bambunov Sisir sama ngasai ke pemansang peringkat kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit nah ambil 2 ring nah ambil nangkap api ku dek ngok tu pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, di nadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: KC Dot ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalan.
3: Ya, segulai sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua 10.18 minit malam ya. Mending ke lagu di Sada Linda, Aku Ungkup Nuan. Kedua ingin jauh Maxwell Franklin Soran. Engkau lagu ya suka hati kuat.

0: Lumanta, Nalihari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kajalay.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita tiada belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, Sekulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8, ok. Berarti ke gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, ok. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama nyaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita mega bergelombang antara dia 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 15 kilometer sejam. Kasih pengangat ngau penyelap di rumah kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kagi dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Bagaimana jam ketiga meriawak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita Shasha Julian ngau lagu Ya Laki Mentas, ditangkan ngau lagu Syah Payeng Nadai Guna Ngenang Agi ya. Ungkep malam tu kita ke belelak nyawai belelak ngawati ke cukup ya lantang tinduk malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus dengar kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru Ba Retro 15. Bahkan selamat bulan kita Ba Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya kita ke bulan dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu yang ke rindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agak kita ke benung mendiang ke radio dan ngira di tidur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didingal kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson ngalai lagu kedemrit nama Linda. Baru sitik lagu didingal kita habis 14 sitik lagu lagi baru Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson dengan Pearl Gessel Rosette. Ari album Look Sharp lagu ia kemegak dikumbai Raban tu The Big Bad Ballad lemuh mayanya subang. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegak diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisa sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebenar tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side mulai dengan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih dengan Jaku Urang Putih, kalau lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk,

Kick Brooks, now Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, pada tahun 1998. Cuba. Gambar ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, Ba. Retro 15 malam tu berdengar. Kita bisa lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tentang keterubah tu dulu, merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih buat Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, buat Retro 15.

Ambil bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nah, patut nabisin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisir itu sih. Selalu ngeruk di tu, lepia.
0: Kampuah
1: itu. Nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai. Kampuah itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh,
0: anak ni sama.
1: Kalau kamu hello sih, kamu palu aku terlalu.
0: Nee, kamu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tangga. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggar tu.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kaban bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ngobala kaban nah bukannya ya bertemu pangan
0: nyak sebulan lebih
1: nah sebulan lebih nyu lengau ya kan sama kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu no penyalah
1: nak
0: nak kalau tangkap merti non tadi dene buat panjang macam-macam style
1: buat panjang nanti masalah sikit tiket belah ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya anak ya kalau main style
0: tangkap cikgu
2: kan subak zaman ku subak ya nak tak ngena ribbon warna merah kan
1: yang mesti celuwa
2: ngau putih aja
1: kami biru
2: jadi merah segi dambik cikgu ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ariulah diderima tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa ke sidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.

segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nint yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru hagi ya nya utai tu kak nyadi lagi dah pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bepegai beperanan ya tiknya di ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kasi.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai penis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejarah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: kenalah di hari tai itu lebih rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: Aram merangkaikan nyeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningal ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambil ke kita, nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan, tau ngitu, tau ke ngurusak nyawa. Nyalai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: sudah sedia. Anda sedia ke menu sapa juara capai kumialan minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngel

penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambillah kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Чай с Брай.
1: WAI
0: WAI FM. Нет,
1: баруна.
0: Как?
1: WAI.

0: Pip, pedak le mak. Petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya, mak nanti, air liur yang macam orang. Uji batuak mampu mulut, mak. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mak. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita, kena sabun, ngau air ke bersih. Ketik dengan saya diri, nak tu berpengerai, jam 4 Mei, kajun diri, berpersah ke hospital. Pesan tu, RIY FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
0: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
0: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
0: Nadai.
1: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Penuh terima. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngagai terus ngagai ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tak rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal tik badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik tik kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal tik betul bakal kita tik ngentak ke rumah tik bisi piling okay? Nyak ruang bilik tik tan serta kering entik rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Boleh sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka pagi hari 2 kita ke Sarito hari 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sialai ngawaku Angkeston ba jam ya ke rumah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke pukul 6 pagi tu tadi di hati nuk malam kita udah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang udah dirintai ke bawah timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa mega naya diungkup ke alai ngulu sida ia ke berjaga atau ke gawak syip malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wei. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang keberatawan itu kami yang dekat ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa manu engkukua dia kami dulu engkukua ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menurut kita ya di Sarawak itu mencik nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjaya hari itu jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngagain luar kepalan alai ngagain luar kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita. Okey, lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita iba luar mayuh lagi ngagak kerja ke di dalam abil ya terkendur ya ke tertutup jangan tinggal di selia nanti agak kunggah ya nabi ya kapan. Okey, jadi pagi tu bekas sama kita dekat bersampi dalam mati ya diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngaga ya laban kuda nampuang sepot kita dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampi pagi ya YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 11.08. Kita batuk aku duduk dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama bersama sembiang waktu pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah talang ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mada hari siang hari tu. Sampai kita. Kami ngaku salah talang apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mpu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami repenyai kering kami di amanah, leberi kami penghidup timuruan. Wakalah talot madu kuasa, timadu pengasih. Ngampun kita, muai semua penyalah kita, merik kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo. Dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sedap. Ya lu bejaku enggak benar aku madah lagi kita. Jadi kita tidak berubah menjadi bakal anak mit, kita tidak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa yang maruah ke diri bakal anak mit itu, dia jadi orang kemadu besar dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit bakal itu dalam nama aku, nerima aku. Jadi kita ngasuh siku residok ke mit, ke Arab ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besar. Dia tancang ke berkuang orangnya. Lalu ia dibuai dengan kita siap di dalam. Itulah menunya lemah utai di ngasuh minsia berdosa. Penguji nanda tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh pengujinya datai. Lalu nanti jari tahu ke kaki nuan maik nuan berdosa. Tetak lalu buai ia. Menahgi nuan tamak ngagai penghidup. Nanda jari tahu ke kaki sepiak. Hari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tidak nemu padam lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk lalu buai yo. Mana lagi nuan tamak anggi penghidup maik sigi leko sigi aja leko mata ada kebisi dua gigi leko mata tanuan dibuai anggi api neraka tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talak sampai kita Allah di madu kuasa nuan kengago kami mensio semua utai ke dalam dunia tu nuan gai medok nembiak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati megok penyakit di tahun rusak tubuh kami kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenya megok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur.
102 Gulai Ngabala Choir, Saint Thomas's Cathedral,

0: bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau wakak mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah
3: pengerah pagi Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Lumunan dani pagi hari. Katia sayati nuan. Namau tayo lam runding nuan. Biskendak kita ngasaya titi lantang, may kita dani kesarito. Tau kerendeng kita yagi beba, nginang tayo tibisin nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, melucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak uleng nagang, ndak uleng ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusa, laban ya bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi nak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
1: Oh, hati bakal di bu men nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenan mah teh kada beli di salu ya.
0: Siginya me baka pingai mangkuanya. Siginya teh suah ke tapat ka ku, teh ke perengka barumeh. Agi teh nya mudah, quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
1: Oh, nanti bakal ku di nanya aku deh, nanti bakal tambah kedai ya. Aku pan meda pingai mangkuak ta. Pingai mangkuak ketiga ku yang lain error lain saya ku jarang orang ingat bansak aku tau. Tiba ke mangkuak tadi aku ingat ya kamu saja luang.
0: Oh.
1: Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pan ngiga mak ya ke besar itu lihat. Lebih hari 1 liternya.
0: Oh.
1: Nama aku bahas memilihnya. Laman aku tuh, Siti, nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru aku ngai. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
0: Nah, nah patut ke mana mie lo? Tasih ke milo ke dia?
1: Kalah dia udah. Nyumai mie nyampu milo.
0: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang nyalu tak saya gemilau sekali aku deh
1: sekali pakai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke
2: dia anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kada ada dengan lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Antik bakal data di ini dengan udah

Bang Rindu di lamun sebuah lagu retro kiribaya niang mekel jemaat awak pengerah pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenang ke engkau sebuah tu tadi berita kemarin kemasiria di pada aku sekolah boleh ditutup antinya mak IPU atau indeks pemersi angin tu tadi ya tak mama angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke berita ke di pada aku sekolah naya uliah dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD apa yang mega UPS pendidikan negeri ya JPN pemudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui hari 200 lalu berkenang ke nyak mega ya berita yang berkawal ngau Milan iti nur ya kengerikut ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi 9-2 di Sarawak ya ke Raya Nar Indeks Pengamah Gaya Angin ya yang tadi Serian oh, ngerikut ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngerikut ke lebih kurang 156 Indeks Pengamah Angin Bintulu 155 Kuching datang 154, Sleman 153, Samalajau 152, Serikai 133, Miri 117, Ngawa Piamuga terpeduk ngerikut ke 116. Ba ika sapengamah angin laban hari tiba sebuan tu. Lalu Piamuga baca IPU ba 9 agi boleh menua ya ke bukai ba taraf sederhana baka ba Sibu seminang ngerikut ke 93, Mukiah 95, Kapit 73, ILP Miri 92, Limbang 82, Lunduk 99, Lubuantu 75, Lawas 65, Ngau Berio 62. Lalu nitiah ke Mets Malaysia, melabak gaya hari itu dia tahu, ianya tadi ketinggal hari ya ke panas, ngau piamga kurang hujan, lalu ngujuang ke Mayuh Ndur di Borneo tu, yang kawam Sarawak dekat rangkai untuk ngagai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau pia mega ba hotspot ke ditemu ba maiwah ba menua seberai dia potensi dua ngujung ke menua kita kena sebuan hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi ba penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebuan ti majak tebal tu ilah jadi ba nak kau kena tahu langkah nur berjaga kalau bagi bak pengerai nang ya utaya ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kagi ngagak sebarang aktiviti bak luar rumah lalu piam gak berkenan ke aktiviti nembiak bak luar rumah kalau ya bala pindai dilalau nur ngurang ke pengawak belana bermain bak luar rumah lalu piam ngirup air ya ke cukup kelebih lagi bak gaya ria ke persebuan tu penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Datuk Seri Nese Sukri lalu bak hari ke persebuan tu yang madah bala nembiak enang ya patut lagi mengambil kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke dia tu lalu berkenang ke perkara ya ke sebaga mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sidak hari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua itik pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art bak museum garden ngau piamga Kuching car free morning day okey nya tadi abah kenang ke sebut. Lalu dah tu lagi adik akan mereka ngatai ke pesan berarti si adik kira sama peringat kita bawa pengurah pagi bawa email ngau pia mega WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya agi terus mari kita berperindang ngergas ke mata bak

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekenik aku kan nulis pesan beratun, eh.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, namaku. Laban pesannya bising anjung.
0: Bang, madah kaku, meh.
1: Au, beketuk. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni aku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya, kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang mesti dikirim peningkat kita bawa penggerak pagi YFM Keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak aku buang. Lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anakku buang. Lalu pihak mega kabar belayan ya ke dia bawa rumah Adamah bungkang rumahku di bungkang si rumah Joseph bungkang di bala ke dia bawa rumah Dingun entulang kasai rumah Sambau nangan tulang rumah Tarang tawa kabar belayan ke dia bawa rumah Beti ya putat Surudiat A ngau Surudiat B balam jadi niang tumpu kelbagi jembu di julau ngali di bayai pemga nuju Frankie ya di bayai bunut di poai pemga kablayan ke dia bas bakak tanya bijat geran stumbian sengelau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ting lalah ribuat anak antibun jadi pesan tu tadi madah ke ribuat anak antibun ribuat anak antibun udah ada ya kena lepan hari bulan lapan tadi laluan ni hari buat anan timbun ni hari buat anan timbun tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari dua sebelas hari bulan lapan ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalai bungkang sabu temu dua seriaman sedau ke di anjuang pagila pagi hari ya tiga 12 hari bulan lapan sila lagi kawal ngawal penusah batu kita tau terus bertanya ngagai nombor 0948450009 ianya tadi ngagai tayem anak kubuang mana baru pesan ya ke dia kirim rendung anak kubuang ke pagi tu ngari hidas pilihnya dipesan madah ke laki ya ianya ribuat anan timbun ribuat anan timbun udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi lalu ni ribuat anan timbun yang ribut nanti bontor ke dintu balamayuh malam tu lagi malam hari dua sebelas hari bulan lapan ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalaya bungkang sabu temuda seri aman sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari tiga dua belas hari bulan lapan minta kabar belayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusahara batu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai tayem anak kubuang bernombor 0948450009 lalu nguyang ngagai pesan ia kedua pagi tu setimaga pesan pemati kerikiro mikal anak bungkuang jadi pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau di miri ia sibu kapir pemga bala ke dia berumah ujang rantau lugai sungai gemah rumah jimi kerangan sibau sungai gemah rumah magal lubuk tanjung sungai gemah kebablayan ia ke dia baskim gempuru nanga jagau sungai gemah nanga niruk sungai gemah ngau kebablayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian jadi pesan tu tadi madah ke Regina Dui anak bantian Regina Dui anda bantian atau kedui anda bantian udah nadai kena 8 atau 8 itu tadi bahwa Serdang Selangor lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua pagila pagil 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagila malam 3 12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena Aria 5 itulah 14 hari bulan 8. Okey, yang nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi bahawa Hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian ni yang Regina Dwi anda bantian tau ke Dwi anda bantian tau dekat di baik pulai ke menua pagilah pagi hari 3 12 8, lalu di Sengai Balamayu ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8. Kabar belayan ia ke dipesan tak lala dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ia ketiga ini tadi Siti pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tau ke indai jeluau yang dipesan tu tadi menuju ke Belayan. Ya ke dia bas menjai batang dijih batang bawah dijih tamien ngapai mga bala ke dia ba batang muka nanga wah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngapai mga kebelayan ke dia ba batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngapai mga bala kedia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau ya kenala di rintai ke ditu megang jadi pesan tu mada ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua deka di atur ba rumah Simon ulu di jaslangau kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu. Kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke indah jeluar tempu menombor kusung 112993377 kusung tahu ke ngegai runai yang tadi nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke ngegai nyaluang tahu kapai nyanyi ya menombor kusung 13961121 kusu anu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jelua pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke indah jelua dekat diatur kena malam hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 baru mas Simon ulu dijah Selangau kabar pelayan ia ke dipesan bicara datai ngulu pengawal tau lalu temu pengawal ngetah sulit dekat ditampuang pengawal berantau. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indai jelua ba nombor kusung 112993377 kusung tau ke ngagai runai tau ke nenggi ba nombor kusung 11986216 tau ke bertanya ngagai nyaluang tau ke apa nyanyi ba nombor kusung 13961121 kusuang. Lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas uliat ya ke di kirum duris anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po ai ngopi megak kabelayan ya ke diau ba kelawah selepuang gua panggil kemencian kelawah melugu bala ke diau ba nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun satu nengawe satu piam gak bala di kucing nengabuduk satu sungai buluh satu ngopiam gak ia kenalah di harintai ke nama di tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman. Nano baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan malah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy deka diatur pukul 10 pagi atau lagi ba rumah McFlynn garai Engkramut Seri Aman. Minta bala ya ke pesan tak lala sampalah datai ngulu pengawal tu. Lalu pesan ya kelima ia pesan ke dikirim Agnes anak kemarau tau ke Indaya mana garis kelas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngopi mga bala ke dia batemesu doba rumah bayan ulu sungai asan kabelayan ia ke bukai ti ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti. Nyari si pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngawang minta balu ke niang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau ke apa biti dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 8 jam 7 lemai bak rumah angit batu 15 sejalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai hari Agnes anak kemarau atau kenai manda ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah dia lalu ngamin terbalu ke ni apa ya yang tadi ni yang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu tahu ke apa ya biti deka diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai bar rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tahu ke rumah gariat ia ke dulu sebab minta balai yang ngelala atau kerimisan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kebablayan ke dia ba rumah kelimin manap batu suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia ba tadak kenawiat sungai tuah bawan rumah kalum sungaian bala ba rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyangkai kenawiat pemga rumah pagau rantau sukat aruban balak dia berkedua ruban rayah ulu julau rantau ugiang rumah Jonathan Gansa ngopi pemga kabelayan ke dia bar rumah cantiang lemujan pakan rumah Michael Jalak Kenawit rumah Rambau Sungai Sibau rumah Nuang Kapit ngau balak dia bar rumah Ili Sebabu rumah Pengulu Madang Pelajau rumah Luat Pelajau balak rumah Bunduang Ulu Kapit rumah William Uncat Sungai Ulu Yuweng, rumah Biluang Sungai Engkatit, rumah Untang Ulu Yuweng, rumah Binara Nanga Yuweng, rumah Kilau Nanga Lijau, ngopim gabala kediaba Ulu Lijau, manap tanah, rumah John Nanga Mbuau, bala kediaba rumah Sylvester Panau Nanga Suweng, pemga Rambau kediaba Bukit Absibu, serta kebablayan kenalah dia rintai ke ditu, tinggalan niang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak jimbun. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu ngelumbuang niang rimbo anak jur yang niang rimbo anak jur yang dekat diatur kalau kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawak nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Entebalu. Okey, lalu pagi hari minggu dia pengawak nganja bungai ke pendam di Rupana Sibu. Okey, jadi yang kita ke kat nemu sila lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Suzy anak jalani bar nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo anak juriang niang rimbo anak juriang deka diatur kalai kena malam hari 5 tulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari Siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas uliat lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Entebalu. Kabar belayan ia kiri pesan sudah datang ingulu pengawal tu ialah lalu nantikan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Suzy anak jalan ini bernombor 0135729357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai terbalu ke dikirim Ali anak Andiang ngari kita sepiliat jadi pesan tu nuju bala ke dia ba pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemga bala ke dia ba Suang Penasu Rian Lusi yang banyak pemga bala ke dia berumah Jana Batu Matup Julau Sekuau ngau ia kenalah dia rintai ke nama ditu ti ngelala niang ada yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang ada yang anak entai niang adi yang anantai tahu kenyataan apa yali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawak kertas uliat lalu dekat ditangkan dengan pengawak ngupas antar balu kita yang kanyakan mu sekali lagi berkawal ngawa pengawak tu lah kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang bernombor kusung 111-870-5140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor kusung 149-719-336 nombor baru pesan ngata sulit ngau minta balu ke dikirim ahli anak andi yang ke pagi tu ngeris biliat jadi pesan mereka pengawak ngetah sulit ke niang payah jadi niang andi yang anak entai niang andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 celah 15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adekat terus di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan cuma datang ngulu pengawak tu kerekat diatur bah rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Setabau. Lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang tempoh bernombor 011-870-5140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor 014-979-3334 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikiru megurang anak ayus lalu pesan tu nuju kelebagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau pia mega kabar belayan ke dia serian ili benggang ngau pia mega nuju bala ke dia berdabu puak nanga buai melanjan spa nanga jauh kaki wong padi hang keranji semua baru semua atas nanga ban nah dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut bala ba sutung lama belengian muka kucing sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke Ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Ayus anak Adam. Niang Ayus anak Adam tu adeka di sengai bala mayuh berumah cudi jugan pasak nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pagila sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan ke dipesan takung lelah kita datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita tetap tanya ngagai gorang tumpu bernumber kusung 19-33-86-49-0 baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi itu jadi pesan mudah kapaya ianya Ayus anak Adam. Ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi jugan pasak nanga kena malam pagila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tumpu bernombor 019-33-86-49-0 lalu nangkan kenya steam gak pesan formati ke dikirim Steven anak Johannes pagi tu hari Jumatan teru tinjar jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa sungai Asan pasai siwang durian miri kucing sibu ngopi mga bala ke diau ba nanga pelajau jembatan teru tinjar ngopi mga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat itu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi lah pagi 3 12 hari bulan 8 ke pendam. Okey, jadi kita ke nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabatu. Tahu tanya ngai Steven Tempu bernombor 019-4687-406. Tahu ke ngai Indai Caca bernombor 019-235-0764. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Johannes ke pagi tu hari jembatan teru tinjar. Jadi pesan tu madah ke Indaya yanya Mary Serau anak Sempurai. Mary Serau anak Sempurai udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak Sempurai. Niang Mary Serau anak Sempurai tokin dari Steven tu deka dintu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Steven Tempu bernombor 019-4687-406 tahu ke ngagai Indah Caca bernombor 019-2350-7-64 nguyang ngagai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia buang plaswa awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buyung tisak temelan ngau pia mega balaya ke dia ba Melayu Wili Batu Besai Sungai Semilang Geran Luncuang Entulang Kasain Tulang Perang ngapem gabala dia peruan tanah baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indai Lucy tau ke Muni Ananang Indai Lucy tau ke Muni Ananang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Indai Lucy tau ke Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tau ke Piri itu deka di Senggai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyong pagi hari 4 tuilah 13 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau nanga entulang lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuai rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Ananang Muni Ananang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1 8 hari bulan 9 lalu niang Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kabar belayan ke pesan biar datang ngesah Nusara Batu ngagaya rumah Sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya ngagaya anak yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu kan ngagaya Sika bernombor 011-2999-3343 tahu kan ngagaya Brenda bernombor 019-8493-293 pesan ke 12 nya Siti pesan ngetas uliat ke datai ari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endo ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke yang undi anak gembam yang undi anak gembam tau ke apai endo deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari 8 pengawa anguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tembok pengawa ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawa ngupas antabalu kabar belayan ia ke dipesan ke lebih lagi ia ke dia bar rumah nanang temajai ulu anak tatau lutuang atas kalau niah ngelus lepian dipinta datai nguluk pengawal tu ya ke deka diatur ba sebukut tau ke lutung atas Bakuang Miri. Nandu baru si pesan ia kedatai hari mesah anargi tau ke inendu ke pagi tau pesan madah pangtas ulit ke yang laki ya yang niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa indu deka diatur kena hari 6 tila 15 hari bulan 8 pengawang-awang ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu ya 16 hari bulan 8 tembok pengawas sulit dekat ditangkan ke pengawas ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawas tu ia ketika diatur bak sebukut tak pun tadi balu tuang atas bakuang miri sila lagi berkawal ngau pengawas tu kita tak tanya ngagai risian bernombor 0178060647 tau ke ngagaya naja bernombor 0-1388-306-15. Pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau kememanis rumah juni nanga stamang pemga bala ke dia ba rumah di bit hujan nanga spaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala ke dia ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah entenia kacuang ngau bala ke dia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ilik rumah julius kapu ulu ngau bala ke dia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ilik rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngau pemga bala ke dia benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayan menyebat ngepimga kebelayan ya ke dia ba SPS 1 ngedua batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nyawa anak bada nyari pesan madah ke mama mai uliat ken yang nyawa anak bada dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tula jam 10 pagi baru mandawi nengajala lubu antu okey nyari kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngagai tukiang anak nyegang bernombor 0-1348-31435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0-1125-1824-06 nando baru pesan ya ke dikirum tukiang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah ndawi yang nangga jelak lubu antau kita akan mu sila lagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai tukiang anak nyegang pempu menombor kusung 1-3-4-8-3-1-4-3-5 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0-1125-18-24-06. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirum Ajay Anamat tau ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju balaya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matan muput kibak jalai tu pintas siak jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngapimga bala ke dia ba labang atas ngau labang baru rasa nah tebau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebui jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebui udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat dia sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawan ngapu sarabatu tahu bertanya ngagai nombor 0-1098-5896-99 tahu ke ngagai nombor 0-1038-7670 nombor baru pesan ia ke dikirim Ajay Anamat atau Kapelia ke pagi tu nyari pesan mudah kindaya yang nyak nantai anak nantau natai anak nantau tau ke indai sebuah Udah nadai kemari hari 1, 10 hari berlapan, lalu niang nantai anak nantau. Niang nantai anak nantau tu tadi. Deka di Senggai, balam ayuh malam tu lagi, malam hari 2, 11 hari bulan 8, barumah Pol Kibuang Nanga sidang tatau sebelah ke di Anjung, pagi ya pergilah, pagi hari 3, 12 hari bulan 8. Kita akan mu sila lagi berkawal dengan pesara batu. Tahu bertanya ngagai Haji Anamat tempoh bernombor 0198-58699 tahu ke ngagai nombor 0103-88-7670. Lalu pesan ya ke penuri ti sempat adi kena tai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sudah lalu berantu ke dikirim akhir yang ana sinda jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ke dia ba rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain gak bala ke dia ba rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Balabar Rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Lengan, Linggi Tau Kenya Balaria Siwong, Rumah Jimbawa Batang Uyan Surai, Ngawi Ya Kenalah Di Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Tiang Sinda Anar Rimba Tau Ke Indai Ahiang Jadi Pesan Madah ke pawang ngetas ulit ke niang sinda anak rimba. Niang sinda anak rimba atau kena ahing. Deka diatur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pengawak ngertua. Lalu ulit deka di wan malamnya. Ia malam 14 hari bulan 8. Lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8. Dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan di mencari datai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Kli Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Oya Selangau Luar Ngulu pengawal tau lalu baru si pesan ya ke datai hari ahyang anak sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya niang sinda ana rimba atau ke indah yang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawa ngertua lalu malamnya 14.08 nguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi RCTI pagi 15.08 lalu muak ke malam 15.08 dia pengawa berantu deka diatur kami belayan ke dipesan di mencari tai ngulu pengawa tu yang kereka diatur baru macim buan kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Uya Selangau. Jadi nyenaka kami ngelatai ke pesan berat bahwa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Ama tu mana nak? Now tanggungjawab laki tek nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya, bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak, nadai hari ngebetulkan anak. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantau laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang nyadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna, runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RUYFM. Terbatuk batang berita. Proses sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga, berarti ke Jakut tangkan, Raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri, nguna 82 penuduk, nyemak perambu ungkup 99 penuduk, berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikenak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindik hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakut Lalau hari Raban berkuasa. Premier Dato' Fatinggi Tan Sri Abang Johari Tenolping madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangka hari fenomena El Nino dan disadar seminat dekat Nuntung sementara aja. Berbagainya sapir premier kemegak Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berubah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuo Hian madah ke Mansia Mayuh patung oleh ke penerang kebetul suatu nitih ke garis lalau di dipansut ke Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemadu Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Ia maksud ke Jakutu ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal Nasir Tanes Pita Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier madai ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penuduk sitak konsul negeri ke di kemisi dia tu. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penuduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penuduk bedau oleh di Perjalaika. Yang ada ke timpuh ke diatuknya serakan Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penduduk sitak baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemendar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidik bak renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar diatuk menuang oleh ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut bak lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu seminar dekat dibantai pengudah pekit lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai seminar lebuh berpekit maya kenyali tuan rumah ajak dan megak lebuh berpekit di negeri bukai. Premier maksud ke Jakutuk maya tip jadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bak perkara ke sebaka fokus kontijen Sarawak ukai seminat ngulih ke perayas aja. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditau merik midomas ungkup lomba ngau main sukma Selangor. Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansai Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas semuti dekat ngulih ke insentif aja. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nakak ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkih acara ke diambi. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang madah ke tradisyen beri insentifnya megak disedia ke ngagai atlet tiboleh mido pirak ngau kerajuk ke limpah mido mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ketika sebayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang mido mas ke sekali tu. Berlumat ngamain sebenar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif
RM15,000. Ia maksud ke jakutnya lebuh di kerandau pengarang berita. Pengudian tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggulut lombak ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita dari YFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13, lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemega kaban Parlimen Miri Cio Chun Man mada ke projeknya berguna aman dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah dari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun, lalu alur dur arban penumpang di bekejang nambah dari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kaum sistem ngatur padang bilun pintar, automation ngau digitalization, proses check-in ngau penatai penumpang. Ia megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balon biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru berkawan ngau peluang pelajar belanja belajar ngau kerjaya. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talwi Saleh madah ke berguna aman nentu ke Bala Nambiak nak dikelawang ke ari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke Baduk bersekolah. Jelajah pelajar Pro DR ke 11 ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi bak Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke Nambiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun untuk mengukur 36 raban pemandang di nyerangkum agensi perintah, palan pelajar tinggi perintah, ngau luar serta penyedia servis wang. Yang pada kemunyinya, pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung agak sekedar andor bukai, sebedau ke dibuka bak palan penudi di Lunduk. Tren pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati lebuh penyampau 63 kes direkod ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengarara Api Ngau Penyiar Penusah Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hi madah ke hari 1/8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching rekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggul sebun asap di Nuntung Sarawak dekat balat agi nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikena nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayuah. Ia megak madah ke sidak bisi merik jakut tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayuah ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jakut tangkannya ngagai raban berkuasa ngambil atur ke patut oleh dipejalaika. Yang maksud ke jakutnya ngagai raban media di Kuching. Apa indah ngau raban penguasa sekolah dilalau ngambil atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak mit berindik hari gaya hari hangat jam ke diatu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razalik Edi Waham madah ke atur nyelia patut dipejalai ke serta tahu naibuah ngantik baca indeks pengamai angin IPU manggai bak tikas 200. Yang madah ke aktiviti bak luar nemia patut dikurang ke lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti kedekat dipejalai ke berpelasar ke gaya aritik pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air dicukup serta ngena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak dilalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut
di kenang orang ke risiko kena rampir penyakit bakar batuk ngarengah. Yang ada ke munyinya lebuh ke dirandau RTM di Kuching. Kenang ujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah rakyat dilalau seruran berjaga berarti kejakutangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Pejalaika. 445 juta ringgit dikenak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Tunakak kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beradak nyawa, merdeka. Trais nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat gur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawang.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
3: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Kesekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman atau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kena raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973. Nur sidak ngalah ke diri, lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benak bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur pak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak boleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Pak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalin kati pekiat lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekiat bakal pekiat gambar benak di pemaduk mana pekiat kumang benak pangau pemerintah ngau mayuh macam pekiat dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
0: Tahu pendengar kita mesti kan juang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
0: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nomor sepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti ke sejani.
0: Mesti ke sejani, wajib. Entah ini namanya. Kan jani masa nama nama jani itu ya mayo cak jani kampung jani Cina jani sambas tak ke jani dalam puat jani lepas jani tiana terbaya tetak jani
1: okey
0: sudah tetak jani embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini ga bawang mesai lengan.
0: Bawang burak mesai lengan. Ini ga airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu itu di sumai ya.
1: Oh, ke mili itu. Ke janik nyangai terjun bakali ya ke dar tuang.
0: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke rentuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian baptis, sirap kemimit kena nguleh ke bawang renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
1: Udahnya?
0: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu. Bisa kenapa? Pananjal, Cak.
0: Oh, dadai. Optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Pananjal, kah?
0: Itu si pananjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang anunya?
0: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya, pelupuk, ya, mimik, ya, air, tanya, Cak, nyamai, ya, saya. Ya, tidak nentu ke kualiti daging.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke 9 lagu menyadi hari masterpiece lekang audio depan masterpiece.